Kota Kuala Kedah. Kota ini dikenali sebagai Kota Kuala Bahang. Terletak di Kuala Sungai Kedah kira-kira 12 km dari Bandar Alostar. Kota ini merupakan benteng pertahanan Melayu yang tertua di utara Malaysia. Kota ini dikelilingi dengan meriam yang dibeli dari Belanda dan British. Di dalamnya telah didirikan sebuah istana. Di samping dijadikan sebagai pusat pertahanan, kota ini juga menjadi pusat pentadbiran semasa pemerintahan Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II, Sultan Kedah ke-22 dari tahun 1804 hingga 1845. Semasa pemerintahan Baginda, kota ini telah diserang dan dimusnahkan oleh Armada Siam pada 12 November 1821. Kota ini kemudiannya diduduki oleh tentera Jepun semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Kota Kuala Kedah telah diwartakan sebagai monumen lama dan tapak tanah bersejarah di bawah Akta Benda Purba Bilangan 168 1976 pada 31 Ogos 1978.

0: Sepanjang berlangsungnya Temasya Piala Dunia 2026, Kedah FM menyajikan pelbagai segmen menarik, fakta, trivia, analisis dan suara peminat terus kepada anda.
1: Mulakan pagi Ahad anda dengan sembang santai, trivia menarik dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.
0: Kopi Bola
1: Ahad
0: 9.30 pagi, satu jiwa,
1: sejuta sorakan
0: bersama Kedah FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yes, untuk anda. Okey, baik, untuk waktu ini juga bersiaran bersama dengan kami di 97.5 Kedai FM Mesra Harmoni. Kita sembang pagi ini, tapi sebelum kita nak sembang dengan lebih lajak lagi perjalanan kita, kita tengok dulu coretan apa yang berlaku di
1: Piala Dunia 2026.
0: Okey, untuk pertemuan pagi ini yang berlangsung, itu selesai sudah sebentar tadi, yang kita dah pun ketahui keputusannya antara kumpulan L dan juga di antara Panama, England 2-0, England menewaskan Panama. Grup L pula, Croatia bertemu dengan Ghana, Croatia 2, Ghana 1. Dan untuk waktu ni berlangsung masih lagi di separuh masa yang pertama,
1: di Colombia, antara Colombia dan juga Portugal. Begitu juga ada grup K, iaitu Congo dan juga Uzbekistan. Masih kalau tengok Colombia dengan Portugal masih terdekat 0-0 eh. Dan juga Congo dengan Uzbekistan, Uzbekistan 1, Congo 0.
0: Okey, itu apa pun cerita lebih lanjut lagi, insyaAllah kita akan sajikan kepada anda bersama dalam rancangan
1: dalam rancangan Gemar Pagi
0: Kopi Bola. Kopi Bola.
1: Bahasa jadi apa, tercicir sikit eh.
0: Okay.
1: 9.30 minit pagi.
0: Bas. Yes, bersama dengan Sanjay nanti. Okay, baik, untuk anda pagi ini topik apa, Bas?
1: Topik kita hari ini, seperti yang diwawarkan minggu lepas kan, tak sempat kita nak bawa topik tu minggu lepas. Kita bawa minggu, mai minggu ni. Iaitu nombor lama cerita sama.
0: Okay, nanti sama-sama kita tunggu selepas ini.
2: Shakira. We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

0: 107.7, 105.7, 88.5, 90.5. Kedah FM.
1: Ya, 97.5 Kedah FM.
2: Mesra Harmoni. Yeah. Okey, itu bawa dia. Tadi dia tak open amai sangat tadi kan? Sebab apa? Dia duduk kau lain. Okey, baik. Untuk hari ini juga kita sembang berkenaan dengan topik apa hari ini?
1: Topik dia cerita lama, nombor sama.
2: Cerita lama, nombor sama.
1: Cerita sama, nombor lama. Lebih kurang lah tu.
2: Okey, berkenaan dengan bertelefon lah. Kita mudah cakap kan. Terima kasih juga ada datangnya daripada Zulkifli. Dari Kampung Pasir Sungai Petani.
1: Oh, Kampung Pasir.
2: Kampung Pasir Sungai Petani. Dia kata dia, assalamualaikum, selamat pagi DJ. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih untuk dia kata bacakan komen saya ni tak ada nak baca lagi Zul.
1: Nombor dia komen tak mana tu?
2: Okey, dia kata saya ni dah gunakan nombor telefon ni, dia kata baru 3 bulan dia kata. Asyik duk kena dengan scam saja. Bila kena scam saya tukar. Bila kena scam saya tukar. Kerap sungguh dia kata sejak dua menjak ni. Dia kata ini dah banyak kali dah saya tukar number. Kalau ingat dari dulu lagi banyak kali. Memang banyak kali sangat.
1: Okey tu yang dia tukar sebab scam.
2: Belakang kebelakangan ni dia kata sebab scam.
1: Ada juga kan yang kata apa ni daripada Kak Ina Zahra Hashim ni.
2: Ya.
1: Dia kata saya ni memang pengguna setia number yang lama tu lah. Sebab apa dia kata tu lah. Dia pernah, number tu pernah menjadi saksi panggilan daripada mak ayah. Berita gembira. Dia kata sebab tu lah saya guna nombor tu. Tak pernah tukar walaupun sekali.
2: Macam tu. Tak pernah tukar walaupun sekali. Okey, ada lagi?
1: Ada lagi. Katanya daripada Satnan, ramai ni Hafiz Kulim. Nombor sekarang ni, Nombor sekarang ni nombor masa mula kerja kilang dulu. Dia kata punya lama dah, dekat-dekat dengan 10 tahun dah nombor ni.
2: Dekat 10 tahun
1: dekat
2: dah?
1: Dekat 10 tahun dah daripada Hafiz Kulim. Kak Salmah pula. Kak Salmah daripada tahu tak mana? Kampung Pisang.
2: Kampung Pisang.
1: Sungai Dedap.
2: Okey.
1: Dia kata, mak saya hafal nombor saya dari dulu sampai sekarang.
2: Mak dia?
1: Mak dia. Sebab apa nak kata mak dia? Sebab sebab nombor tu memang dah lama sampai mak dia boleh hafal lah.
2: Kalau cara lama tu mestinya dia dulu dari zaman SMS dulu lagi.
1: Cinta SMS.
2: Okey. Naim Baling juga dia kata. Naim, selamat pagi.
1: Selamat pagi Naim.
2: Mai makan durian dia kata. Kita tapau durian siapa nak pi. Mai ibas makan durian di Baling.
1: Durian Baling sedap.
2: InsyaAllah. Nanti kami sampai Naim. Siap sedia ya, kami akan sampai. Okey, dia kata dia dah guna nombor telefon ni, dia kata 23 tahun sudah.
1: Oi,
2: dia kata
1: lagi lama.
2: Tu dia 23 tahun noh.
1: Lagi lama. Hafiz tadi 10 tahun. Ni 23 tahun noh.
2: Dia lebih kurang tahun 2005.
1: Lebih kurang macam tulah.
2: 2004 macam tu noh. Dah 23 tahun dah dia guna nombor tu. Dia lama sungguhlah. Nombor berapa?
1: Dan juga Cik Li. Oi, Cik Li kata durian di Baling tak masak. Biar betul eh.
2: Memanglah.
1: Di Baling tak masak.
2: Sebab apa? Sebab di Baling kan?
1: Sebab di Baling.
2: Okey. Mr. John. Mr. Terima John. Kasih. Nan Bangi juga mendengarkan kita untuk waktu ni. Nani Rose 86 juga mendengarkan kita. Dah lama dia kata guna nombor telefon, dia kata. Malah dah nak tukar. Selagi boleh guna, dia kata dia guna.
1: Okey lah tu kan. Razak daripada Baling.
2: Razak
1: dia ni bang, kata apa, tokek kedai roti canai. Dia kata pernah juga tukar nombor telefon. Lepas tapi tu? Dia kata pelanggan hilang habis. Dia pun kata buat yang tukar nombor sampai tak tahu dah kan. Lepas tu yang pelanggan dia hilang. Sebab tu dia kata luar ni dia guna ni dalam 5 tahun dah nombor ni. Dan juga pelanggan-pelanggan dia hilang tu pun mai balik. Tu risiko dia kalau kita tukar nombor telefon tu.
2: Payah juga tu kalau kita tukar nombor telefon. Saya saja nak tukar tu. Mungkin juga dia bila dia pergi tengok nombor-nombor yang cantik-cantik kan. Nombor belakang tu yang juga sama dengan nombor dia punya kad kenalan ataupun tarikh lahir, nombor kenderaan dia. Mesti dia beli yang baru kan. Tapi kita kena kekal juga nombor telefon ni yang satu tu. Orang kata apa, yang memang yang tu yang kita duk berusan apa-apa kan. Mudah kan?
1: Ya, senang kan? Okey, lagi ada lagi ke? Kau kita nak kongsi pula?
2: Saat lagi kita kongsikan bersama dengan anda. Jom kita nak layan bersama dengan Najwa Latif.
1: Cinta Muka Buku.
2: Jom.
1: Kau salah.
2: Betul.

0: Sepanjang berlangsungnya Temasya Piala Dunia 2026, Kedai FM menyajikan pelbagai segmen menarik, fakta, trivia, analisis dan suara peminat terus kepada anda.
1: Mulakan pagi Ahad anda dengan sembang santai, trivia menarik dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.
0: Kopi Bola
1: Ahad
0: 9.30 pagi, satu jiwa,
1: sejuta sorakan
0: bersama Kedai FM.

0: Okey, Kedai FM Mesra Harmoni. Okey, Bas, kita nak sambung balik pertemuan kita. Walaupun kita tengok separuh masa yang kedua baru saja berlangsung di antara Colombia dan juga Portugal. Mm-hmm. Begitu juga satu lagi perlawanan ya. Untuk pusingan ataupun grup K ni, iaitu Kongo dan juga Uzbekistan. Uh-huh. Yang dah ada pun jaringan untuk Uzbekistan. Okay. Apa-apa kita nak tunggulah dalam kopi bola nanti ya.
1: Ya, 9.30 minit pagi. Manakala Colombia dengan Portugal masih lagi 0-0 kan? Yes. Di separuh masa yang pertama no.
0: Okey, baik, ada juga dari siapa ni? Azman Padang Hang dia kata.
1: Ha,
0: saya
1: kata
0: guna
1: apa?
0: Number ni hampir 20 tahun dia kata nombor telefon ni.
1: Oh, dia.
0: 20 tahun dia guna, bayangkan.
1: Mhm.
0: 20 tahun.
1: Lama nah. Sungguh tu.
0: Lama 20 tahun.
1: Ni Azlan dia kata apa lagi?
0: Semua urusan bank dan juga kerja guna nombor phone yang sama dia kata, mudah dia kata, tak payah nak selaru dia kata.
1: Ni Azlan pula.
0: Azlan.
1: Daripada Sungai Udang, Yan.
0: Dari Sungai Udang.
1: Dia kata, Yan, saya hafal nombor isteri. Walaupun nombor tu, walaupun telefon hilang ke macam mana, saya tak ada masalah sangat lah sebab saya memang hafal nombor isteri saya. Tak hafal, memang kena lah kan.
0: Takkan tak tahu kot nombor isteri dia.
1: Lepas tu pula Siti daripada Kuala Nerang, saya ni memang tak jenis tukar nombor telefon dia kata. Tapi disebabkan handphone saya kena curi. Dengan nombor tu dia curi kan.
0: Baru dia tukar
1: Barulah tukar nombor. Tu masalah tau dia kata. Saya memang stres dia kata.
0: Tapi kalau telefon kena curi, dia tak boleh tukar nombor. Dia boleh ambil balik nombor dia.
1: Walaupun singkat tu ni.
0: Kita boleh dapatkan singkat semula dengan bayaran-bayaran yang tertentu.
1: Siti daripada Kuala Nerang dengar ni, tolong pergi cari balik nombor tu.
0: Tapi dia tukar lama dah tu.
1: Dekat lama dah. Kenal ke Siti ni?
0: Tak, yang abang masak ni lama dah dia. Pasal orang curi, orang hilang tu.
1: Ni Cik Rahman daripada Langkawi. Nombor lama lebih senang sebab pelanggan dah kenal. Ni niaga ni. Niaga buah apa ni? Buah kelubi, jeruk kelubi.
0: Oh, sedap jeruk kelubi. Anjang ni. Selamat pagi, dia kata Ibas.
1: Selamat pagi.
0: Kak Anjeli.
1: Dia pada mana? Anjang Aki.
0: Anjeli, Kak
1: Anjeli. Anjeli, Kak Anjeli.
0: Okey, dia kata dia guna dah nombor ni lebih 25 tahun dah, dia kata.
1: Weh, semua je ni 20 tahun ke atas tu.
0: Ini semua geng-geng evergreen lah ni. Tak rasa nak tukar pun, dia kata. Dah semua orang kenal dah, dia kata, dengan nombor Kak Anjeli ni, dia kata. Gembira lah dengan nombor yang ada ni, dia kata. Hebat nombor dia. Jadi jangan baca pula dekat mereka. Nak kena apa kau nak baca pun kau kan. Tapi yang pentingnya, 4 angka belakang tu 0461.
1: Oh, tu nombor dia?
0: Yes.
1: Itulah. Bak kata Pak Mik Bon Siu ni. Dia kata kadang-kadang nombor telefon ni bukan sekadar nombor, Ibas. Dia kata pernah jadi saksi. Dia kata nombor yang pernah nombor tu pernah dihafal oleh seseorang. Walaupun telefon bertukar berkali-kali, nombor tu tetap menyimpan cerita yang sama.
0: Okey, Zuhdi pula.
1: Hak ni main perasaan sungguh Pak Mik ni.
0: Pak Mik, tak apalah Pak Mik. Jangan main perasaan dengan pagi-pagi ni. Bukan derian lu, pergi panas badan sikit. Okey, Zuhdi. Ia kata dari Terengganu ni. Jauhnya mai.
1: Patut seleng pun Terengganu no.
0: Itulah Zuhdi.
1: Zuhdi kat ayat apa?
0: Dia kata bab nombor telefon ni ikut sukalah. Kita rasa tengok nombor tu cantik, kita ambil, kita beli. Sebab kita tak ada sangat nak berahsia-rahsia kawan-kawan. Dia kata ada yang telefon, ada yang tak. Dia kata jadi bab nombor telefon ni ikut suka saya lah. Ini pun dah banyak kali saya tukar nombor telefon. Zuhdi dari Terengganu.
1: Dari Terengganu. Jauh sungguh main no.
0: Jauh gitu.
1: Itulah. Dan kita tengok sekejap lagi Nurul. Dia kata saya dah 3 kali tukar nombor. Baru 3 kali dia kata. Tapi tak tahulah lepas-lepas ni macam mana pula kan. Aduhai. Sebab apa tak, sebab apa dia tukar nombor?
0: Sebab apa?
1: Sebab dia ikut promosi. Nombor ni macam ni tukar ni no. Kacau Nurul ni. Ni.
0: Tak apalah untuk anda, kita kembalikan zaman. Sebab apa, tengok dah lebih 20 tahun dah guna nombor telefon yang sama kan. Kita bagi untuk anda ni. Ingat kenangan-kenangan dulu. SMS ni kena biar duit ni.
1: Dulu Sekupang kan,
0: 5 dit.
1: Masa zaman bar tu nak mesej Sekupang. Tukar dia karang tu.
0: Boleh panjang-panjang kan.
1: Berapa page sebabnya Sekupang kan, nak kena bayar lah. Ni kan WhatsApp tak payah dah.
0: Ni semua percuma.
1: Kita langgan sebulan, tulis lah banyak mana pun kan.
0: Ikut suka.
1: Tu perbezaan dia.
0: Okey, untuk anda. Saat lagi ada lagi, kita nak sambung lagi
1: lepas ni.
0: Yes.
1: Ya, Tim 6-10
0: #rancak berbisa.

0: Hello, hello, hello. Itulah Ultimate bersama dengan kita pagi ni. Selepas selesai yang bersama dengan Ria Amelia dengan SMS sebentar tadi.
1: Okay, Ibas nak tanyalah kan pendengar-pendengar yang sedang mendengarkan kami saat ini. Seronok ke tak seronok kalau kita mendapat panggilan daripada seseorang yang kita sangat-sangat tunggu?
0: Oh, seronok.
1: Dia telefon kita, seronok tak?
0: Seronok, seronok, seronok.
1: Dan juga apa perasaan kalau kita tunggu-tunggu dia tak telefon-telefon pun?
0: Tak ada juga.
1: Apa perasaan macam tu kan?
0: Tak seronok.
1: Tak seronok. Lepas tu pula, orang yang kita tunggu hari-hari tu tengok dah peace lama-lamanya.
0: Allahuakbar.
1: Dan nombor telefon dia masih lagi kita simpan.
0: Okey, Kak Salihah Din. Selamat pagi. Semua dimudahkan segala urusan. Sentiasa Amin. Doa untuk kita. Abar Iraza. Arbar.
1: Arbar.
0: Iraza juga. Nombor mula-mula guna tahun 1999. 1999 dia kata. Okey, dan nombor kedua pada tahun 2006. Dia kata kedua-kedua nombor tu masih lagi aktif sampai lah ni. Dia kata Arbar Iraza ni.
1: Arbar
0: Iraza.
1: Iraza.
0: Kalau yang kita dekat kita ni Khairuddin Raza. Tapi abang kita ni nama dia Arbar Iraza.
1: Ni Rosli Hamid.
0: Rosli Hamid.
1: Rosli Hamid kata saya pakai nombor ni dekat 28 tahun dah.
0: Li Hamid dia pakai, dia kata pakai nombor tu dah 28 tahun dah.
1: Lama sungguh ni. Kan? Dan Pak Loman pula. Pak Loman ni memang pendengar setia lah kan. Pak Loman kata apa, number phone number lama dah, tak boleh kerana tak boleh nak guna, beli nak banyak bil pun semua tak boleh kan. Lain ni baru apa, baru beli hotline kot ni daripada Bukit Kuang. Pak Loman kata apa ni, bas tak pun nak faham sangat ni. Dia cerita tu maknanya kata dia tukar number kot, dulu pakai nombor lain, ni nombor lain. Dan juga kita ada juga siapa dia ni?
0: Ada lagi.
1: Ramai yang Mazni.
0: Mazni dia kata.
1: Mazni daripada Kok Diang. Dia kata nombor telefon ni macam identiti diri kita sendirilah. Betul juga no.
0: Nombor macam nombor nama pasport kita, IC kita juga.
1: Bila orang tengok yang ni, orang tahu dah ni Mazni Kok Diang ni.
0: Orang masuk juga Long Safar Long Sawa pagi ni. Hari-hari dia kata.
1: Makan durian mas tengok.
0: Sungguh no.
1: Kat
0: makan
1: mana,
0: sungguh tak tahulah dia ni. Okey, dia kata dulu saya nak tukar nombor sebab dia kata duk kira dapat panggilan yang salah. Duk kira ada orang telefon mai panggilan yang salah. Minta maaf dia kata. Tapi bila saya duk fikir-fikir balik, dia kata nombor tu dia kata lebih dari 27 tahun dah dia kata saya guna nombor tu.
1: Lagi dan lama pada Cik Li Hamid tu.
0: Nombor tu juga sama dengan nombor akaun bank saya. Kemudian juga akhir sekali dia kata saya kekalkan jugalah sebab nombor tu juga guna untuk perbankan. Long Safar Long Sawa. Kekal lah Long, dah 27 tahun lah.
1: Punya lama Long kan. Sat lagi kalau tukar nombor lain orang tak tahu pergi mana. Habis-habis
0: 1999 Long. Habis kurang kan.
1: Dahsyat juga Long Safar Long Sawa ni kan. Okay, kita ada hujung-hujung dah ni pas kan.
0: Hujung.
1: Dan untuk anda semua yang masih lagi mengekalkan nombor tu, kekalkanlah. Kan, dan juga yang orang kata nak buat macam mana kena tukar juga, tak boleh dah kan. Nak buat macam mana, tukar lah kan. Lepas tu kita habar lah dalam grup. Masuk add balik dalam grup.
0: Tolong oi. Tapi lah ni kalau yang kita dah buat grup untuk WhatsApp ni, dia ada lagi kalau kita tukar kan. Janji telefon yang sama.
1: Janji telefon sama betul.
0: Email yang sama.
1: Okay, dan juga kata-kata inspirasi untuk hari ni, nombor telefon boleh menghubungkan talian, tetapi keikhlasan menghubungkan hati. Bukan berapa lama kita menyimpan nombor tu, tapi berapa lama kita menjaga silaturahim. Sebab apa? Telefon yang paling mahal sekalipun tidak mampu menggantikan suara orang yang kita sayang.
0: Ya.
1: Betul.

0: Yeah. Kita alhamdulillah ramai-ramai tu. Tapi tak apalah untuk anda, insyaAllah kita jumpa lagi lah selepas ini, Iba.
1: Jom kita nak ke Kuala Lumpur dulu. Jumpa lepas ni di Aktif 610
0: #rancakberbisa.

Peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Kuasa kerajaan memperkasa institusi Mahkamah Syariah termasuk cadangan penambahbaikan terhadap perkara 121-1A Perlembagaan Persekutuan tidak akan menjejaskan hak atau kebebasan penganut agama lain. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pemerkasaan tersebut bertujuan menegakkan keadilan tanpa menafikan hak masyarakat bukan Islam.
1: Ini yang menjadi isu juga. Bagi saya, kepada Peguam Syari, untuk menjamin keberkesanannya tentu kita akan melaksanakan, tapi perlu dalam masa yang sama memberikan gambaran bahawa yang kita nak tegakkan ini keadilan dan tidak menafikan hak bukan Islam dalam urusan agama mereka. Bagi saya itu prinsip.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan usaha kerajaan memperkukuh kedudukan Mahkamah Syariah tidak pernah menerima bantahan daripada mana-mana menteri termasuk menteri bukan Islam. Katanya setiap cadangan berkaitan undang-undang Islam wajar diberikan penjelasan kepada semua pihak bagi memastikan mereka memahami skop, tujuan serta bidang kuasa sesuatu pindaan atau dasar yang ingin dilaksanakan.
1: Tapi seperti mana yang saya jelaskan, setakat pengalaman saya 3 tahun lebih sebagai Perdana Menteri sekarang, belum ada satu hujah yang ditimbulkan, yang dibangkitkan, termasuk tambahan peruntukan kedudukan Mahkamah Syariah yang menjadi masalah yang diungkit atau dibantah oleh mana-mana menteri termasuk menteri bukan Melayu. Ini berbeda daripada tuahan di luar, hangat sekarang di Johor dan di Negeri Sembilan. No, I'm telling you the truth. Nak pertikai, pertikai. Tapi this is the fact. Kalau ditanya, saya tak ada masalah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syari'i kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syari'i Bagus. Datuk Seri Anwar berkata akses kepada keadilan perlu diberi perhatian khususnya golongan miskin dan ibu tunggal yang sukar mendapatkan representasi guaman di Mahkamah Syariah.
1: Kita ada undang-undang yang baik, best laws, best courts, good lawyers and best judges. Tapi akses tu belum tentu. Selalunya dalam sistem perundangan ini, orang yang kena berada dia hanya the best lawyers dan tentunya court terpaksa dengar sepenuhnya. Tapi orang yang paling miskin kadang-kadang tidak ada akses.
0: Mengulas mengenai peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia melalui program bantuan guaman syari'i, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya akan bekerjasama dengan persatuan itu untuk memberikan akses perundangan kepada yang memerlukan.
2: Sekiranya mereka tidak ada cukup kewangannya, mereka boleh merujuk kepada Persatuan Peguam Syari'i untuk membantu kes-kes yang dibicarakan di mahkamah. Jadi kita Persatuan Peguam Syari'i ini bergerak di seluruh negara. Mereka boleh menawarkan solusi perkhidmatan dengan adanya dana yang diberikan oleh kerajaan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Teknologi drone dan kecerdasan buatan, AI, antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kejayaan negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
1: Sekarang Malaysia dengan strategi semikonduktor yang baru menjadi tarikan dan keluaran semikonduktor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu, strategi semikonduktor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang, bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata modul pendidikan AI akan diperluas ke semua 1,167 Pusat Sebaran Maklumat Nasional, NADI, di seluruh negara. Inisiatif itu dilaksana bagi memperkukuh akses kepada teknologi berkenaan secara inklusif.
3: Jadi saya lihat AI boleh dimanfaatkan untuk tujuan menjana pendapatan. Program ini kita harap dapat memupuk kesedaran di kalangan masyarakat bahawa AI boleh dimanfaatkan jika kita gunakan dengan baik dan selamat.
0: Datuk Fahmi turut menggesa semua NADI memberi tumpuan kepada kawasan luar bandar dan pedalaman supaya lebih ramai komuniti, khususnya golongan muda berpeluang mempelajari serta menguasai AI. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian pilihan raya negeri Johor pada 11 Julai depan. Jelas beliau, inisiatif tersebut bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
4: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta kepada orang ramai. Sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi Piala Dunia FIFA 2026, Jude Bellingham dan Harry Kane menjaringkan gol pada babak kedua ketika England menewaskan Panama 2-0 sekaligus mara ke pusingan 32 terbaik selaku juara kumpulan L. Bellingham memecah kebuntuan selepas sejam permainan apabila menanduk masuk sepakan penjuru Bukayo Saka pada minit ke-62. 5 minit kemudian, bintang Real Madrid itu mencipta jaringan gol buat Kane yang menanduk masuk gol kedua. Sementara itu, Panama yang menghuni ranking ke-34 dunia sekali lagi tersingkir tanpa mata selepas kalah dalam semua 3 perlawanan. Dalam satu lagi aksi terakhir kumpulan L, Croatia mengalahkan Ghana 2-1 untuk menduduki tempat kedua sekaligus mengesahkan kemaraan ke pusingan 32 terbaik. Pemain tengah Croatia, Petar Sucic, membuka tirai jaringan pada babak pertama sebelum Ghana menyamakan kedudukan menerusi pemain pertahanan Derek Lukasen. Nikola Vlahovic menjaringkan gol kemenangan veterani menerusi tandukan lewat permainan. Ghana sudah pun mengesahkan kemaraan ke pusingan kalah mati sebelum perlawanan di Philadelphia awal pagi tadi. Ketika ini berlangsung pertembungan antara Portugal dengan Colombia dalam kumpulan K. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan, manakala Uzbekistan dan Republik Demokratik Kongo seri satu sama. Pengurus Scotland Steve Clark meletak jawatan. Ia susulan kegagalan pasukan bimbingannya melepasi saingan peringkat kumpulan. Pengumuman dibuat oleh Persatuan Bola Sepak Scotland menerusi kenyataan yang dimaknai di media sosial. Clark yang mengendalikan The Tartan Army selama 7 tahun disifatkan sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan Scotland paling berjaya.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Presiden Donald Trump memberi amaran Iran tidak akan lagi wujud sekiranya Amerika Syarikat terpaksa menyambung semula peperangan. Amaran itu diberikan menerusi hantaran di platform Truth Social sambil menuduh Tehran melanggar perjanjian gencatan senjata. Trump turut memaklumkan pesawat Amerika baru sahaja menyerang lokasi penyimpanan peluru berpandu dan drone Iran serta tapak radar pesisir pantai. Perancis bersedia menyumbang kepada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dimeterai antara Lubnan dengan Israel baru-baru ini. Kementerian Luar Perancis berharap perjanjian itu dapat membuka jalan kepada pemulihan sepenuhnya kedaulatan Lubnan. Perjanjian berkenaan ditandatangani di Washington pada Jumaat selepas 5 pusingan rundingan. Bagaimanapun, pemimpin Hezbollah Naim Qassem menolak perjanjian tersebut dengan menuduh kerajaan Lubnan menggadaikan kedaulatan negara. Dalam pada itu, Lubnan terus dibedil. Sekurang-kurangnya seorang terbunuh, manakala 2 lagi cedera dalam serangan udara Israel ke atas bandar Nabatih Al-Fawqa di selatan. Angka korban itu diumumkan Pusat Operasi Kecemasan Kementerian Kesihatan Lubnan tidak lama selepas media tempatan melaporkan bandar berkenaan diserang menggunakan drone dan pesawat pejuang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Uji Bakat Bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, nyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramli. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang Piramli 2026, di mana aku cari ganti serupa denganmu.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. Sedia, 1, 2, 3, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayo adik-adik, pentas menanti anda.
2: Tip 6/10 #RancakBerBisa.

0: Okay, baik, aktif 6.10 hashtag rancak berbisa. Untuk anda yang baru saja mengikuti siaran kita, kita di jam yang terakhir bersama dengan Ibas pagi ni.
1: Ya, dah pun 9.17 minit pagi. Masih lagi bersama-sama dengan kami, tak kira mana saja anda berada.
0: Okay, terbaik di utara. Senyum sikit.
1: Itu Mizi.
0: Itu antara kawan-kawan kita yang sentiasa menghiasi ruang udara Kedai FM Mesra Harmoni.
1: Senyum sikit. Terbaik di utara.
0: Alright.
1: Lepas alright. Alright siapa? Alright.
0: Alright siapa lagi?
1: Lepas ada lagi satu. Apa tu? Apa ceriakan pagi anak tu you. Lagi, lepas lagi, tu ceriakan pagi anak. Apa je nak? Terus kekal.
0: Terus kekal.
1: Pagi anak yang luar biasa.
0: Terus kekal. Macam ramai lagi lah.
1: Kalau dengan Ibas tu asyik duk kena orang je kan.
0: Okay.
1: Yang kita pula tau apa dia? Kita apa dia? Orang komen kita apa dia?
0: Orang kita apa kita?
1: Dia kata.
0: Okey.
1: Nanti kita akan buat podcast
0: dia kata. Sering kali.
1: Dia pun tak galak. Dia kata ke orang Ibas tu. Kalau dia buat tu, dia kata.
0: Sebab kami kata apa yang dia kata. Macam tu.
1: Tak okay, apalah macam mana pun kan. Yang tu lah warna-warni kan.
0: Yes, mestinya ada yang tu dalam kehidupan kita. Okey, baik. Ada juga yang pagi ni dikabarkan nak buat bubuk.
1: Nak buat bubur Ashura.
0: Bubur Ashura.
1: Bubur Sora kan.
0: Semalam dikabarkan di kawasan Ian ke? Yang berapa kawah tu langsung.
1: Yang mana yang buat macam-macam jenis jenis flavor tu. Dan juga bas tak pasti lah berapa kawah dia buat kan. Tapi di Merebuk, rumah mak mentua saya, kacau satu kawah.
0: Oh, satu kawah.
1: Bubur Sora ni tapi memang sebab apa sedap tau bubur Sora. Apa ni, main bunuh Haji dia dengan Haji Saleh ni. Tak sebab apa sedap.
0: Yeah.
1: Sebab santan dia 3.5 kilo. Memang berlemak apa semua kan. Buah pula pisang dengan ubi keledek.
0: Oh, sedap.
1: Pisang nangka. Memang terbaik dah. Terima kasih banyak-banyak noh.
0: Okey, mungkin juga ada di antara anda yang nak buat bubur Ashura. Kita kata dalam kadar yang banyak. Orang katakan bolehlah kongsikan bersama dengan kami juga dan kita di Kedai FM ni juga insya-Allah. Kami pun sama-sama nak raikan antara kami juga di sini. Cuba juga kita nak buat resepi kita sendirilah bubur Ashura nanti.
1: Nak bubur apa?
0: Kita tengoklah macam mana kalau kita buat jadi tak jadi. Sebab apa, ramai juga kaum hawa di sini yang depa kata depa pandai, depa pernah buat di sana, pernah buat di sini. Jadi insyaAllah 9 bulan ni kan difahamkan.
1: InsyaAllah
0: kan?
1: InsyaAllah di jadualkan macam itulah kan. 9 Julai
0: Kelab Sukan dan Kebajikan RTM Kedah insyaAllah akan menganjurkan jugalah untuk kita-kita di sini. Baru kita nak cuba buatkan untuk ramai-ramai pakat rasa lah.
1: Ya, nanti kita akan edarkan lah kan.
0: Untuk kita lah.
1: Untuk kita lah. Kita nak tengok macam mana, sedap ke tak sedap. Apa penyampai ada juga ahli kelab sukan ni kan yang buat ni. Sama-sama
0: bila,
1: nanti kan lah.
0: Bila jadi nanti baru kita akan cuba nak perluaskan.
1: Okay. Kita nak pasarkan.
0: Nak pasarkan. Baru nak ajak ramai-ramai pakat main. Baru tak nampak kata Kedai FM dia boleh buat. Eh, dia ni boleh buat. Kalau bubuk lambuk memang kita boleh buat.
1: Tu memang pejam mata pun boleh dah.
0: Tahu sangat-sangat.
1: Kita tahu dah kan. Tapi bubuk Sora ni dia memang kena ada sukatan yang betul-betul. Tidak ada lembek lah. Dia keras sangat lah. Dia macam tu. Dia macam-macam.
0: Cukup nak cukup. Dia punya rasa dia tu masin dia manis tak manis sangat ya.
1: Lemak.
0: Lemak.
1: Bila dia kacau tu kan, masa kacau tu dia naik bau tu. Memang sedap dah bau lemak-lemak santan dengan campur dengan gula merah tu kan. Dia memang yang tu bau tu memang bas kau. Dan last kali yang bas paling suka part yang paling suka kan. Yang last kali kita kikir-kikir kat kawah.
0: Yang last kali yang tu lah. Okey, baik untuk anda banyak lagi terbaik. Kita nak kongsikan bersama dengan anda. Untuk kita sama-sama nak minum kopi bersama dengan Firuz Sanjay Hussein dalam
1: Kopi Bola. Sekejap lagi 9.30 minit pagi nanti.
0: Semuanya di
1: Harmoni.
2: Sepanjang berlangsungnya Temasya Piala Dunia 2026, Kedai FM menyajikan pelbagai segmen menarik, fakta, trivia, analisis dan suara peminat terus kepada anda.
3: Mulakan pagi Ahad anda dengan sembang santai, trivia menarik dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.
2: Kopi Bola
3: Ahad
2: 9.30 pagi, satu jiwa,
3: sejuta sorakan
2: bersama Kedai FM.

0: yang puan hadapi dulu ada kena mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena mengena dengan
2: dia. Tolonglah dia.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: pendapat Cik Izzah berdasarkan sesi tu.
2: Dah.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: #Aktif
1: 610 #RancakBerBisa.
2: Sepanjang berlangsungnya Temasya Piala Dunia 2026, Kedah FM menyajikan pelbagai segmen menarik, fakta, trivia, analisis dan suara peminat terus kepada anda.
3: Mulakan pagi Ahad anda dengan sembang santai, trivia menarik dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.
2: Kopi Bola
3: Ahad
2: 9.30 pagi, satu jiwa,
3: sejuta sorakan
2: bersama Kedah FM.

0: Akira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: Okay, we are ready untuk kopi bola hari ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua. Dan juga pagi ini, bukan saja kami berdua, kita bersama dengan Sanjay.
13: Yo.
14: Dalam kopi bola.
12: Apa-apa je hari ini?
13: Alhamdulillah, sihat. Tengok lagi yang bagi tadi, England.
12: Alhamdulillah, England tak tengok.
14: Kami tengah tengok apa tadi?
13: Jauh kenam dia.
12: Jauh kenam, tak sempat.
13: Tengok tu pakai tak main. Pakai tak jadi.
12: Okay, baik, macam mana untuk catat kopi bola untuk pagi ini?
13: Hari ini ada dua kumpulan, tiga kumpulan, L, kumpulan K dan juga kumpulan J yang berlangsung pagi tadi pukul 5 pagi. England menang 2-0, lepas tu Croatia juga menang 2-0 ke atas Ghana. Kumpulan K, Democratic Republic of Congo ataupun DR Congo ni, dia menang 3-1 Uzbekistan. Jadi DR Congo ni
12: dia layak dah untuk
13: mungkin akan layak sebab dia dalam top 8 yang terbaik itu. Dia paling top sekali lah dengan 4 point setakat ni lah. Okay, dan Portugal seri 0-0 dengan Colombia. Dan saat lagi pukul 10 ada satu lagi kumpulan yang akan berlangsung, kumpulan J. Ini perlawanan terakhir lah untuk peringkat kumpulan. Algeria dan juga Austria serta Jordan menentang juara bertahan Argentina. Kita boleh jangka dah. Jordan dengan Argentina tu siapa nak menang kan. Yang paling menariknya adalah bila kita lihat di peringkat kalah mati 32 pasukan. Yang ni akan berlangsung pada 29 hari bulan nanti. Dah start lah 32 pasukan tu. Yang paling best adalah bila cross nanti tu. Saya tengok Germany akan jumpa Paraguay. Selepas tu France akan jumpa Sweden. Itu peringkat 32. Bila kalau katalah Jerman menang dengan Paraguay, France menang dengan Sweden, dia akan jumpa dekat 16 pulak. Dia cross lagu tu. Jadi depa jumpa awal. Itu yang saya nampak lah. Sebab kita duk tengok dia cross tu, Germany akan jumpa dengan France kalau peringkat 32 ni depa menang lah.
12: Kalau dua-dua tu menang,
13: kalau dua-dua menang dengan atas pasukan yang depa jumpa tu Paraguay, Germany akan jumpa Paraguay, France akan jumpa Sweden. Jadi bila cross nanti pi ke 16 yang terbaik pula, dua pasukan gergasi Eropah ini akan jumpa di peringkat 16 pula. Juara 4 kali Germany, dan juga akan jumpa finalis tahun 2022 France.
12: Itu juga yang
13: dia anti-climate lah.
14: Memang
13: betul lah. Bila jumpa awal kan ni, kita nak tunggu yang tang separuh. Nah tu pun cantik
12: kan? Betul.
13: Lepas tu satu lagi team adalah Brazil. Brazil kalau dia menang dengan Jepun, lepas tu di peringkat 16 pun dia menang. Bila dekat suku nanti dia akan jumpa dengan Argentina, kalau Argentina betul-betul boleh layak pergi.
12: Dia jadi pusing macam tu.
14: Yang tu pun mendebarkan juga.
13: Sama ada suku ataupun separuh. Sama ada suku ataupun separuh. Dia cross dia tu.
12: Dia nampak
13: kot tu dah.
12: Tapi kalau dari segi analisis Cik Sanjay sendirilah kan, berkenaan dengan Brazil dengan Jepun ni, negara matahari terbit ni, lagu apa cerita ni? Ini juga yang orang tunggu.
13: Adakah Brazil berjaya untuk menangkis serangan-serangan Jepun? Berjaya, mampu tak Brazil tu dengan Jepun tu? Sebab kita tengok Jepun tu.
12: Jepun tu hebat.
13: Blue Samurai ni dia lain. Dia lain. Dia punya tactical, dia punya mental dia tu lain. Semangat juang dia tu kan. Kita tengok Jepun ni kan, dia punya semangat juang dia tu dalam peringkat kumpulan pun dia boleh, orang kata apa, bertahan dengan, boleh menang, boleh bertahan dengan Netherlands, semi final apa ni, finalist tahun 2010, pasukan Belanda kan. Lepas tu walaupun Jepun ni negara kecil, nak kata power tak power kan, tapi power lah.
12: Memang power.
13: Dia boleh bertahan dua sama kan.
12: Tapi anak buah Sanjay ada di TV2 sekarang.
13: Dia duduk tengah buat apa ni?
12: Hebat.
14: Semuanya hebat.
12: Bos di radio, anak buah kat TV.
13: Itulah pasukan-pasukan ni. Tapi yang sayangnya saya tengok Korea tak layak lah kot. Korea tak layak ke peringkat 32 bila perlawanan terakhir ni di peringkat kumpulan, bila ada kumpulan apa, bila ada negara-negara yang mana hari ni berlawan bertanding. Jadi keputusan tu dah mengubah segalanya tu. Pasukan-pasukan yang duduk di top nombor 8 di peringkat kumpulan kan, nombor 3 tu dia pun ambil 3 yang terbaik dari setiap kumpulan tu. Ada kumpulan-kumpulan selected tu dia pergi ke 12. 12 dia ambil 8 saja. Korea tu dah jatuh dah. Dah tak tersenarai dah. Pasukan daripada pasukan Asia, kita duk harap Jepun lah.
14: Kita duk harap Jepun.
13: Kita duk harap Jepun lah.
12: Okey, itu harapan kita juga ya.
13: Jepun dengan Brazil nanti rasa macam mana? Siapa nak lebih?
12: Kita tengok keputusan nanti sama ada
14: ayat selamat.
13: Sama Brazil.
12: Tapi
13: yang bah rasa
14: macam mana? Kalau Brazil. Bah masih dengan Brazil.
12: Satu lagi kan Haji. Untuk pusingan yang ke-32 akan pertemuan pada hari Selasa 30 Jun pukul 9 pagi antara Belanda ataupun Netherlands akan bertemu dengan Morocco ni. Ini juga satu pertemuan yang
13: Hebat.
12: Ha,
13: sebab Morocco tempat keempat waktu di Qatar. Tempat keempat. Jadi Morocco punya game pun dahsyat. Boleh orang kata apa, dia boleh bagi saingan yang cukup hebat dah kepada pasukan Eropah ni. Bukannya lekeh.
12: Hakimi ya.
13: PSG. Oh,
14: PSG. Nama yang sedang menaik dan ni kan.
12: Kalau kita tengok kan.
13: Lelaki nama Hakimi.
14: Nama saya lelaki saya Helmi.
12: Tak jawab. Helmi juga. Untuk South Africa dan juga Kanada. Ini yang first kali ni.
13: Yang ni duk nampak tuan rumah kot.
12: Tuan rumah.
13: Tuan nampak Kanada.
12: Kanada.
13: Kalau dia boleh heret sampai penalti.
12: Betul ya. Sebabkan penalti ya.
13: Dia tak boleh pirah ni. Dia tak ada lah. Takkan 90 minit habis-habis aku tu tak ada lah.
14: Betul.
13: Dia boleh heret sampai 120. 120 dia masuk. 120 minit.
12: Oh, untuk kali ni memang macam tu juga. Tambahan masa dan juga last kali dengan sebabkan penalti.
13: Kalah mati. Kalah singkir.
12: Habis.
13: Dia tak ada dah. Kalau 90 minit habis draw 0-0, dapat satu mata satu tim kan, tak ada arah kali ni. 32 pasukan ni dia akan bertanding di peringkat kalah mati. Maknanya apa cara sekalipun dia kena disingkirkan salah satu tim tu.
12: Okey.
13: Itulah.
12: Kalau untuk satu lagi bagi pusingan yang ke-32 kan, kita tengok antara favorite juga bagi tuan rumah sini USA. Kita tengok slot untuk Bosnia and Herzegovina. Memang dah ada di situ kita tengok kan.
13: Kita nampak kalau USA jumpa dengan Bosnia ni kelebihan kepada tuan rumah lah.
12: Kelebihan tuan rumah.
13: Tapi orang kata apa, silap mata tu macam dalam bola ni dia boleh jadi macam-macam.
12: Betul.
13: Bola tu dia boleh jadi macam-macam.
14: Bola kan bulat.
13: Bosnia yang satu pasukan yang kerdil. Yang orang kata apa, penampilan yang agak pertama kali lah kan dalam pentas pusingan akhir Piala Dunia ni. Dia boleh bagi saingan sampai tahap masuk ke peringkat 32 ni adalah satu pencapaian yang cukup hebat lah bagi pasukan-pasukan yang macam ni, pasukan yang membangun ni kan. Jadi kalau dia boleh buat kejutan ke atas pasukan tuan rumah, memang satu tamparan hebat lah untuk Amerika Syarikat. Sebab Amerika Syarikat ni dia punya tim pun solid kan. Peringkat kumpulan dia menang dua game kan, dia boleh menang, dia boleh solid, dia boleh masuk secara automatik dah awal. Paling awal layak Amerika. Paling awal layak untuk ke 32. Bosnia ni dia tengok ranking juga, tapi kalau boleh dia boleh tapau Amerika, US.
14: Hebat
13: lah.
12: Kalau lagi satu kita tengok Mesir kan.
13: Mesir. Mesir dengan Mesir jumpa dengan, kalau tak silap saya, Mesir akan jumpa dengan
12: Australia.
13: Kelebihan saya nampak kepada Mesir
12: lah.
13: Saya nampak kepada Mesir
12: sebab kita tengok dia pun tak pernah salah kan.
13: Tak pernahnya salah. Sebab betul semua. So, last game salah tak turun kan?
12: Tak turun.
13: Lepas simpan. Lepas simpan sebab nak jumpa dengan Australia kan. Tapi kalau Mesir menang dengan Australia, tahu dia jumpa siapa lepas itu?
12: Okey.
13: Dia jumpa Argentina.
14: Hui.
13: 16 pasukan.
12: Oh.
13: Dia akan cross bigot tu. Argentina akan jumpa Cabo Verde. Confirm Argentina menang.
14: Confirm.
13: Dekat ni lah. Atas paper. On paper is Argentina lah. Akan layak ke peringkat 16 pula. Sebab on paper. Tapi kejutan ni macam-macam boleh jadi. Juara dunia pun boleh kalah dengan yang tim-tim hak bawah-bawah ni kan. Bila dah masuk ke peringkat ni, satu tim yang kecil tu dia akan bermain dengan betul-betul bersemangat lah. Sebab dia nak tunjukkan something. You boleh bagi kalah, boleh kalahkan satu pasukan hebat dunia. Hebat lah
12: Memang
13: kan. Kalau dia boleh menang dengan Argentina, dia akan jumpa Mesir. Kalau Mesir menang dengan Australia.
0: Australia.
13: Kalau Mesir kalah dengan Australia, Australia akan jumpa Argentina. Itu cross dia tu.
14: Cross dia.
12: Kita kena faham berkenaan dengan pertemuan-pertemuan yang seterusnya. Betul. Di pusingan yang ke-32.
13: 32. Ini. Dulu tak ada 32.
12: Tak ada.
13: Dulu
12: 16.
13: Pasukan sebab mereka ambil 32 tim. Dan ni dah 48 tim. Dia jadi banyak sikit lah, dia besar sikit.
12: Sebab tu di antara kekeliruan kita ni di tempat yang ketiga mampu untuk masuk ke pusingan ke-32.
13: Yo, kan? Tapi tak semua kumpulan.
12: Yeah.
13: Dia ada beberapa kumpulan saja yang dia pilih.
12: Yeah.
13: Ada setengah tu tak ada langsung, satu dengan dua saja. Macam Portugal, Colombia, dia pun ambil dua tim je. Top 2 saja daripada kumpulan dia.
12: Dia kelebihan mata ke apa yang tu?
13: Dia tengok ranking.
12: Ranking.
13: Bila 12 pasukan yang duduk nombor 3, dia ambil pick ke 12. Daripada 12 tu dia tengok ranking lah.
12: Ranking.
13: Ranking pula.
12: Pasukan.
13: Dan point. Kalau dah point semua sama 3-3-3-3. Dia tengok jaringan, tengok bolos. Macam tu.
12: Itu
13: dia. Sebab tu yang Korea boleh
14: tersingkir.
13: Sebab dia kalah. Dia orang kata apa? Dia point sama dengan Iran.
12: Tapi
13: dia jaringan kurang. Lebih dekat Iran. Bolos sama. Tapi Iran lebih jaring. Lebih gol. Jadi Iran duduk nombor 8 lah ni.
12: Ya.
13: Jadi kita akan confirm balik bila game hari ni. Saat game ke-10 lagi.
12: Okey.
13: Bila game ke-10 tu selesai, baru kita boleh nampak.
12: Okey. Ya. Baik, ya, untuk kesimpulannya lah. Antara pertemuan insyaAllah juga seketika nanti. Pertemuan yang ditunggu nanti juga oleh kita semua. Saja lagi boleh saja kongsikan.
13: Kalau kata Algeria boleh menang dengan Australia sekali lagi, Algeria akan dapat 3 poin. 3 jadi 6. 6 dia akan masuk lah. Itu peringkat top 8.
12: 32.
13: Algeria. Jadi Iran akan tersingkir. Itu dia punya game dia. Okay. Sebab Iran dah main 3 kali dah. Yeah. Dia pun kumpul 3 poin. 3 poin saja.
12: Untuk Jordan dan juga Argentina ni akan melengkapkan.
13: Hanya melengkapi saja. Itu tak ada apa.
12: Okay.
13: Itulah.
12: Itulah dia.
13: Bos.
12: Sikit sebanyak untuk
13: bos. Ini,
12: kopi bola. Okay.
13: Sebab daripada grup J, Argentina dengan Austria, dia hanya Jordan tak ada apa dah, telur ayam.
12: Tak ada.
13: Kosong. Kosong poin. Kalau dia menang pun tak ada apa.
12: Tak boleh pergi. Kalau boleh menang.
13: Takkan. Tak mungkin lah dia boleh menang dengan
14: Argentina
13: kan.
12: Kita tengok tu pun.
13: Sebab dua game ni dah kena kan.
12: Itulah. Untuk tadi, sebentar tadi juga kita tengok kan. Colombia dengan Portugal pun CR pun nyaris-nyaris menitis air mata.
13: Takut apa
12: serangan daripada Colombia tadi memang bertubi-tubi orang kata kan. Macam pecah serangan tebu anu. Di liga sungguh. Itu yang menariknya buat kita.
13: Syok tu noh. Tapi itulah orang kata apa, mungkin Cristiano Ronaldo ini adalah penampilan terakhir.
12: Ya.
13: Selepas 6 kali beraksi di World Cup kan. Kalau umur dia pun 41 dah. Kalau nak main lagi di
12: 45 tu.
13: 45.
12: Agak-agak.
13: Kalau penjaga gol itu lain. Umur 45. Dia boleh main lagi. Penjaga gol sebab dia tak
12: bergerakkan
13: sangat kan. Jadi waktu kematangan dia tu lain. Ini bila main forward, striker.
12: Ya. Yeah.
13: Dengan pacing laju, kena lari kuat, kena lagi
12: segala-galanya guna tenaga kan.
13: Itulah ini, itu yang dia nak buktikan di World Cup kali ni.
12: Ya. Yeah.
13: Tapi tak mustahil lah juga kan, mana tahu Portugal boleh angkat cup kali ni ke?
14: Ya. Yeah.
13: Kita tak tahu.
14: Sama-sama kita
13: tahu.
14: Kita tengok nanti.
13: Kita sama-sama nantikan.
14: Ya.
12: Bola sebenarnya.
13: Bola sebenarnya.
12: Okey.
13: Tengok bola Piala Dunia ni 4 tahun sekali yang kita nak
12: sembang macam ni. Tambah kali ni.
14: Nampak excited tu.
12: Ni banyak perlawanan yang berlangsung pula kan. 48 negara, bayangkan.
13: Apa lagi mau?
12: Okey.
13: Semuanya. RTM.
12: Yes. Percuma.
13: Percuma.
14: Satu jiwa. Sejuta sorakan.
12: Okey, baik, terima kasih Sanjay untuk hari ini. InsyaAllah kita bertemu lagi di minggu hadapan.
13: Minggu depan kita cerita pasal Lim pula.
14: Okay. Pasal Lim pula.
13: Nak tengok macam mana pula. Ni dah 32 dah ni. 32 ni kira minggu ni. Habis meta.
12: Habis
13: meta. Pakai nak tengok habis.
12: Okey, yang mana tu berjaya lagi waktu ni. Sama-sama kita tunggu untuk pertemuan saat lagi pula. Algeria bertemu dengan Australia. Dan juga Jordan. Dan juga
14: Argentina.
12: Okey.
14: Selamat.

0: Stay tune gitu. Okay?
1: Yang penting anda kena stay bersama dengan Kedai FM eh. Walaupun tugas hari bas akan berakhir sebentar saja lagi. Lebih kurang 10 minit lagi bas eh.
0: Yes.
1: Untuk kita berlegar-legar di udara. Selepas ini siapa yang akan temani anda pula? Siti Z kalau tak silap eh.
0: Siti Z.
1: Siti Z akan bersama-sama dengan anda 10 pagi hinggalah 2 petang.
0: Okey,
1: tapi kita nak kongsi apa lagi sebelum okay, akhir ni?
0: Kita nak kongsikan kepada anda yang masih lagi belum ataupun kelayakan rasa-rasanya sedap dengan suara kita untuk sama-sama kita menyertai Bintang P. Ramli dan juga Bintang
1: Kecil.
0: Yes.
1: Dan juga bas pergi ke Bintang Kecil dulu eh.
0: Okey.
1: Penyertaan untuk menghantarkan video nyanyian adik-adik kita, anak-anak kita semua sudah berakhir pada 27 Jun baru ni. Dan juga nanti kami akan kumpulkan video-video yang dah pun dihantar menerusi bintangkecilfinal@gmail.com. Kita akan kumpul dan juga kita akan pradonton apa ni video-video nyanyi adik-adik semua, dan juga kita akan pilih dan siapa yang layak kita akan panggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedai FM nanti. Sama juga.
0: Untuk Bintang P. Ramli?
1: P. Ramli pun sama juga macam tu kaedah dia. Dah pun berakhir pada 27 Jun hari tu. Untuk hantarkan video nyanyian Bintang P. Ramli kan. Lepas tu nanti pihak kami akan selected ataupun akan pilih lah. Dan juga akan hubungi peserta-peserta yang layak untuk uji bakat pada 6 Julai 2026. Katanya Bintang P. Ramli ni dia ikut zone kan?
0: Ikut zone?
1: Zone utara. Maknanya kata akan kita jadi tuan rumah lah. Kedai FM akan jadi tuan rumah. Nanti apa ni dari Kedah tu mungkin yang tu bas tak pasti nak ulas macam mana. Dia kena tanya penerbit Firdaus S. Mukhtar mengenai dengan proses pemilihan tu untuk kita ke, untuk kita bawa peserta ke zone Semenanjung nanti.
0: Okey, sama-sama lah kita tunggu yang tu kan. Dan juga untuk hari ni pastinya kita kita ada satu lagi rancangan yang menarik buat kita semua untuk kita nak bersama dengan penerbit yang hebat membawakan satu rancangan yang hebat dan juga tetamu juga hebat bersama dengan kita nanti insyaAllah dalam rancangan Bicara Jiwa terbitan Nora N. Dan juga untuk hari ini kena tagline dia tu ataupun untuk dia fahami diri
1: reset minda.
0: Okey, insyaAllah untuk hari ini kita akan bersama-sama dengan Encik Muhammad Syafuddin bin Osman. Siapa tu Ibas?
1: Encik Muhammad Syafuddin.
0: Okey, Syafuddin bin Osman.
1: Dan juga
0: pegawai.
1: Pegawai apa Ibas tak pun nampak
0: tak tu. Tak sama juga. Kita tu. Dia kecil sikit itu kan, tapi tak apalah. Insya-Allah kita akan bersama
1: tajuk
0: dengan
1: dia apa hari ni tajuk dia?
0: Tajuk dia ekspresi positif, motivasi atau
1: manipulasi.
0: Aduh.
1: 12:15 tengah hari nanti kalau kita tengok Bicara Jiwa ni, dia ke udara akan menemui anda setiap 4 minggu kan?
0: Minggu terakhir.
1: Hari Ahad. Hari Ahad. Maknanya kata 12:15 tengah hari anda kena tonton dan juga dengar hari ni berkaitan dengan tajuk ekspektasi positif ni, motivasi ataupun manipulasi terbitan Nora N.
0: Motivasi ataupun manipulasi.
1: Kalau kata hang ni kena manipulasi aku manipulasi. Ataupun ni nak bagi motivasi, tu yang kita kena fikir kan. Hang ni sebenarnya nak bagi positif kat aku ke hang nak bagi negatif kat aku ni?
0: Okey, sama-sama kita
1: tunggu lah. Sama-sama nantikanlah 12:15 minit tengah hari nanti.
0: InsyaAllah bersama dengan tetamu kita Encik Muhammad Syafuddin bin Osman insyaAllah. Okey, terus bersiaran bersama dengan kami dan selepas ini Siti Zack. Namun begitu rakan berikan siaran terbaik kita,
1: iaitu Encik Khairuddin Razak dan juga Encik Syukri Ismail. Terima kasih banyak-banyak. Selepas ini Siti Zack lah akan bersama dengan anda. Okey?
0: Okey.
1: Jomlah. Iban nak balik dulu ke?
0: Jom.
1: Bas nak balik jugalah. Okey, untuk anda semua jaga diri. Jumpa Ibas esok 6 pagi 10 pagi.
0: Bye-bye.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Interaktif 102 #RancakSerata-rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Terima kasih juga untuk rakan setugas di Aktif 610 baru saja berakhir dan saat ini kita beralih di segmen yang kedua, Interaktif 102 bertemankan suara ini Siti Zahda Osman. Siti Zak akan bersama dengan anda sehingga detikkan 2 petang nanti, okey. Alhamdulillah, syukur kita diberi nafas, kita diberi lagi peluang untuk terus kita menjalani kehidupan kita hari ini. Ingat dia, kadang-kadang hidup kita ni tak perlu untuk kita rasa sempurna, untuk kita rasa bahagia. Cukuplah kita belajar untuk rasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Sebab apa tahu? Sebab bila kita bersyukur, hati kita akan jadi lebih tenang, langkah kita juga akan jadi lebih ringan. Jadi jangan lupa untuk anda sentiasalah ucapkan kalimah syukur. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Jom sekali lagi bersama dengan Siti Zak, Interaktif 102 Kedah FM.

0: Sempoy! Inilah Kedai FM.
1: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedai FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
2: Sambil kerja, boleh je dengar Kedai FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
3: San.
4: Awak.
3: Lani lagu mana?
2: Semuanya di hujung jari.
5: Walaupun di mana.
2: Menerusi RTM Flip.

0: dengarkan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua. Semestinya Kedah FM.

Interaktif 12. Terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM bertemankan Siti Z waktu ini sehingga pukul 2 petang nanti, insyaAllah ya. Okey, hari ini kalau kita nampak siapa-siapa di antara rakan-rakan kita ke siapa-siapalah yang kita nampak tengah bawa kereta atau kita nampak orang yang jalan terjengkit-jengkit sakit dan sebagainya, kita doakanlah untuk kesembuhan dia. Dan kalau kita nampak hari ini ada orang yang susah, kita doakan rezeki dia. Dan juga kalau kita nampak ada siapa-siapa yang sedih hari ini, sama-samalah kita doakan dia bahagia, kan? Semoga apa yang kita doakan tu akan berbaliklah kepada kita semula, insyaAllah. Doa bukan saja untuk diri sendiri, tapi kebaikan juga, kebajikan untuk kita sekiranya kita mendoakan untuk orang lain, okay? Terima kasih, sila lagi setia bersama dengan

0: lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: So perasan tak, kadang-kadang kita ni duk sibuk fikir pasal hidup orang lain sampai diri sendiri pun kita lupa nak jaga.
2: Betul, hati penat, kepala serabut, tapi kita ni duk pendam aja.
1: Sebab tu, jangan lupa dengar rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
2: Ha, rancangan santai yang boleh bantu tenangkan emosi, fahami diri sendiri dan bagi semangat positif dalam hidup kita sehari-hari.
1: Nak dengar dekat mana? Mestilah dengar dekat Kedah FM. Setiap Ahad, minggu keempat, pukul 12.15 minit tengah hari.
2: Bicara Jiwa,
1: Fahami Diri, Reset Minda.
3: Menyegarkan pagi anda.

0: Dapatkan informasi yang tepat. Dengarkan lagu yang menarik semestinya di Kedah FM.
1: Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM. Nombor 1, Minat Tambi.

bersama dengan Siti Zia waktu ini. Terima kasih sekali lagi untuk semua yang bersama dengan kami 18 jam sehari dari 6 pagi sampai pukul 12 tengah malam nanti ya. Okey Siti Zia nak kongsilah dalam satu artikel yang saya baca agak menarik untuk dikongsikan bersama dengan anda, di mana pada tahun 2020 sebuah zoo di England terpaksa memisahkan 5 ekor burung kakak tua Afrika. Sebab apa tahu, mereka ni terpaksa dipisahkan sebab mereka mula mengeluarkan kata-kata yang tak elok kepada pengunjung. Burung kakak tua ni kan dia pandai bercakap. Lepas cakap benda-benda yang tak elok tu, mereka ketawa. Lepas tu saling menggalakkan antara satu dengan yang lain untuk mengeluarkan kata-kata yang tak elok lagi. Jadi burung ni ada nama tau. 5 ekor burung ni iaitu Billy, Eric, Tyson, Jade dan juga Elsie. Mereka ni didermakan ke zoo tu pada waktu yang hampir sama lah. Jadi bila dididik, diasuh oleh penjaga zoo, mereka pun pandai berkata-kata kan, mengeluarkan kata-kata burung kakak tua ni. Tapi kata-kata yang mereka keluarkan tu kata-kata yang tak elok. Tak tahulah, mungkin kata-kata tu daripada pengunjung ataupun daripada penjaga zoo tu kan, macam mana kan kita tak tahulah. Tapi apa itibar yang boleh kita ambil kat sini, macam itulah juga kita nak didik anak-anak kita dari kecil. Dengan apa yang kita perkatakan, dengan apa yang kita cakap seharian ni, akan menjadi ikutan kepada mereka. Sebab kalau kita tengok anak-anak muda sekarang ni, ramai yang kalau sembang antara mereka ni, ada je perkataan-perkataan yang kita rasa macam Allahuakbar, macam tak sesuai je kita dengar kan. Jadi bila selalu dah diucapkan, dia dah menjadi satu kebiasaan. Ingat ya, apa saja yang dilakukan, semuanya bermula daripada didikan. Begitulah juga dengan kisah burung kakak tua ni kan. Ambil itibar untuk kita. Okay, terima kasih sekali lagi setia bersama dengan kami. Kedah FM.

0: dengarkan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
0: 97.5 Sungguh

Alhamdulillah, selamat menimang cahaya mata kepada anda yang baru saja menerima cahaya mata baru, yang sulung, yang kedua, ketiga, keempat, keenam. Wah, ramai rezeki anak kan? Alhamdulillah. Namun ingat ya, di mana Jabatan Pendaftaran Negara juga telah mengeluarkan arahan, kalau nak namakan anak, khususnya nama anak lelaki ya, perlu untuk menggunakan ejaan yang penuh kalau nak letak Muhammad, M-U-H-A-M-M AD atau MUHAMAD ataupun MOHAMAD. Jadi singkatan seperti MOHD, MHD, MD ke ataupun untuk Abdul ABD ke, tidak dibenarkan untuk pendaftaran nama baharu. Ha, itu dia. Jadi individu yang dah sedia ada nama MOHD tu dalam kad pengenalan, tak perlu untuk nak tukar nama baru lah. Tak apa, yang tu boleh kekal. Ni anak-anak yang baru lahir ni, JPN tidak membenarkan penggunaan singkatan seperti Muhammad dalam pendaftaran nama anak. Okey, kena ejaan yang penuh. Jadi kepada anda, semak dulu ejaan nama anak, nama pilihan untuk mendaftar kelahiran si kecil. Untuk digunakan sepanjang hayat dia, letak nama yang elok-elok ya. Apapun, selamat menimang cahaya mata. Semoga anak yang dilahirkan menjadi soleh dan solehah. Terima kasih sekali lagi, setia bersama dengan kami. Kedah.

Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Terima kasih sekali lagi untuk anda di mana juga berada yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Baiklah saudara, hari ini hari Ahad, di minggu yang keempat setiap bulan, kita akan ke udara menerusi rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Terbitan rakan setugas Nora N yang akan ke udara pukul 12.15 minit tengah hari nanti. Okey, untuk anda nantikan, kita ada tetamu juga tengah hari nanti ya, yang akan bersama dengan anda. Yang penting setia bersama dengan kami di 97.5. Kalau tak boleh dengar di mana-mana frekuensi, dengar di RTM Klik. Sentiasa bersama dengan anda. Okey, terima kasih sekali lagi. Jom teman Siti Zaid. Banyak lagu-lagu hiburan.

anda sukakan lagu ini. Atau lagu ini. Semuanya untuk anda.

0: Alahai, Nolela.
1: Interaktif 10-2. Hashtag Rancang Serang Teratan.
2: Abang, ayam segar ada lagi tak?
3: Ada. Ayam bismillah. Segar, halal, suci, terus dari ladang.
2: Betul ke halai?
3: Yalah, disembelih ikut syarat. Bersih, terjaga. Ayam bismillah ni pilihan nombor satu orang kedah.
4: Ayam bismillah pilihan halal hati pun tanah.
2: Ayam bismillah dipercayai kerana kualiti disukai rakyat Malaysia. Pilihan halal dari hati. Hubungi 019-590.

sentiasa temani anda. Kami akan hiburkan hari-hari anda.

dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy bersama kami di Pod Let Let Kedah FM. Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan.

Kedah FM Mesra Harmoni, terima kasih menjadikan kami sebagai satu sumber untuk anda berhibur dan juga dapatkan informasi-informasi terkini ya. Okey, masih lagi bertemakan Siti Z di Interaktif 102. Okey, apa yang Siti Z nak kongsikan bersama dengan anda di mana baru-baru ini ya, ada perkongsian daripada seorang pengguna media sosial yang berkongsi berkenaan dengan taktik terbaru yang dipercayai digunakan oleh sindiket pinjaman wang ini. Jadi antara yang dilakukan iaitu memindahkan sejumlah wang ke akaun seseorang tanpa diminta sebelum mendakwa mangsa berhutang. Dia buat macam tu sebab skamer-skamer ni dia memang pandai 1001 cara untuk nak membuatkan kita ini terpedaya. Jadi menurut perkongsian tersebut juga, mangsa yang menerima wang tu kemudian dituduh meminjam dan juga berdepan dengan ugutan jika tidak membayar balik dengan faedah yang begitu tinggi. Jadi dengan perkongsian ini, kita harapkan semoga kita lebih berhati-hati ya. Dan kalau dah terjadi sedemikian rupa kepada kita, segeralah untuk kita buat laporan polis sekiranya kita ada menerima pindahan wang daripada pihak yang tidak kita kenali. Tata duit masuk RM5,000, RM10,000 dalam jumlah yang agak banyak. Jangan kita terhuja gunakan duit tersebut tanpa kita memaklumkan ataupun membuat laporan kepada pihak polis ya. Kalau dah tiba-tiba duit ada banyak dalam akaun kita, cari punca, tak dapat juga punca daripada siapa yang kita terima duit tu, cepat-cepatlah buat laporan polis sebab untuk nak elak kita daripada menjadi mangsa penipuan. Okey, sentiasa berhati-hati ya. Terima kasih untuk anda setia lagi bersama kami Kedah FM.

0: Kedah FM 97.5 Mesra Harmoni.
1: Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.
2: Anda sukakan lagu ini?
3: Bagaimana caranya untuk ku tahu?
2: Atau lagu ini?
4: Kena cintaku menangis, kena setiaku kecewa.
2: Semuanya untuk anda.
3: Hai.

0: lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
0: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat
2: segar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

0: itu. Radio Malaysia, Kedah FM.
1: So, perasan tak? Kadang-kadang kita ni duk sibuk fikir pasal hidup online sampai diri sendiri pun kita lupa nak jaga.
2: Betul, hati penat, kepala serabut. Tapi kita ni duk pendam aja.
1: Sebab tu, jangan lupa dengar rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
2: Ha, rancangan santai yang boleh bantu tenangkan emosi, fahami diri sendiri dan bagi semangat positif dalam hidup kita sehari-hari.
1: Nak dengar dekat mana? Mestilah dengar dekat Kedah FM. Setiap Ahad, minggu keempat, pukul 12.15 tengah hari.
2: Bicara.

Waktu sekarang tepat pukul 12 tengah hari. Berita Kedah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Hidayah Anwar. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badlishah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin bertitah pemodenan askar watannya hendaklah dilaksanakan merangkumi peningkatan keupayaan dalam semua kepakaran dan penggunaan teknologi terkini sebagai perancangan masa depan. Titah Raja Muda proses pengambilan askar watannya juga perlu ditambah baik agar lebih ramai pihak profesional dan warga negara dapat menyertai askar watannya tanpa mengira latar belakang. Baginda bertitah peranan askar watannya bukanlah tertumpu kepada penugasan pasukan infanteri sahaja, malah turut melibatkan elemen kepakaran. Antaranya kewujudan regimen askar watannya pakar seperti pakar air, kereta api, telekom, pengendali pelabuhan, skuadron pembinaan dan pasukan medan. Ini termasuklah pakar siber dan pakar perubatan dalam perancangan penubuhan. Raja Muda Kedah bertitah demikian pada majlis pelancaran latihan Regimen

13 Askar Watania tahun 2026 di dataran Medan Bandar semalam. Dalam perkembangan yang sama, Raja Muda mengingatkan setiap anggota perlu sentiasa meningkatkan tahap kesiapsiagaan dan keupayaan masing-masing dan sentiasa memelihara disiplin, menjunjung integriti serta mempamerkan profesionalisme yang tinggi bagi menjaga imej pasukan, angkatan tentera ATM dan negara. 8 cedera membabitkan kemalangan 3 kenderaan termasuk sebuah lori 7 tan di kilometer 94 Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah selatan Sungai Petani pagi tadi, menurut kenyataan Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Gua Cempedak Muhammad Hepizam Abdul Rashid. Salah seorang mangsa iaitu pemandu kereta yang tersepit mengalami kecederaan parah di kepala, bahu dan kaki, manakala yang lain mengalami kecederaan ringan. Beliau berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai kejadian kira-kira pukul 8.56 minit pagi dan setibanya di lokasi kejadian mendapati kenderaan yang terlibat terhumban ke dalam longkang lebuh raya. Dua mangsa dari lori dan kereta, manakala empat mangsa dari kenderaan pelbagai guna MPV. Anggota bomba menggunakan peralatan menyelamat mengeluarkan mangsa yang tersepit dengan kaedah seva. Kesemua mangsa dibawa ke hospital dengan ambulans dan bantuan kenderaan awam. Operasi tamat pada pukul 10.05 minit pagi. Sebanyak 34 peserta terdiri daripada 20 pengamal media dan 14 wakil pertubuhan bukan kerajaan NGO menyertai program latihan pengendalian bot anjuran Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Kedah bersama-sama Kelab Media Elit Kedah KEMEK di tapak latihan Medan APM Tasik Pedu. Pengarah APM Kedah Lieutenant Colonel PA Muhammad Bukhari Mat Sidik berkata program dua hari pada Jumaat dan semalam itu diadakan sebagai kesinambungan jalinan kerjasama erat antara APM dengan media selepas kejayaan program ekspedisi berkayak di Baling pada tahun lepas. Katanya melalui latihan berimpak tinggi itu, para peserta berpeluang merasai sendiri pengalaman sebenar mengendalikan bot penyelamat dalam pelbagai situasi simulasi bencana. Antara pengisian utama slot latihan termasuklah teknik pengendalian, iaitu cara menghidupkan enjin dan mengemudi bot dengan betul. Muhammad Bukhari berharap ilmu asas pengendalian bot itu dapat menjadi pencetus semangat kepada peserta untuk menerokai pelbagai lagi siri latihan kepakaran yang ada dalam APM. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN melancarkan kempen Jom Beli Produk Malaysia, Jom Malaysia, sebagai gerakan nasional bagi memperkukuh penggunaan produk tempatan sekaligus merancakkan pertumbuhan ekonomi domestik dan meningkatkan daya saing usahawan tempatan. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata inisiatif itu dilaksanakan ketika nilai jualan sektor perdagangan borong dan runcit negara mencecah 1.87 trilion ringgit sekaligus mencerminkan prestasi ekonomi domestik yang terus kukuh. Beliau berkata KPDN kini mengambil pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menangani cabaran kos sara hidup menerusi strategi serampang dua mata, iaitu memastikan harga barang dan perkhidmatan kekal stabil di samping meningkatkan pendapatan rakyat agar mempunyai kuasa beli yang lebih kukuh. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC menerusi Tourism Malaysia sedang memperkukuh strategi dengan memberi tumpuan kepada pasaran berprestasi tinggi dan stabil termasuk China, Indonesia, Jepun dan India. Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Chiu Chun Man berkata ia termasuk memberi tumpuan kepada pasaran jarak jauh seperti Rusia, Jerman dan Australia bagi memastikan kepelbagaian pasaran. Beliau berkata kementerian itu juga akan terus bekerjasama dengan pihak perkepentingan industri bagi menangani cabaran operasi dan tekanan kos. Sehingga Mei tahun ini, negara telah menerima sebanyak 17.5 juta pelawat, meningkat 3.4% berbanding 16.9 juta pada tahun lepas. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.

dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Klik 97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1.

0: mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena.
2: Diam, tolonglah.
0: Ya, tapi pada pendapat saya...
1: Pendapat Cik Izzah berdasarkan pikir sesi.
2: Dah lah.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat, jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Yeah.

Alhamdulillah, terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedai FM. Dan tiba masanya waktu ini kita bersama menerusi ruangan Bicara Jiwa Fahami Diri Riset Minda, terbitan rakan setugas Nora N. Dan terima kasih juga untuk anda yang sedang menonton kami waktu ini bersiaran secara langsung di Facebook rasmi Kedai FM. Jangan lupa untuk anda boleh sertakan komen-komen pandangan daripada anda sendiri untuk tajuk yang akan kita pendengarkan sekejap aja lagi bersama dengan tetamu kita juga nanti. Okey, rancangan Bicara Jiwa Fahami Diri Riset Minda ini adalah program santai yang membicarakan isu-isu kesihatan mental, emosi, tekanan hidup dan juga cabaran masyarakat masa kini. Dan pendekatan program ini adalah untuk lebih dekat dengan pendengar melalui perkongsian, melalui motivasi, pandangan pakar dan juga solusi yang praktikal untuk kehidupan kita seharian. Almaklumlah ya, dalam kehidupan kita seharian ni macam-macam kita kena hadapi kan. Ada orang yang ujiannya besar, ada orang yang ujiannya kecil. Kalau duduk kat rumah, cara kat rumah, stresnya, tekanannya. Kalau di tempat kerja pun kita tak terlepas dari menghadapi stres macam-macam ya, kerenah dengan majikan, dengan pekerja, dengan kerja-kerja yang kita ada. Begitulah dalam kehidupan kita seharian. Jadi macam mana kita nak tangani stres tu, kita akan bersama dengan pakar yang akan menghuraikan lebih lanjut lagi untuk kita cari ketenangan dalam kehidupan kita, di samping kita nak jalankan amanah-amanah yang telah pun diberikan kepada kita, nak selesai segala tugas-tugas kita. Okey, bersiaran setiap minggu keempat setiap bulan ya, pukul 12.15 tengah hari sehinggalah pukul 12.45 minit tengah hari. Dan hari ini juga kita akan bersama dengan seorang tetamu, iaitu selaku pegawai psikologi dari Hospital Sultana Bahiyah. Nak kenal? Tunggu nantikan selepas ini. Jom kita berhibur dulu dengan lagu ni. Jumpa di Bicara Jiwa Fahami Diri Riset Minda selepas ini.

0: Interactive se pour la toi.
1: Okay, Interactive 12, kita masih lagi bersama waktu ini. Bicara jiwa, fahami diri, riset minda terbitan rakan setugas Nora N. Kita bersama dengan tetamu kita juga untuk tengah hari ini, iaitu Cik Muhammad Syafuddin Osman, Pegawai Psikologi Counseling dari Hospital Sultan Abaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Apa khabar? Alhamdulillah.
1: Sihat, no?
2: Ya.
1: Okey. Kalau untuk hari ini kita nak bersembang sikit mengenai dengan tajuk yang dibawakan, iaitu ekspektasi positif. Saya nak sebut susah ni, masya-Allah. Motivasi atau manipulasi. Okey, boleh terang sikit tak apa ada di sebalik tajuk ni?
2: Okey. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pihak RTM kerana sudi untuk menjemput saya pada tengah hari ini untuk kita kongsi tentang emosi. Dalam toxic positivity ni, apa yang kita nak faham adalah bagaimana kita mengawal emosi kita dalam keadaan kita terpaksa. Atau mudah difahami tu, kita sebenarnya kita duduk di persimpangan jalan antara kita nak terima dengan tak terima tu sama banyaknya. Tapi disebabkan terpaksa, kita terpaksa juga hadap keadaan tu.
1: Okay.
2: Terlebih kita faham macam ni lah. Kita tak suka pun buat begitu, tapi kerana terpaksa. Kita terpaksa buat. Contoh, bila kita pergi bekerja, dalam keadaan kita kata aku tak nak buat begini sangat pun, tapi sebab hormat, akur ataupun patuh, maka kita terpaksa buat ikut selera kehendak orang lain.
1: Okay. Itu yang dimaksudkan dengan
2: Toxic positivity tu.
1: Toxic positivity.
2: Ya.
1: Hari ini banyak perkataan-perkataan yang menggulung lidah sebenarnya.
2: Tenggelam lidah kita rasa.
1: Okey, kita nak tahu juga adakah toxic positivity ni bermaksud kita tak boleh bagi apa orang cakap ni, motivasi kan macam mana tu?
2: Dia bukannya tak boleh bagi motivasi, maksud dia begini. Sebab motivasi itu penting kan dalam kehidupan kita. Setiap orang dia nak motivasi, dia nak berjaya, nak yang cemerlang, positif. Tapi kadang-kadang benda tu tersekat. Tersekat disebabkan faktor tu lah yang kita buat kerana terpaksa akur ataupun terpaksa taat kepada permintaan tu. Dan kadang-kadang kita lihat motivasi ni, kalau motivasi yang sihat ni, kita mengiktiraf keadaan sebenar lah tentang keadaan diri seseorang tu. Tapi yang toxic positif ni, kita terus memaksa seseorang tu untuk dia lihat sisi positif tanpa memahami masalah yang berlaku. Kalau contoh saya, kita dalam keadaan hujan, kita basah kan? Seseorang tu dalam keadaan basah, kita terus marah dia. Itu yang kata negatif. Tapi yang sepatutnya kita bagi ruang kepada dia. Maksudnya dalam keadaan hujan basah, kita bagi payung kepada dia. Okey, cari tempat berteduh dan kita dengar apa yang diperlukan untuk kita bantu dia. Okey.
1: Kita rehat dulu seketika nah. Akan sambung adik lepas ni. Saya pun tak berapa nak clear lagi ni. Mungkin pendengar-pendengar kita pun sama juga apa yang dimaksudkan dengan toxic positivity ni. Lepas ni kita sambung kembali untuk nak bersembang lagi dengan Cik Muhammad Syafuddin Osman, sebab orang dari psikologi ni dia ada maksud-maksud yang tersirat yang kita kena follow sat lagi nah. Okey, terus dia lagi bersama dengan kami Kedai FM.

0: Okey, masih lagi bersama dengan Siti Z dan juga tetamu kita menerusi Bicara Jiwa, Fahami Diri, Riset Minda untuk tengah hari ini. Okey, kita bersama dengan Cik Muhammad Syafuddin Osman, Pegawai Psikologi Kaunseling dari Hospital Sultanah Bahiyah bersama dengan kita. Kalau tadi kita dah sembang lah apa yang dimaksudkan dengan toxic positivity, yang antara lain yang kita boleh faham iaitu buat kerja apapun secara terpaksa, akur aja, nak tak nak kena buat, kena lalui juga walaupun itu bukan kehendak kita. Tapi kita nak sembang lagi dengan Cik Muhammad, mungkin boleh maklumkan lebih mendalam lah macam mana sebenarnya toxic positivity ni muncul dalam sesebuah organisasi, ada dalam sesebuah organisasi ni.
1: Okay. Biasanya first kali tentang komunikasi lah. Biasanya
0: komunikasi.
1: Ya, dalam organisasi ni bila kita masuk je ke tempat, sesuatu tempat, kita akan berhadapan dengan rakan sekerja, dengan penyelia dan juga bos. So bila kita berkomunikasi, kadang-kadang orang melihat kita tu kita mampu buat segala-galanya. Dari sudut komunikasi, hakikatnya kita tu biasa-biasa aja, tapi expectation orang tu terlalu tinggi.
0: Kau sebab kita jenis apa, setengah orang dia jenis cakap, dia cakap tinggi, orang kita sembang tinggi. So orang nampak dia boleh buat, tapi sebenarnya tak pun. Kau macam tu.
1: Tak, dia bukan macam tu. Maksudnya orang melihat kemampuan dia tu untuk melaksanakan tu berdasarkan track record dia ataupun cara dia bekerja tu.
0: TikTok.
1: Ya, orang nampak contoh. Orang kata, contohlah, dia kata, Siti Z, tolong buat sat. Dia buat, okey. Hakikatnya dia tak ada masa pun nak buat.
0: Okey je, Siti boleh Z, je.
1: Tak ada masa pun nak buat. Tapi terpaksa, okey. Sebab
0: tapi dia buat juga.
1: Ya, buat juga. Tapi dalam keadaan kita menahan emosi kita tu. Yang emosi tak suka tu, kita tak luahkan.
0: Pendam
1: je. Ya, kita simpan dalam diri. So kita melaksanakan disebabkan mungkin kita rasa, kalau aku tak buat orang nampak lekeh sangat lah, nampak kita ni tak boleh komit kepada kerja tu. So kita nak tak nak pun kita cuba buat. So bila kita buat tu, kita buat dalam keadaan tertekan, terpaksa. Ya, yang tu yang kata di awal tadi, yang kata manipulasi tu, kita manipulasikan keadaan. Hakikatnya kita tak suka 100% pun. Yalah. Tapi terpaksa akur dengan permintaan. Sebab kadang yang merebak dalam organisasi ni bermula daripada kadang kita salah tanggap antara akur dan juga patuh ni. Akur ni pada permintaan, patuh ni kepada peraturan. So kadang kita jadikan yang permintaan tu sebagai peraturan. So itu yang menyebabkan dia nak tak nak, aku kena buat, aku kena buat. Akhirnya
0: Hasil dia
1: kesan kepada emosi dia lah. Dekat tempat kerja okay.
0: Tapi hasil kerja tu sendiri pun tak sempurna banyak. Manalah kan,
1: boleh jadi dua keadaan lah. Sama ada dia sempurna, memang benar-benar sempurna, sebab mungkin dia boleh masih lagi komit. Dia punya kemampuan dia tu masih lagi mampu untuk bertahan. Tapi satu keadaan lagi, takut dia tak komit. Bila sampai ke peringkat dia dah, orang kata emosi dia tak dapat dikawal lagi dah, terus dia protes, dia tak buat langsung. So itu boleh bagi kesan pula kepada organisasi.
0: Itu kira dia tak berdiam lah. Nah. Tapi ramai juga yang ambil kata pilihan untuk berdiam. Diam hadapi tekanan. Pasal apa jadi macam tu?
1: Okay. Yang pertama sekali dia senang nak faham. Ibarat dia telan mati anak. Luah mati mak lah. Maksudnya dia serba salah di persimpangan. Kalau kata dia tak buat, orang kata nampak dia lemah kan. Dia tak profesional, dia tak committed, ataupun dia boleh bawa masalah kepada organisasi. So tapi kalau kata dia buat, dia pula yang rasa, ish, aku ni stres dah ni. Aku sakit, balik tak boleh tidur, besok nak datang kerja kita rasa anxious, kita rasa stres. Orang lain tak tahu. Yang tahu adalah kita. Itu yang kita dalam keadaan tersepit, telan mati anak, luah mati mak.
0: Itu dia sampai tahu tu nah.
1: Okey,
0: adakah kalau kata dia tunjuk emosi dia tu, bermaksud kata dia tak profesional atau macam mana?
1: Dia tak juga. Sebab professional ni bukan bermaksud tak ada emosi. Sebab setiap orang akan beremosi. Pernah tak kita tak rasa emosi? Tak ada. Sepanjang kehidupan kita, kita akan lalui emosi. Sama ada suka, sedih,
0: marah,
1: geram. Semua tu boleh datang. Dan datang pula dalam keadaan, dia boleh datang tiba-tiba. Kalau kita di jalan raya pun boleh datang emosi tu tiba-tiba kita stres dengan situasi. Hakikatnya contoh dekat jalan raya ada kemalangan di hadapan kita, tersepit dalam jam, so kita tak boleh bergerak, stres juga. Kita kejar sesuatu yang penting tapi kita tak dapat nak lakukan. Sama juga di organisasi, kita nak kata tak profesional sebab setiap orang beremosi, cuma kita nak kawal. Dalam keadaan profesional, kita nampak dia seolah-olah kita tarik rambut dalam tepung lah. Tepung tu tak berselera dan rambut tu berjaya ditarik keluar. Sama juga dengan dalam keadaan emosi kita. Kita boleh berfungsi dengan baik dan kita tak terlalu menonjol. Kata kita stres ataupun kita tertekan dengan situasi tu.
0: Jadi dia kena jaga emosi kita tu betul-betul lah, nah. Jangan sampai dia meletup. Tu ibarat apa, tarik rambut dalam tepung. Okay. Dia akan bagi kesan pada kesihatan mental ke macam mana?
1: Boleh. Dia akan bagi kesan. Sebab bila kita, contoh bila kita tak suka kepada sesuatu, apa kesan yang paling awal yang kita rasa? Kita rasa tak ada mood, tak bertenaga lah. Itu yang kesan jangka mata pendek. Kita boleh nampak dia dah mula hilang untuk minat bersosial. Dia dah mula hilang
0: tak mau sembang orang,
1: selera makan pun
0: selera makan berkurang. Pun tak ada.
1: So benda tu akan bagi kesan dan dia boleh bawa kepada burn out. Dia rasa pergi kerja pun macam yang tak semangat. Dia rasa letih. Itu yang dia akan bagi kesan kepada seseorang tu. Dan bila berpanjangan sebenarnya dia boleh bawa kesan lagi besar lah. Daripada kesihatan mental terjejas kepada sakit mental pula.
0: Sakit mental pula no?
1: Boleh jadi
0: serius lah.
1: Boleh jadi serius sebab dia dah bila dia nak marah orang tu tak boleh. So nak tak nak dia kena berhadapan sampai bila dia mampu bertahan. Itu yang
0: tu dia, no?
1: Ya, kesan dia tu besar tu. Takut tiba-tiba sakit, dia sampai satu peringkat dia mencederakan orang. So boleh contoh dia tak setuju dengan rakan sekerja. Rakan sekerja suruh follow, ikut step by step.
0: Dia tak setuju.
1: Dia tak setuju sebab mengganggu emosi dia.
0: Mula-mula ikut lah.
1: Permulaan dia boleh ikut, okey lah. Tapi bila sampai satu peringkat,
0: berkali-kali dia pun orang kata dah sampai limit dia tu.
1: Bila sampai limit dia, yang tu yang kita takut. Kesan dia tu kita takut. Bukan kita menjejaskan diri dia. Boleh turut menjejaskan semua organisasi jugalah.
0: Okey, kita dah sampai ke penghujung dah ni. Sedikit nasihat lah daripada Cik Muhammad untuk pendengar kita yang mungkin berada dalam situasi yang macam ni.
1: Dalam mengurus ekspektasi politik ni, first sekali, pertama sekali kita kena jujur dengan diri sendiri.
0: Jujur dengan diri sendiri.
1: Jujur dengan diri sendiri bermaksud bila kita rasa limit kita tu dah sampai. So kena berlaku jujur sebab kadang-kadang
0: kalau tak suka abang tak suka, kalau tak boleh abang tak boleh.
1: Dia bukan kalau tak boleh itu tak boleh terusnya selama-lamanya. Tapi kita usaha bagaimana kita nak kontrol dalam keadaan kita nak capai matlamat kita tu. Dan dalam pada masa sama emosi kita dalam keadaan terkawal. Dan dapat capai matlamat dengan baik.
0: Okey, baik. Kita dah sampai ke penghujung. Apapun ribuan terima kasih diucapkan untuk Cik Muhammad Syafuddin Osman selaku pegawai psikologi kaunseling dari Hospital Sultan Abaya yang sudi bersama dengan kita. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang mengikuti di Facebook rasmi Kedah FM. Terima kasih juga untuk penolong jurutera dan juga untuk rakan penerbit Nora N untuk hari ini. Kita jumpa lagi untuk Bicara Jiwa Fahami Diri Riset Minda di minggu keempat setiap bulan. Setiap hari Ahad ya, minggu keempat. Okey, terima kasih Cik Muhammad. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dalam kamu sehari-hari.

0: الرجيم
1: بسم dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang saya hormati sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi daerah Kota Star Kubang Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله

0: semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik. Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita dapat bersama-sama lagi dalam Nidaul Islam bersama-sama dengan saya Hafiz Afandi. Saya harap anda di luar sana, para-para pendengar yang dirahmati Allah sekaliannya, dalam keadaan bahagia belaka insya-Allah. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua bahawa kuburan kita adalah tempat kembali kita semua. Kita semua ni adalah bakal jenazah. Kita kena ingat tu. Kita semua ni sedang tunggu mati. Dan kita kena ingat, kita ni dah cukup syarat pun nak mati. Syarat mati tu apa? Syarat mati itu adalah hidup. Dan hari ni kita sudah hidup, confirm kita akan mati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Kemudian kepada Allah lah kita semua dikembalikan. Semua kita yakin kita akan mati. Cuma pada hari ini saya nak bagi tahu anda semua, hadirin hadirat para pendengar yang dirahmati Allah, bahawa kita akan duduk dalam kubur tu lebih lama daripada kita hidup di dunia ni. Rumah yang kita siapkan indah-indah di dunia ni, kukuh-kukuh di dunia ini, tidak menghalang malikil maut daripada mencabut nyawa kita. Akhirnya kita akan mati juga. Dan kita akan kembali kepada rumah kita. Kubur itulah rumah kedua kita. Bila kita mati, kuburlah tempat tinggal kita ataupun tempat transit kita sementara kita menunggu hari kiamat. Dan kubur itu boleh jadi taman-taman syurga ataupun gaung-gaung daripada api neraka. Sebagaimana Nabi SAW menyebut, innamal qabru rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin nar. Sesungguhnya kubur satu taman daripada taman-taman syurga atau satu gaung daripada gaung-gaung neraka. Jadi, kita yang memilih untuk menjadikan rumah kita yang kedua, kuburan itu, sebagai taman-taman syurga ataupun gaung-gaung ke neraka. Muslimin muslimat, para hadirin pendengar yang dirahmati Allah sekaliannya, kita di dunia inilah kita nak tentukan sama ada kubur kita itu, rumah kita itu akan menjadi taman-taman syurga ataupun menjadi lohong-lohong ke neraka. Jadi banyakkan beramal di dunia, banyakkan bertaubat, banyak melakukan kebaikan, insya-Allah kubur kita akan jadi raudhatul jannah. Jadi sekian dulu daripada saya Hafiz Afandi untuk Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia Ustaz Hafiz Afandi, #penyaranjakim. Nidaul Islam
2: 105.7 seluruh Langkawi.

97.5 Kedah FM. Terima kasih yang kembali setia bersama dengan kami di Kedah FM. Alhamdulillah yang dah pun selesai solat Zuhur dan yang belum lagi tu cepat-cepatlah ya. Semoga setiap sujud kita membawa ketenangan dalam hati kita insya-Allah ya. Semoga hati kita lebih tenang, semoga jiwa kita lebih lapang dan semoga kita dapat teruskan perjalanan kehidupan kita dengan senyuman, dengan semangat. Ingat ya, rezeki bukan hanya pada hasil tapi pada usaha yang tak pernah putus. Selamat menyambung kembali tugasan anda. Terima kasih terus dia memilih kami di 97.5.

0: Radio Kedah.
1: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
2: Radio Malaysia Kedah FM, sentiasa bersama anda.

hubungan kami secara dalam talian menerusi RTM Klik. Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

Baiklah, terima kasih untuk anda yang setia teman Siti Z sampai pukul 10 pagi tadi sampailah ke saat ini ya. Tugasan saya pun bakal berakhir sahaja lagi dan tepat pukul 2 petang akan dibawakan kepada anda Raudah Sakinah. Esok Siti Z akan kembali lagi bersama dengan anda. Yang penting setia sentiasa bersama dengan kami 18 jam sehari. Okey, kita jumpa lagi esok di Interaktif 102 #RancakSerata-rata. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, jaga keselamatan, jaga adab tutur kata kita ya. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oleh yang demikian jelaslah bahawa hakikat sebenarnya Ukasyah mendapat keistimewaan tersebut adalah disebabkan kehebatan amalannya sendiri, di samping juga mendapat perkenan doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena kajilah siapa dia Ukasyah bin Mihsan itu supaya kita dapat meniru kelakuannya. Jadi dikatakan nama penuhnya adalah Ukasyah bin Mihsan bin Hurton bin Qais bin Murrah. Beliau berasal daripada Bani Asad bin Khuzaimah dan merupakan, boleh garis kat situ, seorang yang awal-awal memeluk Islam. Maknanya dia ni sebaik saja mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dia perhatikan segala keburukan-keburukan orang kafir Quraisy, maka dia terus mendapat taufik hidayah Allah dan dia memeluk Islam. Dia ni diberi gelaran Abdul Muhsin. Beliau berhijrah ke Madinah dan menyertai perang Badar. Boleh kata seumur hidupnya semua perang-perang orang Islam ini semua disertainya tanpa gagal. Maknanya dia ni seorang yang respon. Maknanya

Hendaknya dia bersegera kepada apa saja yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan ketinggalan. Maknanya dia sanggup mengorbankan hartanya, nyawanya, kepenatannya semata-mata untuk Islam. Jadi yang tu pun dah kita boleh tengok ketinggian akhlaknya Ukasyah bin Mihsan ini. Dalam peperangan Badar berlaku peristiwa luar biasa ketika pedangnya patah. Lawan-lawan pedang dia patah dan seperang Badar tu, lalu dia pun jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu Nabi bahawa pedang patah, macam mana dia nak lawan ni. Lalu ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantikannya dengan sebatang kayu atau sebatang daripada ranting pokok. Dengan kehendak Allah, pedang tersebut bertukar menjadi sebilah pedang yang sangat kukuh dan tajam. Kalau kita tengok tentu kita nak kata apa kedudukan Ukasyah bin Mihsan. Dia bukan Nabi, wali Allah. Nampak tak? Dia merupakan, maknanya dia sampai kepada imannya, sampai kepada makam wali Allah. Kalau kita baca tentang tahap-tahap nafsu ni, kita baca bawah sekali, tak pakai ni, iaitu al-ammarah bisuk, nafsu yang membujur lalu melentang patah. Tak ada dia heran hukum ke apa ke, orang malu ke orang ke apa, tak ada dah tuan, macam-macam kita duduk tengok di luar sana. Kemudian dia naik kepada lawamah, dia mula sedak, tapi buat juga sedak, buat juga, orang panggil tahu buat, bukan taubat, tahu buat. Kemudian naik yang ketiga mulhamah, yang keempat bagi orang awam ni kita akan sampai mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah suruh masuk syurga kerana mereka itu diiktiraf oleh Allah sebagai hamba-Nya. Maknanya hamba yang hidupnya penuh dengan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tengok tentu dia sudah naik kepada yang atas itulah, iaitu radiyah, mardiyah dan kamilah, kerana dia sudah sampai kepada makam waliullah. Jadi kita tengok di situlah, bayangkanlah ranting pun boleh bertukar menjadi pedang, dan dia menggunakan dalam setiap peperangan sehingga wafatnya Ukasyah bin Mihsan itu. Jadi tinggilah kedudukannya. Dengan pedang itu beliau meneruskan perjuangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang berikutnya, perang Uhud, perang Khandaq dan beberapa perang yang lain. Dan beliau gugur syahid dalam perang Ar-Riddah. Ar-Riddah ni iaitu perang memerangi orang-orang murtad yang dilaksanakan pada zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi maknanya dia mati syahid menggunakan pedang tersebut yang berasal daripada sebatang ranting. Jadi dia telah dibunuh ataupun dia telah syahid pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam perang, dan dibunuh oleh seorang yang bernama Tulaihah bin Al-Asad. Ketika itu baru usianya 45 tahun. Kalau kita kata muda lah, tengah rancak lagi lah. 45 tahun ni ramai lagi tak bertaubatnya. Yang bertaubatnya pun ramai. Baiklah. Atas dasar perjuangan dan amalannya yang begitu hebat, maka disampaikanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah tentang keadaan diri Ukasyah yang mendapat redha Allah dan mendapat redha Rasulnya. Lalu diberi perkhabaran awal kepadanya tentang kebaikannya itu, sehingga apabila dia mohon kepada Nabi supaya mendoakannya masuk ke syurga tanpa hisab, tanpa azab, maka Nabi memperkenankannya. Jadi ini menjadi motivasi kepada semua orang, semua sahabat, untuk meletakkan diri mereka, membentuk diri mereka, menjadikan diri mereka berwatak seperti Ukasyah bin Mihsan itu. Jadi ini adalah satu daripada jadi maka Nabi telah mendoakan
Kerana Nabi menyatakan, maka engkau seorang daripada mereka, termasuk dalam 70 ribu yang akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi kita ulang balik, kalau hadis tersebut kita boleh tengok tu pada halaman 12 Roman, nah, iaitu wa'adani rabbi subhanahu an yudkhilal jannah min ummati 70 alfan, akan masuk dalam syurga dijanjikan oleh Allah kepadaku 70 ribu daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La hisab alaihim wa la azab, tidak ada hisab dan tidak ada azab. Kemudian ma'a kulli alfin, bersama 1000 akan masuk lagi 70 ribu. Ha, jadi kita kata 70 kali 7 4.9 juta, 4.9 juta kemudian ditambah lagi kata Nabi, wa thalathu hasayati min hasayati rabbi azza wa jalla, ditambah lagi dengan cedokan Allah, 3 kali cedokan Allah. Maka ulama mengatakan 3 kali ganda, iaitu 14.7 juta yang akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Dengar bunyi macam ramai, tapi cubalah kita bandingkan, la-la ni ada berapa banyak umat manusia ni. Jadi bila 14.7 itu sangat sedikit kalau daripada zaman Nabi SAW sampai kiamat nanti. Silap-silap hari bulan kita kira-kira baru ada 0.5% sahaja. Kebanyakan hitungan tu kita kira lagu tu lah. Sebab kita berasaskan kepada kiraan 70 ribu tentera Talut nak pergi lawan tentera Jalut. Dia ada dalam Quran tu, Al-Baqarah. Nah, tapi bila sampai di satu sungai, Talut tak bagi mereka minum air kecuali setapak tangan saja. Ramai yang bantah minum, bukan tekan minum, berendam duduk dalam sungai itu. Mereka bangkit-bangkit jadi letih. Tapi yang 313 orang yang minum macam yang dikatakan oleh Talut, pemerintah mereka, mereka menjadi kuat dan bersemangat. 313 termasuklah salah seorang daripadanya Nabi Daud alaihissalam, berjaya mengalahkan tentera Jalut seramai 80 ribu orang. Jadi kalau 313 per 70 ribu tu, berapa jawapan dia? Persen dia tak sampai 0.5, 0.4%. Lagi yang tak beriman ni berapa? 99.5%. Oh, memang. Jadi sebab tu kita selalu berdoa kepada Allah, masukkanlah kami dalam golongan yang sedikit. Baik, tak apalah. Selesai dah Pak Mukasyah bin Mihsan. Bolehlah kita balik baca pelan-pelan Hayati. Nah, untuk kita melihat apa yang boleh kita lakukan untuk kita memperbaiki. Kita pun nak jadi juga macam Mukasyah bin Mihsan. Walaupun mungkin tak sampai, tapi dia menjadi salah seorang daripada idola kita. Kerana kata Nabi SAW, ashabi kan nujum, sahabat-sahabat aku itu seperti bintang-bintang. Yang mana maksudnya kita perlu mencontohi mereka. Contohi Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar sikit, Sayyidina Umar sikit, Sayyidina Ali sikit, Mukasyah bin Mihsan sikit, Sayyidatina Khadijah sikit, Sayyidatina Fatimah sikit, Sayyidatina Aisyah sikit. Gitulah kita ni, nah. Jadi mudah-mudahan sikit-sikit tu jadi banyak. Baik, mari kita masuk kepada perkara kelima ataupun part plus one yang menyebabkan seseorang itu boleh masuk syurga, iaitu ahli wara'. Ahli wara', orang yang wara' juga akan dipilih, akan dijemput masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tengok, nah. Jadi apa nama, Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Jadi hadis qudsi ini disampaikan oleh Nabi, tapi ianya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Al-Quran tu memang nyata-nyata sepenuhnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk lafaznya. Tapi kalau hadis qudsi, lafaznya daripada Nabi, tapi ia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, nah. Cuba kita tengok, nah. Jadi dalam satu hadis qudsi disebutkan, Allah kata, ya Musa, innahu lan yalqani abdi fi hadiril qiyamah illa apa tu, tak nampak, no, illa fatashtu amma fi yadihi illa al wara'in fa inni
astahyihim. Lepas tu apa dia tu? Wa ujilluhum wa adkhiluhum al-jannah bighairi hisab. Kita ni bila kekurangan sikit pada mata, memanglah nah, nampak sangatlah. Nah, nampak sangatlah kita ni sangatlah sangatlah lemah. Jadi Allah berkata, wahai Musa, sesungguhnya hamba-Ku tidak akan menemui-Ku di medan pengadilan, yakni di padang mahsyar, pada hari kiamat nanti, kecuali pada saat Aku periksa apa yang ada padanya. Kecuali orang yang warak. Kecuali orang yang warak, dia tak diperiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, Aku malu kepada mereka. Nah, Aku malu kepada mereka kerana sifat warak mereka, dan Aku hormati mereka, dan Aku masukkan mereka ke dalam syurga tanpa hisab. Bila tanpa hisab, kompom tanpa azab. Jadi huraian hadis itu menggambarkan betapa tingginya kedudukan orang-orang yang warak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah Taala pun merasa malu untuk menghisab amalan mereka. Lalu mereka terus dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Bila masuk syurga tanpa hisab, dia kena pergi padang mahsyar tak? Tak kena pergilah. Orang pergi padang mahsyar tu orang yang tunggu, nak tunggu dihisab. Kemudian barulah tahu nak pergi ke mana, nak pergi ke mana. Tapi mereka ni dah orang yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Mereka tidak melalui mahsyar. Itu yang disebutkan, tidak, mereka tidak menemui-Ku di pengadilan. Jadi apakah maksud warak? Warak itu adalah sifat, sikap, suka berhati-hati terhadap sesuatu perkara syubhah kerana takut terjerumus ke dalam perkara-perkara haram. Hal ini bererti seseorang yang warak sangat berhati-hati dalam apa-apa yang dilakukannya agar dia tidak terjebak termasuk dalam perkara-perkara yang haram. Dia sangat berhati-hati makan minum, dia pakai patutnya, cakap bualnya dan sebagainya. Dia berhati-hati supaya dia tidak termasuk kepada perkara yang haram. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Masjid tu ada satu di Juru, di Taman Pelangi, apa Juru. Nah, masjid tu tak nak dengar nama Masjid Ibnu Mas'ud. Bagus jugalah kan. Nah, jadi Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud ini adalah seorang sahabat Nabi, tapi dia ni hidup dengan Al-Quran sungguh. Hari-hari kerjanya melantun-lantunkan Al-Quran. Sehingga Nabi kata suara Ibnu Mas'ud ni ataupun Abdullah bin Mas'ud ni, suaranya iras-iras suara Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam ni bersuara merdu. Kalau dia mengaji, kalau dia membaca ayat-ayat Allah, burung terbang jadi kerah gitu je. Pakat tak boleh nak bergerak, terlalu indahnya bacaannya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, suara Abdullah bin Mas'ud iras-iras suara Nabi Daud alaihissalam. Dia ni kalau sampai bercakap, diberitakan kepada kita, dia ni kalau bercakap, dia guna ayat Quran untuk jawab balik. Orang tanya dia pasal apa yang duk guna ayat Quran ni bila bercakap ni. Dia kata, aku takut ayat aku ni salah. Jadi kalau Al-Quran confirm betul itu dia, no? Tu dia, kita ni boleh lah sesekali guna, no? Saya besok kat di Mekah dulu kan, kita duduk dekat tiang tu kan, tiba-tiba dia kata bangkit-bangkit, dia suruh kan pengawal tu lah, perempuan tu, dia kata bangkit-bangkit ni, dia kata ni jalan-jalan. Saya kata kat dia, jalan apa ni, tiang lah. Oh, dia teribah saya lah, duk menjawab pula kan, dia teribah saya kan. Ribah saya pun kata kat dia, tak ingat apa saya kata kat dia, nah, lupa dah ayat tu. Tapi ayat tu, jangan berjalan di muka, la tamshi fil ardi maraha, ya Quran tu. Jangan berjalan di atas muka bumi dengan sombong,
dia pun tak boleh nak kata apa kat saya, dia nak tergelak pula kat kita kan. Jadi kita kata kat dia la tamshi fil ardi maraha, nah hang habaq jalan, tapi aku habaq betul, aku kan duduk tepi jalan, aku duduk tandak kat tiang ni kan.

boleh, dia kata. Nah, jadi dia marah-marah, dia marah kan. Lepas tu kita katakan, jadi dia faham lah juga. Kata kita faham dah. Dia tinggailah saya lepas tu. Tak apalah, sajalah kita pun taklah nak kata kat dia sombong pun. Tapi kita saja sonok-sonok nak menggunakan, nak berkomunikasi dengan dia. Nah, cuma kita memilih ayat Al-Quran. Lalu bila ditanya kepada Abdullah bin Mas'ud, dia kata, aku takut salah bila bercakap. Ya Allah, kita ni ada duk fikir salah ke tak salah kita bercakap. Hentam perang, perang, perang, perang. Nah, ya Allah, ampuni kami, ya Allah. Nah, pelihara kami, ya Allah. Baik, nah. Jadi maksud wara itu berhati-hati. Seperti kata An Abi Hurairah, nah, radhiyallahu anhu qala. Satu anak Abu Hurairah kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, nah, min husnil Islam, nah, min husnil Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara ciri-ciri orang Muslim yang baik ialah meninggalkan perkara yang tidak berkenaan dengannya. Nah, yang tidak berkenaan dengannya. Menurut Ibrahim bin Adham, seorang sufi yang terkenal wara, iaitu dia kata meninggalkan, wara itu ialah meninggalkan semua perkara yang haram, yang syubhah, dan semua hal yang tidak berguna dan sia-sia. Kemudian diperluaskan kepada menahan diri daripada perkara yang mubah, yang harus walaupun halal. Dengan perkataan lain, orang wara' hanya memilih perkara yang halal dalam segala aspek kehidupannya, meliputi makanan ke, minuman ke, pakaian ke, perniagaan ke, perkahwinan, pergaulan dan sebagainya. Apa nama tu, apa, meletup, bukanlah meletup, ada cerita di New Jersey. Saya pun tak apa ikut lah tahun ni, apa, bola-bola tak apa ikut. Dulu masa di Qatar tu macam seronok juga kan, sebab ada banyak elemen-elemen dakwah yang kita tengok tu. Kita tengok lah, bukan tengok bola tu sangat pun. Kebetulan apa nama, kali ni di Amerika Syarikat, entah di tiga tempat kot kalau tak silap saya, di New Jersey, di Mexico dan di Canada. Betul ke? Tahu lebih kurang gitulah kot yang saya boleh baca pun, sebab Iran tak dibenarkan berada di Amerika kan. Jadi Iran ni pemain dia kena piduk di Mexico. Tu yang saya boleh tahu cerita-cerita tu sikit kan. Ada cerita tentang pemain-pemain, tak ingatlah, Senegal ke Nigeria ke apa, dia tak tahu lah, negeri-negeri Afrika yang masuk bertanding. Jadi ketika mereka duduk di New Jersey, bila mereka duduk di New Jersey, jadi kebetulan diumumkan berlaku angin yang sangat kuat. Jadi pemain-pemain tak dibenarkan keluar lah, takut cedera dan sebagainya kan. Jadi pengadil negeri itu dan pemain-pemain dia, pengadil kau ketua, tak tahulah apa dia, mereka keluar juga pergi semayang. Pergi semayang jemaah. Nah, di hotel pun boleh, tapi mereka pergi masjid lah kot kan. Lepas tu berita mereka keluar ketika angin deras tu menjadi hotspot lah, terpalah para wartawan ni. Awak yang orang dah larang, hampa ni gagah duk keluar juga pini tengah-tengah angin deras ni. Kan, jadi dia kata, jadi ketua tu lah, pengadil ke ketua pasukan ke, saya pun tak tahu, dia kata hampa takut kepada angin, tapi kami takut kepada Tuhan yang menciptakan angin. Apakah yang lebih besar daripada semayang? Tu dia, dia mengajak satu dunia. Walaupun dakwahnya sangat pendek kalamnya. Dia kata, nah, apakah benda yang lebih penting daripada solat? Ni main bola ni, walaupun semua orang kalau pemain bola lah kot, tak tahulah dia kata pemain bola, kita tak pernah ada lah kan. Pemain bola ni kalau boleh paling cita-cita mereka tertinggi ni nak pergi main bola di pentas dunia lah. Katanya gitulah kot kan. Allah.

0: Bahang Bola Sepak Dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah FM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira di mana jua anda berada. Dengarkan juga secara online di rtmclick.rtm.gov.my. Terima kasih Siti Zack yang terus temankan anda tadi daripada pukul 10 pagi sampailah pukul 2 petang. Dan sekarang ini bersama dengan saya Zoran Nova akan temankan anda sehingga pukul 6 petang. 4 jam bersama dengan anda semua. Ada lagu-lagu menarik nanti anda semuanya di Relax 26 Kedah FM.
2: Tak perlu stres, buka radio dan relax.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: Mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena dengan
2: dia. Tolonglah dia.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: Pakcik Izzah berdasarkan sesi tu.
3: Dah lah.
4: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
5: Kira pagi, petang atau malam,
6: di sini aku menanti.
5: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
7: Mana lagi tune tapi tak macam ni.
5: Semuanya di Kedah FM.

0: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihatkah? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
2: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM Relax 26. Jadi untuk anda semua pukul 3 petang nanti, sama-sama juga kita ikuti untuk dalam Polite Like. Ada juga nak dikongsikan untuk anda semua yang menariknya hari ini, terbitan daripada Nora N. Okay? Jadi untuk anda semua yang sedang mandu ketika ini, hati-hati mandu. Okay? Bawa kenderaan tu baik-baik insyaAllah. Kepada abang-abang, akak-akak e-hailing tu, semoga semua dalam keadaan yang baik-baik. Jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM.

0: berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Lek-Lek dengan kami di Potluck Kedah FM.
2: Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zorina Fahdi, Kedah FM. Ngezat untuk petang ini setiap hari Ahad. Jom kita ikuti dalam Potluck terbitan Nora N untuk petang ini, yang pastinya banyak yang nak dikongsikan untuk anda semua. Yang pertamanya kita nak kongsikan untuk anda nanti,
1: Pot menarik kat mana tu?
2: Dan selepas itu juga kita ada yang ini juga.
1: Oh,
2: cik baru tahu. Okey, dan untuk minggu ini dan hari ini kita nak bawakan kepada semua pendengar Kedah FM yang mana satu seni warisan yang cukup unik dan juga berharga dari negeri Kedah, iaitu Mat Mulung. Jadi mungkin juga ada yang pernah dengar namanya tetapi tidak pernah, mungkin juga tak ramai yang benar-benar mengetahui sejarah dan juga keistimewaan seni persembahan ini. Jadi sepanjang satu jam ini kita akan berkongsikan tentang asal-usul bentuk persembahan, nilai budaya dan juga usaha memelihara Mat Mulung sebagai khazanah warisan negara. Jadi jom kita mulakan dengan sedikit pengenalan tentang Mat Mulung. Kedah FM.

0: bersama kami di Pot Lelek menerusi Silang Budaya Radio RTM. Pelbagai budaya dan cerita dikongsi. Suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa. Setiap Ahad 3 hingga 4 petang di Kedah FM.
1: Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zora Nova di Kedah FM. Okey, yang pastinya untuk hari ini kita nak kongsikan untuk anda semua dalam Pot Lelek. Jadi kan mula-mula tadi anda dah dengar kan berkenaan dengan pengenalan sikit lah berkenaan Mac Mulong dan juga muzik Mac Mulong. Jadi apa nak dikongsikan untuk anda semua, yang mana Mac Mulong ni merupakan satu bentuk teater tradisional Melayu yang berasal dari utara semenanjung Malaysia, khususnya di Kedah. Dan ia menggabungkan beberapa elemen seni seperti lakonan, nyanyian, muzik dan juga tarian, dan juga dialog disampaikan secara spontan. Jadi persembahan Mac Mulong ni biasanya menceritakan kisah-kisah rakyat, legenda serta cerita yang mengandungi nilai moral dan juga pengajaran. Okey. Dan menariknya pula, persembahan ini bukan sekadar hiburan tetapi turut menjadi medium penyampaian nasihat dan pendidikan kepada masyarakat. Jadi dahulunya Mac Mulong ni sering dipersembahkan dalam majlis keramaian kampung, kenduri dalam acara tertentu yang melibatkan masyarakat setempat. Jadi kalau kita lihat seni ini mencerminkan kreativiti masyarakat Melayu Kedah yang berjaya menggabungkan pelbagai elemen seni dalam satu persembahan. Sebab ini jom kita akan melihat pula bagaimana struktur persembahan Mac Mulong dijalankan. Jom.
2: Genang ni ada 4 jenis genang. Nama dia ibu, anak, ibu, semoga ibu, 2 biji. Dan cerit lagi tonai semua dah mong lagu lah ada semua.
3: Lagu dalam tarikh Mac Mulong ni ada 4 lagu. 4 lagu mula-mula lagu ni Puteri Mabuk, lagu tu habis Puteri Mabuk dia tak putih dia sambung dia bila tu kerana ini dia akan bagi tiup lah kan dibati ni cap-cap-cap hang tu dia tukarkan lagu pick up dari Puteri apa ni Anak Menora. Daripada Puteri Mabuk dia tukar lagu pergi Anak Menora. Bila dia pergi Anak Menora tu daripada Puteri Mabuk dia depa duduk depa hak menari ni kena duduk habis depa menari satu lagu masuk Anak Menora depa kena bangkit kan. Dia bangkit dia lenguk dia bangkit lepas tu habis lagu Anak Menora dia masuk lagu Gamang. Lagu Gamang tu dia daripada atas kan. Dia duduk menari lagu Gamang tu habis lagu Gamang lagu Sedayung. Habis lagu Sedayung tu lagu lah yang keempat lagu habis 4 lagu tu habis.

0: Alahai, Nur Lela.
1: Setiap Ahad, satu jam yang paling dinanti. Potlet-let 2026. Kami bawakan vibe santai. Borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy. Bersama kami di Potlet-let Kedah FM.
2: Terima kasih kepada anda semua. Terus kekal lagi bersama dengan saya Zura Nova di Kedah FM. Terima kasih kepada anda semua juga yang terus dengarkan di frekuensi kami 97.5 dan juga kepada anda semua yang belum lagi download RTM Klik, download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda. Okey, ni juga saya nak kongsikan berkenaan dengan keunikan persembahan Mac Mulung. Sebab apa? Apa yang menjadikan Mac Mulung itu begitu istimewa? Pertamanya, sekali ialah gabungan muzik tradisional yang dimainkan secara langsung semasa persembahan berlangsung. Dan muzik ini membantu membina suasana dan juga emosi dalam setiap babak cerita. Dan selain itu juga, para pelakon turut menyampaikan dialog secara spontan berdasarkan jalan cerita yang telah ditetapkan. Jadi sebab itu, sebab setiap persembahan Mac Mulung ni, dia mempunyai keunikan tersendiri. Walaupun cerita yang dibawakan tu adalah sama, tapi gerak tari yang lembut, penuh simbolik dan juga menjadi identiti penting dalam persembahan ini. Jadi penonton bukan sahaja menikmati cerita, tetapi juga turut menghargai keindahan muzik, nyanyian dan juga tarian yang dipersembahkan. Jadi tak hairanlah sebab apa jika Mac Mulung ni dianggap satu seni persembahan yang lengkap. Jadi jom terus kekal bersama Zura Nova. Kita nak terus untuk dengarkan lagu ini. Minta ampun Syazikir, Kedah FM terbaik untuk anda je.

0: Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck Lag 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Lag dengan kami di Potluck Lag Kedah FM.
1: Masih lagi terus kekal bersama dengan saya Zura Nova di Kedah FM. Okey, semoga anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya kongsikan tadi. Sebab apa tadi kita dah tahu dah berkenaan dengan apa itu Mat Mulung. Kemudian kita dah tahu dah keunikan persembahan Mat Mulung. Dan sekarang ini saya nak kongsikan untuk anda semua nilai dan juga penganjaran dalam Mat Mulung. Sebab apa? Setiap cerita yang dipersembahkan dalam Mat Mulung ni biasanya membawa mesej yang positif. Jadi antara nilai yang sering diketengahkan ialah hormat kepada ibu bapa, kejujuran, keberanian dan juga semangat perpaduan. Jadi ada juga kisah yang mengajar masyarakat supaya menjauhi sifat tamak, dengki dan juga mementingkan diri sendiri. Jadi melalui pendekatan seni dan juga hiburan, mesej-mesej ini lebih mudah diterima oleh masyarakat. Jadi inilah antara kehebatan seni tradisional kita. Selain menghiburkan, ia juga mendidik. Jadi malah seni seperti Mat Mulung ini juga menjadi bukti kebijaksanaan masyarakat terdahulu dalam menyampaikan ilmu dan nilai kehidupan.
2: Dan yang berita pada dulu pada minat Mat Mulung ni, pada ikut pada jarak pada Pak Padan. Pak Padan orang main Mat Mulung.
3: Mula-mula saya main, umur saya 16 tahun atau 17 tahun masa tu.
4: Zaman tu saya ni Pak Dan, Manon, abang saya ni, Arok lah mati. Lepas tu bila kami ambil otan masuk dalam bukit, mana tu bila sampai dah tarik otan naik dalam bukit tu, duduk berehat tu. Masa tu, Mak ni menyanyi. Mamak ni dia menyanyi. Lepas tu Pak Dan ni pun bangkit peran lawak ni kan, pakat-pakat menyanyi. Saya pun dengar lagu depan menyanyi tu. Masa tu balik ke kampung Pondok Buat, cukup rambut tahun depan pula.
2: Lepas tu satu kawan ni, mamak ni, dia ajak Pak Dan jadi puteri roh Pak Dan ni. Pak Dan ni dia ajak Pak Dan jadi puteri lah. Bila Pak Dan jadi puteri, dah lama-lama, lepas tu arwah Pak Dan suruh Pak Dan jadi tukar ganti dia jadi Pak Lawa. Pak Dan belajar sendiri saja dalam hutan. Tapi bila balik main departemen, kita tangkap dah. Nah, kita boleh dapat. Itu pasal Pak Dan minat, minta. Arwah orang tua kata, Pak Dan kata, suruh try tengok. Try boleh, yang tu saja dia.

0: santai. Borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy. Bersama kami di Pod Let Kedah FM.
1: Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM. Masih lagi dalam Polelek untuk minggu ini bersama dengan saya Zoran Nova, terbitan daripada Nora N. Dan kita nak sambung semula, kita nak kongsikan pula untuk berkenaan dengan usaha memelihara warisan, yang mana dalam dunia moden hari ini cabaran utama adalah memastikan warisan seperti Mek Mulung ini terus dikenali oleh generasi muda. Jadi pelbagai usaha yang telah dilakukan oleh pegiat seni, institusi kebudayaan dan juga pihak kerajaan bagi memastikan warisan ini tidak hilang di telan zaman. Jadi program pendidikan bengkel, festival budaya dan juga dokumentasi seni tradisional ini merupakan antara langkah yang dilaksanakan. Jadi peranan masyarakat juga amat penting untuk terus menyokong dan juga menghargai seni warisan tempatan. Jadi apabila kita mengenali dan juga menghargai warisan sendiri, secara tidak langsung kita dapat membantu memastikan ia terus hidup untuk generasi akan datang. Kan sekarang ni kan kita dah ada medium TikTok dan sebagainya. Jadi bolehlah menggunakan saluran itu untuk kita kongsikan berkenaan dengan seni warisan tradisional kita. Teruskan kami bersama Zoran Nova, Kedah FM.
2: Pulang Mek Mulung yang berada di Wang Tepus sangat-sangat membantu jika ada anak-anak muda atau siapa yang ingin membuat kajian berkenaan dengan Mek Mulung.
3: Pengalaman saya belajar secara praktikal bersama tokoh-tokoh Mek Mulung. Saya membawa ilmu untuk berkongsi dengan generasi-generasi baru. Dan kini saya dilantik sebagai pensyarah untuk menjadi diploma dan ijazah di Aswara sendiri dalam pementasan Dewa Kaca, Dewa Muda.
4: Pengalaman saya tu rasa sangat-sangat seronok dan saya rasa satu benda yang baru untuk saya.
5: Kebanyakan pengalaman saya dan ilmu saya belajar dalam kelas. Kami belajar mengenai cara berdialog, cara menari, mahupun

Sembang Bola Dunia, hari Sabtu 3.15 petang, kupasan lebih mendalam bersama tetamu jemputan mengenai prestasi pasukan, pemain bintang dan isu-isu hangat Piala Dunia 2026 hanya di Kedah FM.

0: Pot Letlet 2026, kami bawakan vibe santai. Borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy bersama kami di Pot Letlet Kedah FM.
1: Terima kasih kepada anda semua. Terus kekal lagi bersama dengan saya Zora Nova di Kedah FM. Okey, yang dengarkan di frekuensi kami 97.5. Terima kasih banyak-banyak yang belum lagi follow kami dekat Facebook dan juga TikTok. Follow lah sekarang. Tahu banyak konten-konten yang terbaik dekat situ. Okey, dan tadi kalau kita dah tahu dah berkenaan dengan Mac Mulong, dan sekarang ini kita nak pergi ke segmen ini pula.
0: Oh, cik baru.
1: Yang mana kita nak kongsikan untuk anda Raja Besiung, yang mana kisah legenda dalam sejarah Kedah. Yang mana Raja Besiung ini ialah tokoh legenda dalam sejarah Kedah yang dikatakan mempunyai sifat garang serta tabiat pelik, gemar memakan darah manusia. Dan kisahnya tercatat di dalam Hikayat Merong Mahawangsa. Itu menjadi pengajaran tentang bahaya kepimpinan zalim dan sebagai ingatan untuk menegakkan nilai kemanusiaan serta keadilan. Ha, itu berkenaan dengan kisah legenda dalam sejarah Kedah, Raja Besiung.
0: Oh, cik baru.
1: Okey. Dan hari ini kita dah banyak kita mengenali sebuah sedikit berkenaan dengan Mac Mulong, kemudian salah satu warisan seni yang menjadi kebanggaan negeri Kedah. Dan daripada sejarah itu juga, keunikan persembahan sehinggalah nilai yang dibawa, jelas menunjukkan bahawa Mac Mulong ini mempunyai tempat yang istimewa dalam budaya masyarakat kita. Jadi semoga perkongsian ini dapat menambah pengetahuan dan juga menyemarakkan lagi rasa cinta terhadap warisan budaya negara. Dan apapun, terima kasih kepada semua yang terus dengarkan Polenet daripada awal jadi sampailah sekarang ini. Dan juga terima kasih kepada bahagian kejuruteraan MCI yang terus melancarkan untuk hari ini. Dan apapun, insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan, atau apa yang lebih menarik lagi untuk dibawakan dalam Polenet ni, kena dengar setiap hari Ahad pukul 3 sampailah pukul 4 petang. Okey, dan apapun untuk hari ini, terima kasih Nora N, penerbit yang telah terbitkan hari ini berkenaan dengan Polenet. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Kedah FM.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Yenza terus bersama dengan Sazorin Rapat untuk lagu-lagu terbaik sehinggalah pukul 6 petang. Dan juga terima kasih kepada anda semua yang sedang bertugas, masih lagi dengarkan Kedah FM untuk relay station anda. Kan? Ada juga yang tengah serabut ni, Allah, kerja tak siap lagi. Tak apa. Saya akan temankan anda sampai ke pukul 6 petang nanti, insyaAllah. Okay, ini juga saya nak kongsikan untuk anda yang mana berkenaan dengan 5 punca leher kaku yang tak disangka ni. Yang mana yang pertamanya, kadang-kadang ni bukan disebabkan kita ni salah tidur ke apakah, tapi juga ada 5 yang saya dapatkan juga daripada Public Health Malaysia ni. Yang pertamanya adalah terlalu lama scroll phone ni. Kemudian kita punya poster laptop ataupun duduk salah. Kemudian stres dan juga tegang otot. Kemudian ataupun kita mengetap gigi pada waktu tidur. Dan seterusnya pula bantal ataupun posisi tidur ni tak sesuai. Itu menyebabkan kadang-kadang kita leher kaku yang tak disangka. Kadang-kadang siapa sakit pinggir, sakit leher ni kan. Kadang-kadang itulah antara 5 punca tu. Apapun, kalau kata berlanjutan, dapatkan rawatan selanjutnya dengan doktor. Okey, terus kekal bersama Zorin Nava. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM. Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zorin Nava. Relax 26.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20

kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiriwan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena dengan
2: dia. Tolonglah.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: Pak Cik Izzah berdasarkan tiga sesi.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Yeah.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya dalam Relax 26. Jadi jom saya nak kongsikan untuk anda panduan untuk solat fardu asar bagi seluruh negeri Kedah Darul Aman pada petang ini. Bagi zon 1 daerah Kota Star, Kebang Pasu dan juga Pokok Sana, 4.50 minit petang. Yang berada dekat Pendang, Kuala Mudayan dan juga di Padang Terap Sik, 4.49. Yang berada dekat Baling, 4.48. Yang berada dekat Kulim, Bandar Baru, 4.49. Yang berada dekat Langkawi, 4.52. Dan yang berada dekat Puncak Gunung Jerai, 4.49. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti. Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celupkan jarimu ke air lautan, air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Menyaksikan seramai 172 calon disahkan bertanding dengan keseluruhan 56 kerusi Dewan Undangan Negeri. Dewan Negeri, hari pengundian awal ditetapkan pada 7 Julai sementara hari pengundian biasa pada 11 Julai. Hubungan erat antara Angkatan Tentera Malaysia ATM dengan masyarakat penting dalam memperkukuh konsep pertahanan menyeluruh negara. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerjasama itu perlu terus diperkasa kerana rakyat turut memainkan peranan penting dalam menyokong aspek keselamatan dan pertahanan negara. Menurut beliau, pelbagai program kemasyarakatan menjadi platform mengeratkan hubungan antara warga ATM dan masyarakat, termasuk Karnival Sukan 7 Brigade Hari Keluarga Kita.
1: Kalau berlaku apa-apa ancaman, serangan, dia tak semestinya terus pergi ke Angkatan Tentera. Kadang-kadang dia melibatkan masyarakat melalui media sosialnya ke ataupun fasiliti-fasiliti air.
0: Jelas Dato' Seri Muhammad Khalid, penglibatan rakyat sebagai mata dan telinga mampu membantu pihak berkuasa menyalurkan maklumat awal sekiranya berlaku sebarang ancaman atau perkara yang mencurigakan, termasuk melibatkan fasiliti kritikal negara.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina melekapkan saingan peringkat kumpulan dengan semua kemenangan apabila menewaskan Jordan 3-1 pada asli terakhir kumpulan J pagi tadi. Kemenangan tersebut meletakkan skuad The Selection mengungguli kedudukan pertama kumpulan dengan 9 mata. Pada perlawanan di Stadium Dallas itu, Argentina bermula garang apabila meledak gol pertama menerusi Giovanni Lo Celso pada minit ke-19. Gol kedua pula hadir menerusi Lautaro Martinez pada minit ke-31. Jordan bagaimanapun berjaya menyumbat satu gol menerusi penyerang Musa Altamari pada minit ke-55 perlawanan. Gol ketiga Argentina hasil percubaan Lionel Messi yang masuk sebagai pemain gantian pada minit ke-60 perlawanan. Pada aksi kalah mati, Argentina berdepan laluan mudah apabila menentang Cape Verde pada 4 Julai depan. Korea Selatan gagal mara kepusingan kalah mati pada aksi Piala Dunia 2026 yang berkemungkinan membawa kepada persaraan ketua pasukan Song Hyung-min di pentas antarabangsa. Skuad Taegeuk Warriors itu disahkan gagal menjadi antara 8 pasukan yang menduduki tempat ketiga terbaik sebaik aksi terakhir peringkat kumpulan lain selesai pagi tadi. Pasukan kendalian Hong Myung-bo berkenaan dikejutkan dengan kekalahan 0-1 kepada Afrika Selatan yang berada di ranking lebih rendah pada Rabu. Korea Selatan menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan A di belakang tuan rumah bersama Mexico dan Afrika Selatan. Algeria dan Austria mara kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026 selepas terikat 3-3 dalam perlawanan terakhir kumpulan J di Stadium Kansas City. Keputusan berkenaan menyaksikan Iran tersingkir daripada saingan selepas kedua-dua pasukan tersebut berkongsi 4 mata untuk melayakkan mereka menjadi 8 pasukan terbaik. Menerusi keputusan berkenaan, Austria berjaya mencipta sejarah mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama sejak 1982, manakala Algeria menyamai pencapaian mereka pada Piala Dunia 2014 di Brazil. Algeria akan menentang Switzerland pada pusingan seterusnya dan Austria yang menamakan saingan sebagai naib juara kumpulan bakal berdepan juara Eropah, Spanyol.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan luar negara. Bahrain mengutuk sekeras-kerasnya serangan terbaru Iran ke atas wilayahnya. Ini selepas negara itu sekali lagi menjadi sasaran peluru berpandu balistik dan drone Tehran. Kementerian Luar Bahrain menegaskan serangan itu membuktikan tindakan Iran bukan insiden terpencil, sebaliknya disengajakan bagi mencabar kedaulatan dan keselamatan penduduk Bahrain. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 menggegarkan wilayah timur laut Jepun. Menurut agensi meteorologi JMA, siri gegaran kuat terbaru itu tidak menyebabkan ancaman tsunami namun boleh mencetuskan risiko tanah runtuh. Menurut JMA, pusat gempa bumi dikesan di luar pesisir pantai wilayah Iwate. Gegaran turut dirasai di wilayah Aomori dan kawasan sekitar. Ini pula susulan insiden gempa bumi kuat di Venezuela. Seorang bayi dan ibunya berjaya diselamatkan selepas 4 hari terperangkap di bawah runtuhan. Kedua-dua mangsa dikeluarkan pasukan pencari dan menyelamat Amerika Syarikat bersama anggota bomba tempatan. Dalam perkembangan berkaitan, pasukan penyelamat dari luar negara mula tiba secara berperingkat bagi membantu mengesan mangsa yang terselamat khususnya di kawasan pesisir pantai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Projek perumahan mampu milik di Tanah Prasarana dipercepat. Kempen PRN Johor lapor segera jika terdapat kandungan langgar undang-undang. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
1: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
0: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
1: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
3: Awal. Lani lagu mana?
2: Semuanya di hujung jari.
4: Walaupun di mana.
2: Menerusi RTM Flip.

0: Sedia? 1, 2, 3, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menanti anda.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Oh, relax 26. Tak relax. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada bersama dengan Sezore Nova dalam Relax 26 di jam yang terakhir dah sekarang ini. Untuk anda semua juga yang sedang mandu ketika ini, hati-hati mandu dan juga terus stay tune untuk dengarkan Kedah FM sebab apa, selepas ini saya nak siarkan lagu-lagu yang terbaik juga sehingga pukul 6 petang. Jadi jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: sahabat terusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik dalam Relax 26. Okey, dan juga nak ucapkan ribuan terima kasih juga kepada semua adik-adik dan juga peserta-peserta yang dah hantar video dekat uji bakat Bintang Kecil dan juga Bintang Piramli yang dah hantar kat GD kan. Jadi apapun tahniah, insyaAllah nanti pihak penerbit akan hubungi anda semua kalau dah terpilih nanti. InsyaAllah semoga semuanya berjalan dengan lancar. Okey, pada pukul 5.45 minit petang nanti, sama-sama juga kita ikuti untuk Beast on Air. Nak ke mana lagi hari ini sebab apa, setiap hari banyak tempat-tempat yang best-best yang penerbit dah bawakan untuk anda semua. Jadi untuk hari ini ke mana pula, terus ke kabar semasa Renova. Jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya dalam Relax 26 Kedah FM.

gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Assalamualaikum. Ikuti Biz on the Air setiap hari pukul 5.45 petang. Dan kali ini bersama dengan perusahaan produk Retort, iaitu bersama dengan pengarah Hazra Jaya Food, Norhad Mina Ibrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Norhad Mina binti Ibrahim. Saya selaku pengarah kepada Hazra Global Jemberhad dan juga Hazra Jaya Food Enterprise. Saya menjalankan perusahaan yang berasaskan produk ready to eat. Itu produk yang kita menggunakan teknologi Retort. Retort adalah satu teknologi di mana kita akan mematikan kuman. Dia di mana dipanaskan. Produk itu dipanaskan hingga suhu 121 darjah Celsius. Dan di mana di dalam suhu tu dia boleh mematikan kuman lah. Dan kita produk ni tidak ada sebarang bahan pengawet. Jadi selamat dimakan untuk isi keluarga lah.
2: Jadi jenis makanan yang diretort?
1: Kita boleh retort nasi, retort lauk, bubur ke, minuman ke, pelbagai lah. Tapi yang mengandungi unsur air. Kalau kata tak ada unsur air, dia tak boleh retort lah. Macam contoh serunding kering sangat tu, memang tak boleh retort lah. Tak sesuai lah, bukan tak boleh, tak sesuai untuk dia retort.
2: Dari segi ketahanan makanan retort ni?
1: InsyaAllah makanan retort ni boleh bertahan selama 2 tahun. Selagi kita tak buka pack produk tu lah, boleh bertahan selama 2 tahun.
3: Biz on Air. Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
4: Awak, ni lagu mana?
3: Semuanya di hujung jari.
4: Walaupun di mana.
3: Menerusi RTM Flip.
5: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik bermula pukul 2 petang tadi sampailah sekarang ini. Apa pun, ucapkan terima kasih banyak-banyak. Stay tune untuk dengarkan sehingga pukul 12 tengah malam. Sebab apa, pukul 6 petang nanti penyampai seterusnya akan bersama dengan anda semua. Mizi akan temankan anda bermula pukul 6 petang sampailah pukul 12 tengah malam. InsyaAllah, kita jumpa lagi esok ya, bersama dengan Sazore Nova pukul 2 petang sampailah pukul 6 petang. Jadi jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik. Saya balik dulu. Assalamualaikum. Kedah FM.
3: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua, semestinya Kedah FM.

0: 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Semua dalam keadaan sihat-sihat sejahtera. Terima kasih Zuri Nova yang telah menemani anda dalam Relax 26 #Layan. Dan anda bersama misi santai 6.12 #DamaikanJiwa. Terus damaikan jiwa anda menemani misi hingga 12 malam nanti dengan pilihan lagu-lagu yang terbaik. Dan jangan lupa kita ada Radha Sakinah sebentar saja lagi di Kedai FM untuk bahagian kedua laluan mudah ke syurga bersama dengan yang bahagia Ustazah Maziah dan yang terbitan Sadi Zazanuddin. Terima kasih. Terus setia di Kedai FM. Lagu semangat untuk anda semua. Kedai FM, Mesra Moni.

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM, menemani anda 18 jam sehari.
2: Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu. Bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah. Menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat, 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.

Oleh yang demikian jelaslah bahawa hakikat sebenarnya Ukasyah mendapat keistimewaan tersebut adalah disebabkan kehebatan amalannya sendiri, di samping juga mendapat perkenan doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena kajilah siapa dia Ukasyah bin Mihsan itu supaya kita dapat meniru kelakuannya. Jadi dikatakan nama penuhnya adalah Ukasyah bin Mihsan bin Hurton bin Qais bin Murrah. Beliau berasal daripada Bani Asad bin Khuzaimah dan merupakan, boleh garis kat situ, seorang yang awal-awal memeluk Islam. Maknanya dia ni sebaik saja mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dia perhatikan segala keburukan-keburukan orang kafir Quraisy, maka dia terus mendapat taufik hidayah Allah dan dia memeluk Islam. Dia ni diberi gelaran Abdul Muhsin. Beliau berhijrah ke Madinah dan menyertai perang Badar. Boleh kata seumur hidupnya semua perang-perang orang Islam ini semua disertainya tanpa gagal. Maknanya dia ni seorang yang respon. Maknanya dia bersegera kepada apa saja yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan ketinggalan. Maknanya dia sanggup mengorbankan hartanya, nyawanya, kepenatannya semata-mata untuk Islam. Jadi yang tu pun dah kita boleh tengok ketinggian akhlaknya Ukasyah bin Mihsan ini. Dalam peperangan Badar berlaku peristiwa luar biasa ketika pedangnya patah. Lawan-lawan pedang dia patah dan seperang Badar tu, lalu dia pun jumpa dengan Nabi SAW, bagi tahu Nabi bahawa pedang patah, macam mana dia nak lawan ni. Lalu ketika itu Nabi SAW menggantikannya dengan sebatang kayu atau sebatang daripada ranting pokok. Dengan kehendak Allah, pedang tersebut bertukar menjadi sebilah pedang yang sangat kukuh dan tajam. Kalau kita tengok tentu kita nak kata apa kedudukan Ukasyah bin Mihsan. Dia bukan Nabi, wali Allah. Nampak tak? Dia merupakan, maknanya dia sampai kepada imannya, sampai kepada makam wali Allah. Kalau kita baca tentang tahap-tahap nafsu ni, kita baca bawah sekali, tak pakai ni, iaitu al-ammarah bisuk, nafsu yang membujur lalu melentang patah. Tak ada dia heran hukum ke apa ke, orang malu ke orang ke apa, tak ada dah tuat macam-macam kita duduk tengok di luar sana. Kemudian dia naik kepada lawamah. Dia mula sedak, tapi buat juga. Sedak, buat juga. Orang panggil tahu buat, bukan taubat. Tahu buat. Kemudian naik yang ketiga, mulhamah. Yang keempat, bagi orang awam ni kita akan sampai mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah suruh masuk syurga kerana mereka itu diiktiraf oleh Allah sebagai hamba-Nya. Maknanya hamba yang hidupnya penuh dengan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tengok tentu dia sudah naik kepada yang atas itulah, iaitu radiyah, mardiyah dan kamilah, kerana dia sudah sampai kepada makam waliullah. Jadi kita tengok di situlah, bayangkanlah rantin pun boleh bertukar menjadi pedang dan dia menggunakan dalam setiap peperangan sehingga wafatnya Ukasyah bin Mihsan itu. Jadi tinggilah kedudukannya. Dengan pedang itu beliau meneruskan perjuangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang berikutnya, perang Uhud, perang Khandaq dan beberapa perang yang lain. Dan beliau gugur syahid dalam perang Ar-Riddah. Ar-Riddah ni iaitu perang memerangi orang-orang murtad yang dilaksanakan pada zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi maknanya dia mati syahid.
menggunakan pedang tersebut yang berasal daripada sebatang rantin. Jadi dia telah dibunuh ataupun dia telah syahid pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam perang, dan dibunuh oleh seorang yang bernama Tulaihah bin Al-Asad. Ketika itu baru usianya 45 tahun. Kalau kita kata muda lah, tengah rancak lagi lah, 45 tahun ni ramai lagi tak bertaubatnya. Yang bertaubatnya pun ramai. Baik nah. Atas dasar perjuangan dan amalannya yang begitu hebat, maka disampaikanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah tentang keadaan diri Uqasyah yang mendapat redha Allah dan mendapat redha Rasulnya. Lalu nah, diberi perkhabaran awal kepadanya tentang kebaikannya itu, sehingga apabila dia mohon kepada Nabi supaya mendoakannya masuk ke syurga tanpa hisab, tanpa azab, maka Nabi memperkenankannya. Jadi ini menjadi motivasi kepada semua orang, semua sahabat, untuk meletakkan diri mereka, membentuk diri mereka, menjadikan diri mereka berwatak seperti Uqasyah bin Mihsan itu. Baik nah. Jadi ini adalah satu daripada apa nama jadi nah. Jadi maka Nabi telah mendoakan, kerana Nabi menyatakan maka engkau seorang daripada mereka, termasuk dalam 70 ribu yang akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi kita ulang balik, kalau hadis tersebut kita boleh tengok tu pada halaman 12 Roman nah, iaitu wa'adani rabbi subhanahu an yudkhilal jannah min ummati 70 alfan, akan masuk dalam syurga dijanjikan oleh Allah kepadaku 70 ribu daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La hisab alaihim wa la azab, tidak ada hisab dan tidak ada azab. Kemudian ma'akulli alfin, bersama 1,000 akan masuk lagi 70,000. Jadi kita kata 70 × 7, 4.9 juta. 4.9 juta kemudian ditambah lagi kata Nabi, wasalasu hasayati min hasayati Rabbi Azza wa Jalla, ditambah lagi dengan cedokan Allah. 3 kali cedokan Allah. Maka ulama mengatakan 3 kali ganda, iaitu 14.7 juta yang akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Dengar bunyi macam ramai, tapi cubalah kita bandingkan, lala ni ada berapa banyak umat manusia ni. Jadi bila 14.7 itu sangat sedikit kalau daripada zaman Nabi SAW sampai kiamat nanti. Silap-silap hari bulan kita kira-kira baru ada 0.5% sahaja. Kebanyakan hitungan tu kita kira lagu tu lah. Sebab kita berasaskan kepada kiraan 70 ribu tentera Talut nak pergi lawan tentera Jalut. Itu ada dalam Quran tu, Al-Baqarah. Nah, tapi bila sampai di satu sungai, Talut tak bagi mereka minum air kecuali setapak tangan saja. Ramai yang bantah. Minum, bukan tekan minum, berendam duduk dalam sungai itu. Mereka bangkit-bangkit jadi letih. Tapi yang 313 orang yang minum macam yang dikatakan oleh Talut, pemerintah mereka, mereka menjadi kuat dan bersemangat. 313 termasuklah salah seorang daripadanya Nabi Daud AS, berjaya mengalahkan tentera Jalut seramai 80 ribu orang. Jadi kalau 313 per 70 ribu tu, berapa jawapan dia? Persen dia. Tak sampai 0.5, 0.4%. Lagi yang tak beriman ni berapa? 99.5%. Oh, memang. Jadi sebab tu kita selalu berdoa kepada Allah, masukkanlah kami dalam golongan yang sedikit. Baik, tak apalah. Selesai dah bab Uqasyah bin Mihsan. Bolehlah kita balik baca pelan-pelan Hayati, nah, untuk kita melihat apa yang boleh kita lakukan untuk kita memperbaiki. Kita pun nak jadi juga macam Uqasyah bin Mihsan, walaupun mungkin tak sampai, tapi dia menjadi salah seorang daripada idola kita. Kerana kata Nabi SAW, ashabi kan nujum, sahabat-sahabat aku itu seperti bintang-bintang. Yang mana maksudnya kita perlu mencontohi mereka.
Contoh Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar sikit, Sayyidina Umar sikit, Sayyidina Ali sikit, Uskasyah bin Mihsan sikit, Sayyidatina Khadijah sikit, Sayyidatina Fatimah sikit, Sayyidatina Aisyah sikit. Gitulah kita ni nah. Jadi mudah-mudahan sikit-sikit tu jadi banyak. Baik. Mari kita masuk kepada perkara kelima ataupun part plus one yang menyebabkan seseorang itu boleh masuk syurga, iaitu ahli wara. Ahli wara, orang yang wara juga akan dipilih, akan dijemput masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tengok nah. Jadi apa nama, Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Jadi hadis qudsi ini disampaikan oleh Nabi, tapi ianya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Quran tu memang nyata-nyata sepenuhnya daripada Allah Subhanahu wa taala, termasuk lafaznya. Tapi kalau hadis qudsi, lafaznya daripada Nabi, tapi ia daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik nah. Cuba kita tengok nah. Jadi dalam satu hadis qudsi disebutkan Allah kata, ya Musa, innahu lan yalqani abdi fi hadiril qiyamah illa apa tu tak nampak no, illa fatashtu amma fi yadihi illa al wara'in fa inni astahyihim. Lepas tu apa dia tu, wa ujilluhum wa adkhiluhum al jannah bighairi hisab. Kita ni bila kekurangan sikit pada mata, memanglah nah, nampak sangatlah nah, nampak sangatlah kita ni sangatlah lemah. Jadi Allah berkata, wahai Musa, sesungguhnya hamba-Ku tidak akan menemui-Ku di medan pengadilan, yakni di padang mahsyar, pada hari kiamat nanti, kecuali pada saat Aku periksa apa yang ada padanya. Kecuali orang yang warak, kecuali orang yang warak, dia tak diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, Aku malu kepada mereka. Nah, Aku malu kepada mereka kerana sifat warak mereka, dan Aku hormati mereka, dan Aku masukkan mereka ke dalam syurga tanpa hisab. Bila tanpa hisab, kompom tanpa azab. Jadi huraian hadis itu menggambarkan betapa tingginya kedudukan orang-orang yang warak di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah taala pun merasa malu untuk menghisab amalan mereka. Lalu mereka terus dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Bila masuk syurga tanpa hisab, depa kena pergi padang mahsyar tak? Tak kena pilah. Orang pergi padang mahsyar tu orang yang tunggu, nak tunggu dihisap. Kemudian barulah tahu nak pergi ke mana, nak pergi ke mana. Tapi mereka ni dah orang yang masuk syurga tanpa hisap, tanpa azab. Mereka tidak melalui mahsyar. Itu yang disebutkan. Nah? Tidak, mereka tidak menemui-Ku di pengadilan. Jadi apakah maksud warak? Warak itu adalah sifat, sikap, suka berhati-hati terhadap sesuatu perkara syubhah kerana takut terjerumus ke dalam perkara-perkara haram. Hal ini bererti seseorang yang warak sangat berhati-hati dalam apa-apa yang dilakukannya agar dia tidak terjebak termasuk dalam perkara-perkara yang haram. Dia sangat berhati-hati makan minum dia, pakai patutnya, cakap bualnya dan sebagainya. Dia berhati-hati supaya dia tidak termasuk kepada perkara yang haram. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Masjid tu ada satu di Juru, di Taman Pelangi, apa Juru. Nah, masjid tu anda dengar ke nama Masjid Ibnu Mas'ud. Bagus jugalah kan. Nah, jadi Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud ini adalah seorang sahabat Nabi, tapi dia ni hidup dengan Al-Quran sungguh. Hari-hari kerjanya melantun-lantunkan Al-Quran. Sehingga Nabi kata suara Ibnu Mas'ud ni ataupun Abdullah bin Mas'ud ni suaranya iras-iras suara Nabi Daud alaihissalam.
Nabi Daud alaihissalam ni bersuara merdu kalau dia mengaji, kalau dia membaca ayat-ayat Allah, burung terbang jadi kerah gitu je. Pakat tak boleh nak bergerak, terlalu indahnya bacaannya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, suara Abdullah bin Mas'ud iras-iras suara Nabi Daud alaihissalam. Dia ni kalau sampai bercakap, diberitakan kepada kita, dia ni kalau bercakap, dia guna ayat Quran untuk jawab balik. Orang tanya dia pasal apa yang duk guna ayat Quran ni bila bercakap ni. Dia kata, aku takut ayat aku ni salah. Jadi kalau Al-Quran confirm betul, tu dia, no? Tu dia, kita ni boleh lah sesekali guna, no? Saya biasa agak di Mekah dulu kan, kita duduk dekat tiang tu kan, tiba-tiba dia kata bangkit-bangkit, dia suruh kan pengawal tu lah, perempuan tu, dia kata bangkit-bangkit ni, dia kata ni jalan-jalan. Saya kata kat dia, jalan apa ni, tiang lah. Oh, dia teribah saya lah, duk menjawab pula kan, dia teribah saya kan. Teribah saya pun kata kat dia, tak ingat apa saya kata kat dia, nah, lupa dah ayat tu. Tapi ayat tu, jangan berjalan di muka, la tamshi fil ardi maraha, ya Quran tu, jangan berjalan di atas muka bumi dengan sombong. Dia pun tak boleh nak kata apa kat saya, dia nak tergelak pula kat kita kan. Jadi kita kata kat dia, la tamshi fil ardi maraha, nah, hang habang jalan, tapi aku habang betul, aku kan duduk tepi jalan, aku duduk tandak kat tiang ni kan, ni tiang ni, dia kata, nah. Jadi dia marah-marah, dia marah kan, lepas tu kita katakan, jadi dia faham lah juga, kata kita faham, nah, dia tinggailah saya lepas tu. Tak apalah, sajalah, kita pun taklah nak kata kat dia sombong pun, tapi kita saja sonok-sonok nak menggunakan, nak berkomunikasi dengan dia, nah. Cuma kita memilih ayat Al-Quran. Lalu bila ditanya kepada Abdullah bin Mas'ud, dia kata, aku takut salah bila bercakap. Ya Allah, kita ni ada duk fikir salah ke tak salah kita bercakap, hentam perang, nah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, nah, pelihara kami ya Allah. Baik, nah. Jadi maksud wara itu berhati-hati, seperti kata An Abi Hurairah, nah, radhiyallahu anhu qala, satu anak Abu Hurairah kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, nah, min husnil Islam, nah, min husnil Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara ciri-ciri orang Muslim yang baik ialah meninggalkan perkara yang tidak berkenaan dengannya, nah, yang tidak berkenaan dengannya. Menurut Ibrahim bin Adham, seorang sufi yang terkenal warak, iaitu dia kata meninggalkan, warak itu ialah meninggalkan semua perkara yang haram, yang syubhah, dan semua hal yang tidak berguna dan sia-sia. Kemudian diperluaskan kepada menahan diri daripada perkara yang mubah, yang harus walaupun halal. Dengan perkataan lain, orang wara hanya memilih perkara yang halal dalam segala aspek kehidupannya, meliputi makanan ke, minuman ke, pakaian ke, perniagaan ke, perkahwinan, pergaulan dan sebagainya. Apa nama tu, apa, meletup, bukanlah meletup, ada cerita di New Jersey, saya pun tak apa ikut lah tahun ni, apa bola-bola tak apa ikut, dulu masa di Qatar tu macam seronok juga kan, sebab ada banyak elemen-elemen dakwah yang kita tengok tu, kita tengok lah, bukan tengok bola tu sangat pun. Kebetulan apa nama, kali ni di Amerika Syarikat, entah di tiga tempat kot kalau tak silap saya, di New Jersey, di Mexico dan di Canada, betul ke? Tahu lebih kurang gitu lah kot. Yang saya boleh baca pun sebab Iran tak dibenarkan berada di Amerika kan, jadi Iran ni pemain dia kena piduk di Mexico, tu yang saya boleh tahu cerita-cerita tu sikit. Kan ada cerita tentang pemain-pemain, tak ingat lah, Senegal ke Nigeria ke apa, dia tak tahu lah, negeri-negeri Afrika yang masuk bertanding. Jadi ketika mereka duduk di New Jersey, bila mereka duduk di New Jersey, jadi kebetulan diumumkan berlaku angin yang sangat kuat. Jadi pemain-pemain tak dibenarkan keluar lah, takut cedera dan sebagainya kan. Jadi pengadil negeri itu dan pemain-pemain dia, pengadil ke ketua, tak tahulah apa dia, mereka keluar juga pergi semayang. Pergi semayang jemaah.
Nah, di hotel pun boleh, tapi mereka pergi masjid lah kot kan. Lepas tu berita mereka keluar ketika angin deras tu menjadi hotspot lah, terpalah para wartawan ni. Awak yang orang dah larang hampa ni gagah duduk keluar juga pergi ni tengah-tengah angin deras ni. Kan, jadi dia kata, jadi ketua tu lah, pengadil ke ketua pasukan ke, saya pun tak tahu. Dia kata hampa takut kepada angin, tapi kami takut kepada Tuhan yang menciptakan angin. Apakah yang lebih besar daripada semayang? Tu dia, dia mengajak satu dunia. Walaupun dakwahnya sangat pendek kalamnya, dia kata, nah, apakah benda yang lebih penting daripada solat? Ni main bola ni, walaupun semua orang kalau pemain bola lah kot, tak tahulah dia kata pemain bola, kita tak pernah ada lah kan. Pemain bola ni kalau boleh paling cita-cita mereka tertinggi ni nak pergi main bola di pentas dunia lah, katanya gitulah kot kan. Allah.

0: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
1: Kedah FM Serang Moni 97.5 pilihan terbaik di utara. Alhamdulillah, kita telah ikuti Raudah Sakinah sebentar tadi untuk bahagian yang kedua, laduan mudah ke syurga bersama dengan yang bahagia Ustazah Maziah Zakaria Terbitan Sari Zazanuddin, dan ikuti sambungannya pada esok hari. Jom terus setia santai 6.12 #damakanjiwa. Ada Yasin, dialah Kedah FM.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara waktu maghrib. Maksudnya waktu maghrib tepat pukul 7.37 minit malam. Sebentar saja lagi. Hati-hati memandu. Semoga selamat dalam perjalanan, tak kira mana anda berada. Terus setia di Kedai FM.

0: lagi suspek.
1: Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di Utara. Terima kasih kerana masih lagi hingga ke setia hingga ke waktu ini. Dan perlawanan yang juga yang agak orang kata dalam Piala Dunia 2026 ni untuk persinggahan yang kedua, persinggahan 32 ni melibatkan 32 pasukan yang agak memang seraga kuat lah perlawanan ni. Sukar ditentukan. Brazil, Jepun, Netherlands, Morocco, Perancis, Sweden, ini adalah yang kuat. Yang mudah tu Inggeris dengan DR Congo, Democratic Republic Congo. Agak mudah lah US dengan Bosnia pun mungkin kurang saingan. Belgium, Senegal pun mungkin mudah lah. Cuma yang saingan juga Mexico, Ecuador, Norway, the Ivory Coast, itu perlawanan yang agak sukar juga Portugal, Croatia. Croatia yang pada awalnya nampak malap tetapi berjaya melayakkan diri ke pusingan yang kedua ni, tetapi adakah dapat meneruskan sebab bertemu dengan Portugal pula dah. Australia juga Egypt bertemu Mesir, dan juga Colombia bertemu Ghana, Argentina bertemu Cape Verde, sini tu dia Cabo Verde. Cape Verde ni pun bahaya juga sebab dia sukar untuk menjadikan gol. Tapi rasanya Argentina boleh menang, kurangnya 2-0 ke 3-1 ke, macam mana tadi kan. Baik je, musuh sejarah cinta aku untuk anda. Kedai FM

Kedai FM 97.5 bilan terbaik di utara. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi setianya ke waktu ini dalam Santai 612 hashtag damakan jiwa. Dan untuk anda semua, kot mungkin nak kongsikan lah kan, apa ramalan anda macam ni? Siapa yang menang, Canada ke Mexico pula, Canada ke Afrika Selatan, Afrika Selatan ke Canada? Kot boleh kongsi, kita sembang-sembang bola sat kan. Takut nak tunggu ke 9 lagi. Okey, boleh call Mrs. Kang 04-771-3037-04-771-3008. Tapi ada Dunia 2026, pusingan yang kedua, menyaksikan awal pagi nanti, 3 pagi nanti, dia pertembungan di antara Kanada bertemu dengan Afrika Selatan. Pasukan mana yang akan melayak ke 16 pusingan terbaik, 16 pasukan terbaik. Jadi ada yang kata Afrika Selatan sebab dia tak tunjuk tarikh lagi. Tapi apa je lah, jom anda dapat guna masa. SL untuk anda, Kedai FM.

Kedai FM 97 perbudahan yang lima pilihan terbaik di utara. Abang Azizan Mansur, kita kata misi tak tengok lagi. Dia kata nak tengok handphone kecil sangat, tengok-tengok tertidur. Dia kata nak tengok TV, dia tak ada, kena pasang area yang area kecil tu tak boleh, yang tak pulang-pulang-pulang kayu lah. Okey, baik, jom terus jadi Kedai FM 97.5. Dia kata tadi misi baca, dia kata Kanada lah menang 2-1. Amboi, tu Abang Man kita di Kodim, dia kata Kanada menang. Jadi yang lain pula macam mana, nanti mesti bacakan. Terus setiap di Kedai FM 97.5, terbaik di utara.

0: Bekasi. Kedah FM di mana sahaja. Terbaik di utara.
1: Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara, di Bekasi. 8.42 mini malam KTKI ini. Kita tengok juga ada Alung. Angah ni Alung pula. Alung kata Afrika Selatan menang 1-0 misi. Lepas tu ada Lokman yang kata seri satu sama misi penalti. Boleh jadi juga no. Sebab bukan senang kan dua-dua pasukan dapat layak ke pusingan kedua ni. Jadi mungkin tak nak sia-sia kan. Mesti nak pertahan je. Jadi itu dia bola sepak ni kan. Macam semalam pelanan yang tak masuk ke tiga seri, tiga sama. Aduh, Ejira tu kan dapat layak ke peringkat pusingan kedua juga. Tapi malam ni kita nampak Kanada di atas kertas. Kanada yang lebih mampu untuk melangkah ke peringkat seterusnya. Itu apa pun hanya di atas kertas. Bola tu bulat. Semangat di Piala Dunia ni lain. Dia ada semangat dia lain. Dia makan kata makin bersemangat tu yang membuatkan mereka tak mudah tewas sebelum semua. Tambah dah layak ke pusingan seterusnya, mereka takkan sia-siakan peluang yang ada itu. Baik, terima kasih juga untuk anda semua yang sedang memandu. Hati-hati memandu, semua selamat dalam perjalanan. Tak kira di mana anda berada, mesti nak kongsikan juga pada waktu solat fardu insya bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Daerah Kota Setaguan Palsu pokok sunnah waktu insya tepat pukul 8.54 minit malam. Pendang Kuala Muda Yan waktu insya 8.53 minit malam. Perang Terap Sik waktu insya 8.53 minit malam. Seluruh daerah Bading Kodim Bada Baru waktu insya 8.51 minit malam. Dan juga seluruh Pulau Langkai waktu solat fardu insya 8.57 minit malam. Puncak Gurun Jodoh waktu solat fardu insya 8.57 minit malam. Teruskan kita di Kedah FM 97.5 terbaik di utara.

0: akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kedah FM.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

حي على الفلاح.

Informasi Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara. 97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1.

Sulawesi. Kedah FM di mana sahaja. Terbaik di utara. Music Express. Khas untuk anda. Nantikan. Setiap Ahad, Stanza 90-an. Music Express.

setiap Ahad, Stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

setiap Ahad, stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira Okey setiap Ahad 10 hingga 11 malam hanya di Kedai FM.
1: Kedai FM Mesra Moni 97.5. Kita kembali dalam segmen Kira Okey minggu ni. Okey tak okey? Kira Okey dah tu. Abang pun terima kasih rakan-rakan pendengar kita. Dah lupa juga Abang Azizan kita di Atan Sungai Petani turut mendengar Kedai FM kita ni. Atan stand by nak masuk Kira Okey tak? Juga di Pasar Borong Lestak turut mendengar Kedai FM. Terima kasih untuk Kodi, Aiman, Angah, kita panjang kita. Terima kasih ramai juga pada di Pasar Borong dan di Uptown Stadium Darama. Terima kasih juga memilih Kedai FM. MGP ada kedai jual apa dan dengar Kedai FM lah. Oh, terima kasih kita ucapkan. Dapat pukul 10.04 minit malam ketika ini. Kita awal ya kau no. Oh, tak ada apa lagi ni. Kau dah. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Pak Longjo.
1: Waalaikumsalam. Tak bagi tahu lagi kau lagi.
2: Ya, macam mana? Malam ni lagu apa?
1: Saya tunggu lah. Tunggu-tunggu. Kita tunjuk lagu no. Okey, baik. Assalamualaikum Pak Longjo. Kita dengarkan lagu pilihan yang pertama minggu ini. Itu dia Adam Ahmad, Kau Pergi Jua. Dan seterusnya lagu yang kedua yang boleh anda pilih, ini dia Salam Kasihku. Salam Kasihku. Bukan Salam Kasihku, Zuraida. Zuraida Azman Idris. Untuk anda pilih pilihan yang kedua, lagu yang boleh anda pilih. Dan lagu pilihan yang ketiga yang boleh anda pilih, Syurga Idaman, Azizah Muhammad. Katakan padaku rahsia di hati. Okey, dan seterusnya ini lagu baru sikit.

Jadi mana satu pilihan lagu yang ingin anda nyanyikan pada malam ni? Saya mengira okey kita, kita ambil pemanggil kita pada selepas ni. Selepas ni kita ambil pemanggil kita. Kedai FM, Selamat Malam ni.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Relax.
0: Teman paling fun.
2: Kedah FM 97.5. Ada pemain kita seterusnya. Hello, assalamualaikum. Siapa tu?
3: Waalaikumsalam. Harmizi Azmi. Selamat malam.
2: Ya, selamat malam. Cik Mat pilih nak nyanyi lagu apa malam ni?
3: Lagu Zuraida.
2: Zuraida, Cik Mat tu. Memang habis fikir lah.
3: Habis fikir lah, Cik Mizi. Saya nak cuba-cuba. Tengok.
2: Dicuba-cuba. Okey, baik, nak nyanyi ya, tunggu sat. Okey, Cik Mat pulang langkah bersama kita yang pertama nak nyanyi lagu Zuraida. Okey, dengarkan lagu ni.

0: Cikmat, tak apalah Zuraida Cikmat no. Terima kasih Cikmat Pulau Langkawi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Leno orang tak ibu kereta. Itu mesti kita bertama Cikmat dari Pulau Langkawi. Ada lagu tak? Ada lagu lain sama lagu baru ni? Wani Asrita. Okay. Berdenggu asmara, berdenggu rindu. Okay. Kalau ada, my call mesti 04-771-3037 04-771-7608. Tak berani nak cabar Cikmat ke? Ada orang siapa-siapa lagi cepat call mesti 04-771-3037 04-771-7608 Kedai FM.

0: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Kedah FM 97.5 terbaik di utara. Ada lagi tak? Oi, mana-mana-mana kau bisi cepat. 04-771-3037 04-771-608 10-22 minit malam. Lagi 2 peserta yang kita cari. Peserta kita yang kedua. Siapa di talian? Assalamualaikum. Oh, terputus ni. Ada macam ada. Angkat tak ada pula. Mistik Mizi, jangan biar diri anda disebelum misteri. Okey, baik. Dia tak call Mizi 04-771-3037-04-771-6-08. Ada kata Mizi nak nyanyi malu dah, takut salah lagi. Tak apa, kita pun seronok-seronok. Okey, baik. Kata ada, kita terus putarkan lagu. Dengar lagu World Cup pula lah 2006 Kedah FM.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Terima kasih kerana mendengar Kedah FM 97.5. Assalamualaikum. Siapa di talian? Hello.
3: Hello, Buji.
2: Ah, ya, orang Sarawak. Kak Linda Sarawak nak nyanyi lagu.
3: Tak apa-apa, sihat.
2: Tak ada apa, sihat. Rehatlah. dia tak apa sihat ke, tak apa nak dengar. Okay, misi pun dah dia jadi keliru dah. Kat situ. Hello. Hello.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya, Kak Mah tunjang. Nak nyanyi lagu apa malam ni?
4: Kak Mah tak mau ikut nak apa penerbit bagi. Kak Mah nak bebas boleh?
2: Okey lah. Boleh lah nak bebas pula dah. Nak lagu apa tu?
4: Sebab Kak Mah tak apa-apa nak cakap dengan lagu yang Cik Mijin bagi tu.
2: Okey.
4: Boleh?
2: Okey, boleh lah. Kita bagilah.
4: Kenangan lalu, Farizik.
2: Okey, yeah? baik.
4: Okey. Waktu dah kau melukakan

0: Ya.
1: Terima kasih Kak Mak Tunjang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik-baik. Dan terima kasih juga untuk anda semua. Tajam kena tak dengar dan diri apa dia cakap. Okey, ditelampai, dibuang sayang ke FM.

0: dan janganlah dinanti pada yang telah pergi. Hanya luka lama akan berdarah kembali.
1: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira Okey setiap Ahad 10 hingga 11 malam hanya di Kedai FM.
2: Kedai FM, assalamualaikum. Ni itu dia, padu tak padu. Hello, assalamualaikum. Siapa tu?
3: Assalamualaikum. Ini dia bagi ya, bebas.
2: Bebas lah telefon. Boleh bebas lah.
3: Okay. Pulau Tren.
2: Pak Lun Joh, okey. Pak Lun Johan kita, okey.
3: Boleh dah.
2: Okey.
3: Nak mula.
2: Mula.
4: Inilah dia kisah cinta yang suci. Bagai tikisan embun menjelang pagi, akan ku bawa bersama penderita.

0: doakan.
1: Okey, terima kasih. Okay. Doakan semoga sihat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Itu dia Pak Don Joe. Jadi mana satu pilihan anda semua? Cik Mat, yang pulang langkah Kak Mat Tunjan atau Pak Don Joe? Mana satu pilihan anda? Kira okey. Kena FM.

0: Kedai FM 97 perbulanan 5 pilihan terbaik di utara. Kita nak ambil pemanggil kita, siapa yang nak undi ni? Ada dah yang nak undinya pun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat bertugas. Selamat teroke.
0: Ya, pilih siapa malam ni?
1: Nombor 3
0: Pak Nun Johan. Baik. Waalaikumsalam. Itu dia. Okey, lagi satu. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, Kak Dah, pilih siapa?
2: Kak Dah, pilih nombor 2.
0: Nombor 2, Kak Mohon. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Okay, terima kasih juga untuk semua yang setia mendengar Kedai FM tepat 10.45 minit malam ketika ini. Berbaki 15 minit saja lagi, kita tengok tiga peserta kita dah pun ada. Jadi siapa yang menjadi pilihan di hati pendengar pada minggu ini? Okay, di talian kita lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, Kak Leha.
2: Kak
0: Kis. Kak Kis pilih siapa malam ni?
2: Kak Kis pilih Kak Ma.
0: Kak Ma, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Bye-bye.
0: Okey, itu dia. Dah ada 3 pemanggil kita. Kita cari lagi. Sebab kita nak tengok siapa menjadi pilihan jati pendengar minggu ini. Di tandang kita. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Ya.
3: Dinda ni.
0: Ya, pilih siapa kat Dinda Sarawak?
3: Pilih Emma Jinjang.
0: Okey, terima kasih. Bye. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu?
4: Saya pilih Emma. Tentulah pilih Tunjang, pasal Tunjang dah kuat.
0: Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum. Aduh, kan boleh tutup radio tu. Aduh, Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
0: Ya, siapa tu?
5: Ni Kak Ajali yang ada Sungai Perak.
0: Yang Sungai Perak, pilih siapa malam ni?
5: Pilih Pak Jo.
0: Pak Jo, terima kasih. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
0: Ya, Pak Su, ya, tim pakai panjang. Pilih siapa malam ni?
6: Pilih Pak Tan Jo.
0: Pak Dun Chu.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia, dah ada 1, 2, 3, 4 7 pemanggil kita dah ada. Kita layan dulu lagu sebelum kita ambil lagi pemanggil kita. Kedai FM.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Teman paling fun yang terima kasih kerana mendengar Kedah FM 97.5. Okey, di talian kita. Hello, assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam.
2: Ya, Kak Aisyah pilih siapa malam ni?
3: Saya pilih Pak Long Joe.
2: Pak Long Joe, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, itu dia 10.51 minit malam. Waki 9 ke 8 minit sahaja lagi untuk mengakhiri segmen karaoke kita pada malam ini. Siapa yang menjadi pilihan di hati pendengar kita pada minggu ini? Di talian kita masih ada lagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa di talian?
4: Bacuk Kacang, Jerman Barat.
2: Pilih siapa malam ni?
4: Pak Long
2: Joe. Pak Long Joe no? Ni malam ni bola agak-agak siapa menang ni?
4: Malam ni siapa lawan ada malam ni?
2: Afrika Selatan lawan Kanada. Mami ku, Mami tak beritahu ke Mami kita?
4: Boleh kat
2: Kanada
4: lah.
2: Boleh kat Kanada no? 2-1?
4: 2-0.
2: Janti. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Itu dia. Okey, ada lagi. And pilih siapa tadi? Duk sembang-sembang. Lupa orang. Kalau ada, tak ada, tak ada. Kita lain dulu lagu. Lagu satu lagu. Lepas tu kita, kita dengar iklan dulu. Iklan mesti.
5: Anda ingin cabar mereka?

0: Dang. Janganlah dinanti pada yang telah pergi, hanya luka lama akan berdarah kembali.
1: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira Okey setiap Ahad 10 hingga 11 malam hanya di Kedai FM.
2: Kedai FM 97.5. Hello, assalamualaikum. Siapa di talian?
3: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya, Kak Deha, pilih siapa?
3: Pilih Cik Moh Tunjang.
2: Cik Moh Tunjang, okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, lagi kita cari lagi pemanggil kita. Cepat-cepat kau mesej, cepat juga. Berapa minit je lagi nak tutup dah kedai ni. Okey, cepat 04-771. Ada lagi. Hello, assalamualaikum. Hello.
4: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya, orang ke Maman.
4: Ya, orang ke Maman. Amir Arun.
2: Ya, Amir Arun. Pilih siapa malam ni?
4: Ima.
2: Ya, baik, terima kasih, okay. Assalamualaikum. Hello, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum, abang-abang anak Tanjung.
2: Ya, abang baik, alhamdulillah siap. Aku cuping, pilih siapa malam.
5: Ya, aku cuping, saya ada pilih Uncle John. Uncle Johan,
2: terima kasih. Wah, assalamualaikum. Uncle John. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa di talian?
6: Mahmud dari Changlun.
2: Ya, pilih siapa?
6: Kak Moh Tunjang.
2: Okey, terima kasih. Dan macam seri je. Okey, dan kita nak umumkan lah untuk minggu ini siapa menjadi pilihan di hati pendengar kita. Tahniah untuk Kak Moh Tunjang dan juga Pak Don Johan menjadi pilihan di hati pendengar minggu ini. Dua juara. Dua-dua orang menjadi pilihan di hati pendengar kita. Terima kasih untuk semua yang bersama kita. Terima kasih juga yang buat undian. Terima kasih yang call. Terima kasih. Terima kasihlah semua-semua sekali yang mendengar apa semua. Kedai FM, Kira Okey. Jadi tamatlah sudah segmen Kira Okey kita pada minggu ini. Jumpa lagi untuk minggu depan dalam segmen Kira Okey terbitan video saya semua tak ke FM.

5 itu selikan di cintaku Blood Sheet untuk anda di Kedai FM. Baik, jom terus menemani misi santai 6.12 hashtag namakan jiwa malam-malam ni, layan lagu terbaik di Kedai FM. Ada nak kongsi kot ke cerita sedih? Tak sedih-sedih lah no, yang kata yang daripada tinggal kita cari lain Kedai FM.

Kedai FM, selama 7.5 pilihan terbaik di utara itu. Dia dalam Diam, lagu yang dapat tontonan yang tertinggi jugalah untuk tahun 2026 di channel YouTube. Dan untuk anda semua, jangan pergi mana-mana. Terus, mesti nak hiburkan. Orang nak hiburkan, mesti putarkan lagu yang terbaik untuk apa semua pendengar-pendengar Kedai FM. Semoga terhiburlah, no. Kedai FM, lepaskan menggunakan terpaksa.

Bintang nyanyian budak kacamata, lagu yang membawa seribu makna dalam kehidupan kita lah kan. Kadang-kadang ramai juga yang post untuk ayah tercinta kan, dan untuk ibunda, tapi banyak yang post untuk ayah lah. Dapat teringat ayah daripada post lagu ni. Ayah baik, 11.25 minit malam ketika ini. Lebih kurang misi 235 minit lagi dah misi menemani anda dalam Santai Adam 12 hashtag damakan yang jiwa. Tadi ada kata Canada menang 1-0 malam ni misi. Jom kita tengok bola, kan? Tengok bola tang mana? Tengok kat rumah. Ayah baik, jom ada iklim langkah demi langkah untuk anda. Kedai FM

Bawa turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

jangan duk hampa sangatlah. Jangan duk hampa ni maksudnya hampa kecewa. Ha, kecewa tu kita bagi bunga-bunga tadi. Moga ada bunga, ada sinar dalam kehidupan kita kan. Bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor, buaya pun banyak. Ya, baiklah Mizi, dan nak mengundur diri, memohon kepada maaf jika ada salah dan silap. Nana, apa lagi, ada salah dan silap, mohon maaf lah, no. Dan kita jumpa lagi di masa dan waktu. Dan malam ni kalau esok kerja tu, jangan dah duk tengok sampai dewa-dewa, tengok tengok result esok dah lah. Saya baiklah Mizi, mohon pun dah maaf jika ada salah dan silap. Berapa kali dah mohon dah ni, sebab apa sayang nak tinggal peringat-peringat kedai FM ni yang setia dari tadi. Lagi apa pun, terima kasih kita ucapkan untuk anda semua. Tak kira lah di mana anda berada, di kilang-kilang juga mendengar kedai FM, di Pasar Borong, Adustang, lepas tu dekat Stadium Darul Aman, lepas tu ada tadi Mizi beritahu Tau Sungai Bertani, di Bading. Terima kasih juga, dan juga yang bekerja di kilang-kilang turut, yang shift malam kan, turut mendengar kedai FM. Terima kasih kita ucapkan. Kita berjumpa lagi di lain masa juga di waktu. Bye. Assalamualaikum. Kedai FM terbaik di utara. Jumpa lagi. Bye.

0: 6.12 #DamaikanJiwa
1: 97.5 88.5 105.7 dan 105.1.

0: radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah, merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bengasi atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

persembahan Adik Wani dengan Nati Dok Nati memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam untuk rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk Ijad yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu ataupun 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 tengah malam, juga bersama dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 ya. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk kita buka lembaran hari baru, Isnin 29 Jun 2026, 13 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik semua? Alhamdulillah, kalau baik, kalau sihat, syukur selalu. Itu yang saya mahukan. Sebab saya sering doakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Kerana kesihatan itu sangat penting untuk diri anda dan juga keluarga anda. Yang tak sihat, seperti biasa makan ubat dengan nasihat doktor. Yang perlu dapatkan rawatan, turun dapatkan rawatan dengan segera di hospital ataupun klinik yang berkaitan dengan anda. Anda akan terus mendengarkan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada, termasuk di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Bukan geng jahat, tapi geng yang sangat-sangat baik, walaupun namanya agak ganas, geng buruh hantu. Sebab apa geng buruh hantu? Sebab kita tak tidur malam. Sebab apa tak tidur malam? Sebab mencari rezeki. Ramai yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Galaslah tugasan anda, kerja anda dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh bertanggungjawab. Selesaikannya dengan sebaik-baik segala tugasan anda. Ada juga yang bekerja, yang sedang berniaga, meniaga warung, meniaga kedai makan, meniaga burger di seluruh negara. Ada yang memang tak boleh nak tidur langsung, tergolik sana, tergolik sini. Sebab apa? Sebab nak tunggu geng buruh hantu dengan lagu-lagu yang terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan berikan dan kongsikan kepada anda. Okey, semua telah bersiap sedia. Geng-geng bola pastinya sedang menantikan perlawanan seterusnya. Dan perlawanan kali ini telah pun memasuki round of 32. Dan untuk pagi ini, jam 3 pagi nanti, South Africa akan bertemu dengan Kanada. Jadi ini peringkat kalah mati. Peringkat kalah mati 32 pasukan secara keseluruhannya telah pun melayakkan diri ke peringkat 32. Siapakah yang akan layak ke peringkat 16 pula, peringkat suku akhir nanti? Jadi sama-sama terus nantikan, sama-sama terus tonton di RTM. Kerana 104 perlawanan kami bawakan secara langsung untuk anda semua, rakyat Malaysia. Okey, yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang sedang memandu, selamat memandu. Selamat sampai ke destinasi. Ramai juga yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bang semua. Kasih horn satu kali. Seketika nanti kita hiburkan abang-abang lori menerusi lagu Abang Lori Tenonet. Kemudian pembawa-pembawa bar express kita dengarkan nanti, Express Rakyat. Tapi sebelum itu, ini untuk mereka yang sedang bekerja. Lagu daripada persembahan Senario dengan Kerja. Kerja jangan mengular ya. Kalau mengular, saya laporkan kepada bos anda. Saya ada mangkuk ajaib boleh tengok anda. Jangan risau. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu. Kita teman berteman, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Abang Glory Tenone-tenone. Itu hiburan pemandu-pemandu se-Malaysia, terutamanya Abang-Abang Lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat se-Malaysia. Kena ikut peraturan, ya. Kita sering ingatkan kepada anda, dan saya terus akan mengingatkan kepada pemandu-pemandu agar terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda. Jangan langgar undang-undang negara, sebab ianya adalah salah satu dalam rukun negara kita, kedaulatan undang-undang. Jadi anda bertanggungjawab di atas jalan raya. Bila anda memandu, tanggungjawab anda memastikan keselamatan diri anda dan juga pengguna jalan raya yang lain. 12.29 minit tengah malam. Bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey? Ada juga kawasan yang dijangka hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di daerah Langkawi dan juga Kubang Pasu, Perak di Hulu Perak, Kelantan di Bacok, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Terengganu di Besut, Marang dan juga Dungun, di Pahang pula, Jelantut, Temeloh dan juga Kuantan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Semua okey geng-geng beratu, semua dah makan kan? Tapi ada juga yang tengah menjamu selera ni bang, baru balik kerja, alhamdulillah bertemu, dapat juga rezeki ya. Kalau makan tu pelan-pelan, kunyah betul-betul. Jangan 2-3 kali kunyah, terus telan je. Itu dah jadi macam ular sawa namanya ya. Jadi kunyah betul-betul, penghadaman yang betul untuk kesihatan anda dan tubuh badan anda. Jadi selamat makan, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki itu yang masuk dalam perut kita adalah rezeki yang berkat, mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Cik Burger dan juga rakan-rakan Saril Jali Johor Ajib dari Kelapa Sawit Johor melaporkan diri. UPS dari Kuala Terengganu. Kita ada Abdul Jalil Tahir dari Endau Johor. Kita ada Nenek Ani dari Saju dari Iskandar Puteri Johor. Hajah Halijah Hamzah, Izzah KBE dari Kuantan, PKA Amin dari Apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor, Afif Nushazam. Kita ada juga ada Dayang Hedah Razak Balangi, Muhammad Yusof Terengganu, Muhammad Nazrin dari Ampang Selangor, Syah Putra Mesing Johor, anak Anton dari Kudat, Sabah Din, Khairuddin Kuala Terengganu, Tantari Mas Merah, Nur Isa. Itu antara yang terawal lah melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook Rasmi Nasional FM. Anda boleh laporkan di Instagram, anda boleh laporkan dengan saya di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok ni? Mana dia? Saya dah ada on TikTok dah, tak nampak pun lagi. Biasanya ramai geng-geng TikTok Nasional FM. Siapa-siapa yang ada akaun TikTok tu, meh kita meriahkan TikTok Nasional FM. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini, hari Isnin yang berbahagia, 29 Jun 2026.

0: Mini Piala Dunia.
1: Beni Pohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kariernya terus berada pada

Kristen dengan seragam hitam. Tapi waktu-waktu begini kan, kalau kita tengah memandu, kita jumpa seragam hitam pun seram juga kan. 12.45 minit tengah malam. Tengah malam begini, tengah memandu, jumpa seragam hitam. Macam mana perasaan anda kan? Nak berhenti? Kita nak berhenti? Takut? Naik bulu roma kan? Okay, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih untuk anda yang baru berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alim Syed Alif. Kita teman berteman untuk pertemuan Isnin 29 Jun 2026 yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah usianya, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah itu yang paling penting. Dan kalau kita tanya rakyat Malaysia, semuanya tertunggu-tunggu tau jualan Rahmah Madani di tempat masing-masing. Sebab apa? Sebab boleh dapat harga yang lebih murah, 10 hingga 30% potongan biasanya. Dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KBDN juga telah pun melaksanakan 15,150 program jualan Rahmah Madani di seluruh negara bagi 6 bulan pertama tahun ini dengan nilai jualan melebihi RM675 juta. Dan Timbalan Menteri berkenaan Dato' Dr. Fauziah Salim menyatakan program tersebut memberikan manfaat kepada hampir 19 juta pengguna menerusi tawaran penjimatan sehingga 30%. Jadi sambutan yang sangat-sangat memberangsangkan terhadap program itu membuktikan PGRM kini bukan lagi sekadar inisiatif intervensi harga, malah menjadi pilihan utama rakyat untuk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang lebih rendah. Ya betul, saya sendiri pun kalau ada PGRM, memang saya akan pergi cari beras, cari telur, cari barangan harian kan, dengan lebih murah lagi. Mrs. Vario, selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ada Bonda, ada Lady Heda, Abin Nas, pilot darat, memberikan horn pada saya. Mantap. Aziz Aini, Dak Jai, kita ada di Wajah tengah bekerja pada waktu ini. Ada Kak Nah juga, ada Joker, Abang Seringgit 2, Hayana dari Brunei, pendengar kita di Brunei ramai. Terima kasih di Brunei. Ada Farhan, Salam Jaafar, Pak Tam dari Ipoh, Lavender Girl, Kasut Daboro pun, Abang Lori, Aviza, Nasir Enjem dari Penang, Faizal Bijah, Laksmana Melaka pun hadir. Laksmana Melaka ada lagi Laksmana Melaka ke? Ini namanya siapa ni? Tuah Lekir Likiu Hang Buah Hang Apple. Bukan Din Taiping, Ismail Siri, ada Kompang Warisan, Kopi O, Pilot Darah, Rosita Uji, Azlan Abdul Jalil, Azlan Abdul Wahid, Puteri Lilin, ada D.I. Alifah Imani, Wan Spawi, Nolia Ramli, Kak Mim, Suzana Ahmad, Yusran Zainal, Zuraini, Farid Abdullah, ada Zaidah, ramai-ramai, Azila MTJ, Ketam Kayu, ada Abun, Mamek Sabalori, Pan-pan-pan, Azlina Mansur, Diamond 85, Rosli Meh, ET90, Jamal dari Kedah, Arzu 79, Pilot Ambulan, Pilot Ambulan pun hadir, mantap, Pan-pan-pan. Tapi pilot ambulan tak bunyi horn, dia bunyi siren. Neno, neno, neno. Semua okey, semua okey. Ajib lepas 189. Ui, mantap. Semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Saya cukup bertuah sebenarnya. Cukup bertuah kerana apa? Kerana pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruhantu ni sangat-sangat sporting tau. Geng-geng buruhantu sangat-sangat sporting, sangat-sangat supportif. Kalau dekat live TikTok tu, tepi-tepi lightnya kasih laju tau. Itu dah sokong, tanda sokongan anda kepada Nasional FM dan juga kepada saya. Sebab kita nak teman berteman sampai pukul 6 pagi. Siapa yang tengah bekerja, tengah bertugas, tengah memandu, dia memerlukan hiburan yang terbaik. Dan insyaAllah saya akan cuba memberikan hiburan yang terbaik untuk anda semua. Terus layan lagi. Ini dia Scorpion dengan Blackout. Ada rumahnya Blackout ke? Ada. Sabar. TMB tengah betulkan tu. Kejap lagi adalah. Adalah elektrik tu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Dan Alim Zaid Alim di sini.

0: Piala Dunia.
1: Filippo Ville Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada pada landasan

ekspedisi dengan selendang merdeka. Alhamdulillah negara kita merdeka. 31 Ogos 1957. Itu negara kita. Tapi diri kita benar-benar merdeka ataupun tidak? Yang penting diri kita merdeka. Merdeka dari segala-galanya. Ada yang dah merdeka? Belum? Kalau belum, kita usaha untuk kita keluar dari kemerdekaan, dari kemelut yang kita ada. Mudah-mudahan kemerdekaan itu milik anda sepenuhnya. Lagu ini membawa kita ke 1.09 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua Nasional Game Bro Hantu. Oh iya, selepas harum manis buah yang sentiasa dikaitkan dengan negeri Perlis, kan memang sinonim dengan negeri Perlis. Dah tamat dah musimnya. Sekarang musim apa? Musim apa? Musim durian. Ramai saya tengok makan durian. Musang King lah, D24 lah, ada Black Thorn lah, macam-macam lagi jenis yang ada. Durian kampung lah.

durian bukit ni bang, okey. Tapi tak sampai juga dekat saya kan. Ada yang tunjuk saya, bang, saya tengah makan black thorn ni. Aduh, sedap betul black thorn ya. Nampak gambar je lah. Tapi tak nampak depan mata betul-betul. Cubalah hantar sikit dekat saya kan. Sama-sama rasa kata orang tu. Macam-macam jenis ada durian. Biasanya antara bulan Jun sampai bulan Ogos lah. Memang lambakan durian berlaku di mana-mana. Dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma juga giat melaksanakan pelan pemasaran dan juga intervensi buah-buahan bermusim 2026 bagi memastikan hasil pengeluaran durian tempatan terutamanya dapat dipasarkan secara terancang sepanjang musim puncak pengeluaran dari Jun hingga Ogos. Pengarah Farma Pulau Pinang Muhammad Hafiz Nurul Huda menyatakan pelan itu sebenarnya bertujuan mengurangkan impak lebihan bekalan durian yang berlaku di beberapa negeri susulan peningkatan pengeluaran serta musim kemuncak yang berlaku serentak di negeri pengeluaran utama seperti Pulau Pinang, Pahang dan juga Johor. Dan di Pulau Pinang, pengeluaran durian meningkat kepada 18,000 tan metrik tahun ini berbanding 17,000 tan metrik pada tahun lepas. Seronok makan durian ya. Tapi jangan makan banyak-banyak. Ada yang tak tahan badan. Makan banyak sikit je mulalah demam dan sebagainya kan. Tak ada suara sampai hilang suara. Okey, saya dah Tina Ajira. Kita ada saya boleh di Lady 3679. Kawan saya DJ WA. Dia kata dia ada dekat Semenyih. Buat apa tu? Dari Langkawi ke Semenyih tu ada apa? Dia ajak saya minum. Mentang-mentang saya tengah ke udara. Saya tengah berkonti, dia ajak minum pula. Virginia Vanessa, Miss Lai, Ijam Tuching, Nur Cahaya dari Perlis Nizam, Nizam Nawai, Rozila Ramli. Kita ada siapa lagi? Acu Nizam, Fear of Invisible Guy, Wan Zakaria, Ida, Rashid Yahya, Iza Tunisa, Azlan Alfi, ada Kori, Nur Azila, Abdul Razak Ramli, ada siapa lagi, Jajah 83, Dani Zakaria, Anis Ayi, Meraihan Creation, Aimi Ash, ada Rashida Abbas, Rashidi Abbas, Muhammad Sabari, Otai Rod pun hadir, Renova, Yuswa MC dari Perlis, tengah tunggu anak ni bang, sambil goyang-goyang kepala dekat dalam kereta, ada Amni, Juhari Alifah, Jalina Muharam, Manja, Zarina Ina, Rohatun, Razali Muhammad, ramai lagi lah eh. Koleksi Bas Express Kelantan pun hadir. Ada PE Terbaik Kuala Kangsar, Alisa UT Channel dari Jitra Kedah. Okey, tadi kita dah layan kan lagu-lagu yang angguk-angguk kepala, hentak-hentak kepala. Erin Kitchen pun cukup teruk bersama-sama. Waktu ini sampai 1.30 minit pagi. Kita layan pula lagu-lagu. Kita bukalah warung joget untuk kita macam biasa. Dan lagu seterusnya, ini dia lagu ciptaan Hermantino, lirik juga Hermantino. Suara Kak Melah kita, Ramlah Ram, Antara Kasih Sayang dan Cinta. Pada saya, tiga-tiga sangat-sangat penting. Terus dengarkan Nasrul Gebur Hantu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

padan suara Purnima bersama dengan Udit Narayan. Berasa lagu Sona Kita Nak Sona. Hey, 1.29 minit pagi waktu ini. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Kembru Hantu. Nun Alif saya, Alif di sini. Teman bersama sampai pukul 6 pagi nanti ya. Baik, ramai yang sedang memohon sebenarnya. Memohon untuk tambahan kuota diesel bersubsidi sebanyak 100 liter lagi. Sebab kalau diperkenalkan 200 liter kan, ada yang memohon untuk jadikan 300 liter. Dan portal rasmi Budi Madani sebenarnya telah pun menerima lebih 18,000 permohonan bagi tambahan kuota diesel bersubsidi sebanyak 100 liter sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan juga jeep yang layak setakat pukul 10 malam tadi ya. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah menyatakan pelaksanaan awal Budi Madani diesel Budi diesel yang memasuki hari kedua berjalan lancar tanpa sebarang masalah teknikal. Dan beliau berkata setakat ini lebih 40,000 transaksi direkodkan melibatkan pengguna yang memanfaatkan inisiatif berkenaan sejak ia dilaksanakan semalam. Dan banyak terima kata orang tu permohonan lah. Mungkin ada lagi ya permohonan-permohonan ya, masih lagi dibuka permohonan untuk tambahan kuota diesel ya. Ianya diperkenalkan untuk 200 liter, tapi anda juga boleh memohon untuk menjadikan 300 liter, tapi kena memohon. Permohonan tambahan kuota boleh dibuat secara dalam talian menerusi portal rasmi Budi Madani. Manakala individu yang memerlukan bantuan boleh mendapatkan khidmat pegawai di Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri ataupun Pusat Transformasi Bandar UTC serta kaunter yang disediakan beberapa syarikat minyak. Itu mengenai Budi Diesel. Okey, selamat pagi Amni. Amni kata menyambut birthday hari ini. Oh, birthday. Kenapa tak bagi tahu awak? Happy birthday to you, Amni. Happy birthday to you. Ida Chamel juga bersama-sama Syukri dari Kabong, Sarawak. Mantap Syukri. Remy 78, ada Cikgu Ati, Fairuz Ahmad Jamal, ada Fatiha Saharbudin, Junaida Ilyas, Alan Burger, Geni Corner Pulau Pinang, Kupu-kupu Beracun, ada siapa lagi? Ada Mel Fitz, Lutz Corner, ada Toki Daddy Chun, ada Fiza Riza Azam, Izi 85, Asang Hairul Anwar, Mawar Rindu, Fikri 92, Dara Satria, Jamila Daud, ada Rose Ellis. Siapa lagi? Ada Kal Mahrishal, Kai Mahrishal eh. Maziah Kafa, Bahari Ghazali. Ya, kasih turbo tepi-tepi light ya. 1 juta boleh tak ya? Terima kasih juga. Busy katanya mantap. Nuras juga terus hadir. Siapa lagi yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini? Kalau dekat Facebook juga ramai. Jaga Utara Sopan antaranya dari Jelutong Taiping, Indra Angkasa. Ada siapa lagi? Lisan Liu juga terus bersama-sama. Oh, mantap lah. Saya suka geng-geng buruh hantu ni. Sangat-sangat supporting, sangat-sangat supportif. Semuanya sedang menunggukan lagu-lagu terbaik. Ada yang tanya, bang, bila nak menangis tepi bujuk katil? Sekarang lah. Sebab dah melepasi 1.30 minit pagi kan. Apa belum muzik latar ini saya mendengarkan kepada anda. Dan ini bermakna kita tukar mood kita. Tadi kita dah layan lagu joget, kita dah buka warung joget, kita dah layan lagu rock entak-entak kepala, dah bagi segar-segar mata. Kini kita bertukar mood, kita nak layan perasaan pula. Perasaan daripada lagu-lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang saya anggap sebagai lagu-lagu kenangan anda semua rakyat Malaysia. Dan kebanyakannya lagu adalah lagu favourite anda. Favourite rakyat Malaysia lah. Saya akan putarkan lagu-lagu yang terbaik saja untuk kita mendengarkan sepanjang saya ke udara bersama-sama dengan anda ya. Merpati Putih melaporkan diri. Hashtagnya Seharum Mawar. Lagu-lagu kenangan yang menjadi peneman kita sepanjang kehidupan kita. Lagu yang kata orang tu melahirkan kenangan. Kenangan yang tak mungkin kita akan lupakan. Kenangan yang banyak memberikan pengajaran dan juga pembelajaran. Kenangan yang seiring waktu kita membesar, yang mendewasakan kita dan menjadikan kehidupan ini lebih bererti. Kita tahu akan erti kehidupan yang sebenar. Menerusi kenangan, menerusi pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita.
Jom terus layan lagi lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Saya mulakan dengan lagu dan lirik ciptaan Azizan. Gemersik suara Nurul menerusi lagunya Cinta Azali. Pasti ramai yang sedang mencari Cinta Azali. Ramai-ramai yang mencarinya. Mudah-mudahan bertemu dengan cinta yang anda dambarkan, yang anda mahukan. GBH, lanjut sampai pagi.

0: Piala Dunia.
1: Bele Bovile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada landasan positif,

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Shah. Search dengan Gadis Misteri. Ramai yang terbayangkan Gadis Misteri kan. Kadang-kadang kita rasa bahagia itu membayangkan seseorang. Bahagia itu datang apabila kita melihat orang yang kita cintai mampu tersenyum. Walaupun kita hanya mampu melihat dari jauh saja, tapi kita tahu dia tersenyum, barulah kita rasa bahagia di hati kita. 1.58 minit pagi waktu ini. Terima kasih yang terus kekal setia bertembangkan Nasional Game Buruh Hantu. Ada yang baru nak layan Game Buruh Hantu, ada yang baru terjaga nak menantikan sepak bola Piala Dunia untuk round ke-32 ataupun pusingan kalah mati ya. Dan untuk pagi ini, 3 pagi nanti, South Africa ataupun Afrika Selatan akan turun menentang Kanada. Siapakah yang akan layak ke peringkat suku akhir di antara Afrika dan juga Kanada? Prediction anda, jangkaan anda. Saya memilih Afrika Selatan untuk layak ke suku akhir. Menang tak banyak dengan Kanada, 2-1 je. Ada yang pilih Kanada kan? Ramai yang kekal setia, terima kasih banyak-banyak. Kita juga nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Pelajaran Malaysia lah, KPM, kerana kebanyakan sekolah-sekolah kekurangan guru. Dan kini guru-guru pelatih mula bertugas di tempat masing-masing yang telah pun ditempatkan. Dan guru baharu keluaran Institut Pendidikan Guru

bisa juga IPGM menjadi tonggak penting dalam menjayakan pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027 yang diperkenalkan di sekolah bermula tahun hadapan. Dan nanti malam Menteri Pendidikan Wong Kah Wah memaklumkan ke arah itu sebenarnya ia memerlukan komitmen sangat oleh warga pendidik termasuklah graduan baru IPGM. Dan Rancangan Pendidikan Malaysia telah pun dirangka untuk tempoh 3 tahun sejak 3 tahun yang lepas dan juga berjaya diluncurkan seperti yang kita lihat pada bulan Januari yang lalu. Jadi apa yang penting sekarang bukan lagi segi perancangan tetapi pelaksanaan, dan pelaksanaan itu amat bergantung kepada warga pendidik kita, khususnya guru-guru di sekolah termasuklah guru baharu yang bakal ditempatkan ya. Jadi tahniah untuk cikgu-cikgu ataupun guru-guru yang baru baru saja ditempatkan, baru saja dapat posting. Kat mana ni belajar, mengajar dekat mana, dekat bandar, luar bandar, di pedalaman, tak kisahlah di mana pun. Tapi saya percaya anda sebagai warga pendidik yang akan mampu mendidik anak-anak kita, anak-anak bangsa kita, menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Okey, tepat jam 2 pagi waktu ini kita melangkah di jam yang ketiga untuk National Game Berhantu. Queen of Smoking dari Brunei, terima kasih. Amira Aurora, Umi Rohani, Noraini, Nurjiz, Cikgu Naim, Aman Hashim, Intan Abdul Kadir, Siti Fatimah, Siti Hajar, ada Kayak Solo, Ida Khairi dari Pasir Mas, Wanafi, Zamri Mat, Suzana Ahmad, Hazizah Bahar, Siti Khalijah, Wan Faisal, Mastura juga turut hadir. Salam hadir. Okey, mantap semua. Nak sambung lagi menangis tepi bujuk katil? Pastinya geng-geng bro tu tak sabar lagi. Lagu apa seterusnya? Untuk 5 lagu seterusnya. 5 lagu ini saya tujukan kepada anda yang sedang merindukan seseorang. Merindukan mereka walaupun mereka telah pun tiada di dunia ini. Kerana rindu yang paling sakit adalah rindu yang tidak berpenghujung. Rindu yang kita rindukan kepada insan yang telah pun kembali ke tempat asalnya, kembali dijemput ilahi. Tapi kenangan bersamanya tetap kita simpan walau sampai bila-bila. Ini dia, kita mulakan dengan lagu X-Ray daripada komposernya Wan Zul, Tiada Lagi Bicara. Tiada Lagi Bicara Darimu Wahai Sayangku. Terus layan, terus dengarkan, luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nun Alif, Zai Alif di sini.

0: dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan

penciptaan data M. Nasir lirik oleh Usop. Utopia dengan Di Sini Pasti. Ya betul, Di Sini Pasti pengakhiran kita. Pastinya kita akan berjalan menuju ke satu tempat yang kekal abadi. Rindu yang sakit, rindu yang tidak berpenghujung, rindu kepada mereka yang telah pun tiada, terutamanya kepada ibu dan ayah kita. Siapa masih ingat lagi, pernah dulu kita, biasanya ibu akan cakap macam inilah, dulu kita pernah melawan cakap ibu kita, mak kita. Dan mak kita kata apa pada kita? Nanti kamu akan menangis bila ibu telah tiada. Dan kini baru kita percaya kata-kata itu. Setelah dia tiada, baru kita percaya sekarang ini. Siapa masih ingat lagi mak kita pernah cakap macam itu? Nanti kalau mak tak ada, baru kau rasa menangis, baru kau tahu dunia ni macam mana. Tapi pada waktu itu kita tak tahu apa-apa, kita melawan je cakap ibu. Tapi bila dia dah tak ada, baru kita mengerti apa yang dimaksudkan dengan kata-kata ibu kita. Betul kan? 2:27 minit pagi waktu ini. Baik, bagi mereka yang menantikan rumah mesra rakyat, dan kalau kita dilihatkan kira-kira 80,000 unit rumah mesra rakyat telah pun dibina di seluruh negara sejak tahun 2002 lagi, membabitkan peruntukan lebih RM6 bilion. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. M. Nor Azman Taib menyatakan bagi permohonan baru, nilai pembinaan rumah berkenaan memperlihatkan peningkatan kira-kira RM15,000, dan ianya menjadikan nilai pembinaan yang kini mencecah RM90,000 seunit, dan juga peningkatan kadar berkenaan susulan kenaikan kos pembinaan dan juga harga bahan binaan. Jadi satu lagi perkara yang ditekankan ialah peminjam perlu membuat bayaran balik pinjaman kepada SPNB mengikut jadual yang ditetapkan. Ini kerana bayaran balik tersebut akan menjadi dana pusingan yang membolehkan lebih ramai lagi pemohon lain mendapat kemudahan pinjamannya. Jadi siapa yang dah pinjam dengan SPNB untuk dapatkan rumah mesra rakyat, bayar balik. Sebab duit itu kita nak pusing balik untuk bagi orang lain rumah pula. Anda dah dapat rumah kan, orang lain pun nak rumah juga. Jadi bayarlah, sama juga macam peminjam untuk belajar, PTPTN terutamanya kan. Kita dah pinjam, kita dah bekerja, kita dah ada kerjaya, bayar. Sebab duit itulah kita nak gunakan untuk bantu adik-adik anda pula untuk melanjutkan pelajaran selepas anda berjaya. Anda dah berjaya dah. Ada yang dah berjaya tapi enggan untuk membayar. Ada yang dah berkejaya, gaji pun dah besar, pun enggan membayarnya. Kenapa jadi begitu? Hutang tetap hutang. Ingat, hutang dituntut. Walaupun hanya 1 sen saja kita berhutang, tapi ianya tetap dituntut nanti. Dan hutang wajib dibayar. 2:30 minit pagi, Fatimah Mas melaporkan diri. Ada Liza, ada Nur Pining, ada Kiraina. Kiraina. Ada Yong Iza juga, Iswani 87, Asha Memiana, Sang Ruminan Empire, Mak Tok Nur Suhaila, Suhana Angah dari Terengganu, Wiranti, Abang Zek, ada Fazil, ada Cik Dah Mak Sunah juga, Rosida Abu Bakar, Cik Noma, Kak Ai dari Shika Mariami, Sabri Hamid, ramai lagi, siapa lagi, Bad SB, Abang Lauri, pam-pam-pam, kasih masuk satu kali, kasih horn satu kali, mantap semua. Pilot-pilot darat dah sampai dah destinasi. Kalau belum sampai lagi, masih jauh lagi perjalanan, terus kekal setia bersama dengan Nasional FM. Dan juga segarkan mata anda, kalau mengantuk macam biasa, cari kawasan rehat lah, kawasan rehat, kita tidur seketika. Dekat R&R ni, nak mandi pun boleh, nak tidur pun boleh. Tidur dalam lori kan, nak tidur dalam lori boleh, nak mandi boleh, lepas tu nak makan boleh, macam-macam boleh lah. Itulah kawasan rehat dan rawat kita. Kasut buruk katanya belum lagi sampai lokasi. Okey, Rosie, Cik Ros juga hadir, Abang Latif juga bersama-sama. Saya nampak siapa yang hadir, terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada lontaran suara rock. Ini pun salah satu salah seorang artis rock tanah air, artis wanita ya. Persembahan daripada Shimah dengan Setelah Aku Kau Miliki. Nasional Kembur Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Bole Popule Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, bertibiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Romali S. Iklim dengan Bunga Emas. 2:56 minit pagi. Selamat pagi semua. Baik, untuk transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam kan, telah pun mula beroperasi. Alhamdulillah, pengumuman tamang percuma selama sebulan bagi LRT 3 laluan Shah Alam disambut baik oleh semua pengguna kan, terutamanya pelajar-pelajar lah yang melihat inisiatif itu sebagai usaha sebenarnya untuk mengurangkan kos pengangkutan, selain memberikan peluang orang ramai mencuba perkhidmatan baru itu. Dan secara keseluruhannya, pemberian tamang percuma itu amat membantu pelajar lah yang sebelum ini bergantung kepada perkhidmatan e-hailing ataupun bantuan ibu bapa untuk berulang alik. Dan inisiatif ini sememangnya memang sangat-sangat membantu. Dengan tambang percuma dan juga kemudahan tren yang lebih selesa, ia pasti dapat membantu mengurangkan perbelanjaan pengangkutan pelajar. Dan laluan ini juga memudahkan perjalanan terutamanya dari Kepong ke UiTM Shah Alam melalui bandar utama, sekaligus menjimatkan masa yang ada. Dan pemberian tambang percuma ini sebagai langkah proaktif yang membolehkan orang ramai mencuba perkhidmatan baru berkenaan tanpa perlu memikirkan kos perjalanan. Jadi ayuh mereka yang tinggal di Shah Alam mencuba LRT ini percuma saja untuk tempoh sebulan ini. Bagaimana perkhidmatan yang diberikan, insyaAllah ianya dapat mengurangkan bukan saja kos lah, mengurangkan menjimatkan masa, juga mengurangkan kesesakan lalu lintas yang ada. 2:58 minit pagi, waktu ini kita menghampiri jam 3 pagi untuk berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Buruh Hantu. Baik, sekejap saja lagi perlawanan antara Afrika Selatan yang akan turun menentang Kanada di round of 32 ataupun pusingan kalah mati. Siapakah yang bakal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, pusingan suku akhir? Sama-sama kita saksikan di RTM yang sememangnya kami bawakan kepada anda 104 perlawanan secara keseluruhannya, semuanya secara langsung demi rakyat Malaysia. Pak Mat Pauh melaporkan diri. Selamat pagi Johari Alifah. Kita ada Mamik Sabah Lori. Pam-pam-pam, kasih horn satu kali lah Abang Lori. Dan 6979 Kak Yati. Kita ada Night Struckers, Siti. Ada Juni Pok Sulan Prozen, Siti Aina, Nora Sania Muhammad, Norani 84, Pok II. Kita ada Ucu juga, Zaila Rose, Mizi 85 masih okey lagi Mizi. Mantap. Kasih turbo lah, kasih turbo lah tepi-tepi lightnya. Bagi semangat semua orang. Saya kalau nampak tepi light banyak tu jadi semangat tau. Semangat untuk bersama-sama dengan anda terus sampai pukul 6 pagi. Aspeknya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Aida Agil, Segalanya Pasti. Yang pastinya lagu-lagu terbaik saja yang akan saya siarkan sampai pukul 6 pagi. Tak percaya? Tak percaya, terus dengar, terus layan Nasional Game Buruh Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Bele Popile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan

tangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kariernya terus berada

Yang paling takut ketika kita bersama dengan yang tersayang, iaitu bimbang serumpun kasih terbuang. Lagu daripada kumpulan EYE membuat kita ketiga 27 minit pagi. Takut akan perpisahan, tapi itu lumrah dalam kehidupan, lumrah dalam pertemuan. Dalam sebuah pertemuan pasti akan ada perpisahan. Tak cuma perpisahan itu bergantung kepada keadaan, berpisah cara hidup ataupun berpisah cara yang mati. Berpisah cara hidup itu berbeza. Berpisah mati juga sangat-sangat berbeza. Tapi yang lebih menyakitkan apabila berpisah mati. Berpisah mati itu sangat-sangat menyakitkan. Di saat kita sedang berkasih sayang, tiba-tiba dia pergi. Pergi tanpa pesan, pergi dijemput ilahi, menyebabkan kerinduan yang tidak berpenghujung. Sedih, sedih yang amat sangat, kata Junaidah kemarin. Pastinya, pastinya sedih. Baik, kita mengharapkanlah, ramai yang mengharapkan harga petrol dan juga harga diesel yang lebih rendah, dan ianya dijangka akan memberikan kelegaan kepada rakyat serta mengurangkan kos operasi perniagaan, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada penggunaan kenderaan setiap hari. Jadi penurunan harga itu sebenarnya turut mencerminkan keadaan pasaran minyak global yang semakin stabil pada ketika ini. Dan dari sudut makroekonominya, langkah tersebut membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat di samping memperkukuh kedudukan fiskal negara menerusi pelaksanaan subsidi yang lebih besar. Kalau kita lihatkan diesel terutamanya yang bersubsidi pada RM2.10 seliter di bawah mekanisme Budi Madani Diesel, turut memberikan manfaat kepada pengguna yang lebih layak serta membantu mengurangkan tekanan kos operasi bagi sesetengah sektor ekonomi. Penurunan harga berkenaan selaras dengan perkembangan pasaran minyak global yang menyaksikan penyusutan harga minyak mentah antarabangsa serta geopolitik yang semakin stabil. Kita harapkan bahan api itu akan terus turun di masa akan datang. Selamat pagi Ojah, selamat pagi Sulizal Liza. Ramai juga yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Pija, ada siapa lagi? Ada Intan Payung, ada Wani, ada Abang Kojak dari Perlis, Junaida Kamarin, ada siapa lagi? Emilia dari Perlis, pencinta. Kita ada Zulaika Azurin, Carol Azlin Nizam, ada Herwin, Jamila Ahmad Rin Nohara, pencinta 981, Wawadai Fula, Akila Hasdi, Remy Ram, ada Mawar juga, Arina Yana, Suhaila Nizam, Jeffrey Manja, Zam 67, Abang Jeb, memberikan assalamualaikum salam. Okey, semua okey lagi. Abang Jeb katanya jauh perjalanan menyelusuri Pen Borneo dari Sibu baru sampai Kuching. Pam pam pam. Kasih horn satu kali ya. Okey, perlawanan bola sepak piala dunia di round ke-32 ataupun pusingan kalah mati baru memasuki minit ke-30 di antara Afrika Selatan dan juga Kanada. Pada ketika ini 0-0, masih lagi 0-0, terikat 0-0. Meskipun kalau kita lihatkan penguasaan bola lebih kepada Afrika Selatan dengan 65%, dua percubaan, satu mendapati sasaran. Siapakah pilihan anda? Kalau tanya saya, saya pilih Afrika Selatan. Ada yang kata, tidak bang, Kanada tuan rumah ni eh. Kanada kan sebagai tuan rumah. Ada tiga tuan rumah, Kanada, Mexico dan juga Amerika Syarikat. Apakah tuan rumah akan layak? Okey, setengah jam yang akan datang. Untuk setengah jam ini kita hentikan dahulu menangis tepi bujuk katil sebab kita beri laluan kepada lagu-lagu koleksi 80-an, boleh ya? Koleksi lagu 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Saya percaya pastinya akan mengimbau kenangan anda. Kenangan zaman-zaman dulu, zaman-zaman kita hidup susah tapi bahagia. Zaman-zaman kita berebut-rebut makan dengan adik-beradik kan. Ya betul, siang kita bergaduh dengan adik-beradik, malam kita boleh duduk tu sekali makan bersama-sama berebut-rebut. Makan yang paling sedap kalau tanya saya, makan berebut-rebut dengan adik-beradik. Makan berebut-rebut, berebut je, tapi kita rasa happy, kita rasa bahagia.
Setidaknya kena-kena lalu kita mengimbau menerusi lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Syed Harun bersama Rosmaria dengan Kisah-Kisah Masa Lalu. Teruslah yang terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM. Sambil tengok bola, telinga dengarkan.

Bele Bogile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada

komposernya Fauzi Marzuki, duet dengan Suatu Waktu Dahulu. Saya percaya anda telah pun terimbau kenangan. Kenangan bersama dengan kawan-kawan, kenangan juga bersama dengan siapa-siapa saja yang banyak memberikan kenangan dalam hidup anda. Kenangan suka duka bersama, susah payah bersama kan, terutamanya kepada kawan-kawan kita yang pernah bersama dengan kita. Namun Allah lebih menyayangi dirinya sehingga dijemput lebih awal berbanding dengan kita. Jadi kepada mereka yang telah pun tiada, Al-Fatihah kita kirimkan. Mudah-mudahan roh mereka dicucuri rahmat, insyaAllah. Baik, 42 minit pagi berada di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Pertemuan Isnin hari ini 29 Jun 2026, 13 Muharram 1448 Hijrah. Ada yang tengah tengok bola waktu ini, separuh masa pertama telah pun berakhir di pusingan kalah mati, pusingan ke-32. Sebanyak 32 pasukan telah pun melayakkan diri dari peringkat kumpulan. Dan perlawanan pagi ini di antara Afrika Selatan menentang tuan rumah Kanada. Separuh masa pertama telah pun tamat. Keputusan semasa masih lagi 0-0. Walaupun dikuasai permainan secara keseluruhannya oleh Afrika Selatan dengan 56%, namun begitu perjumpaan hanya 3 perjumpaan dan 1 yang menepati sasaran berbanding dengan Kanada 8 perjumpaan, 4 menepati sasaran. Setakat ini masing-masing lagi belum ada kad kuning dilayankan ataupun kad merah. Dan kalau kita lihatkan persaingan yang sengit, sangat-sangat sengit, apabila memasuki pasukan pusingan kalah mati ni, selalunya pasukan akan bermati-matian lah untuk melayakkan diri ke peringkat seterusnya, peringkat suku akhir pula ya. Ada Zurina, selamat pagi Zurina. Tia Akila, Puteri Zai, Ijad, kita ada Hayati Arifin juga, Rosie 76, MZ 777, MZ 777, Lina Adam, Hayati Ahmad, kita ada Sidik, Lara Sofi, Sweet September, Mariana, Zinon, Hayati San, siapa lagi yang melaporkan diri di pagi-pagi hari ini. Jamilah 79, waalaikumsalam. Pada SB baru siap kerja ni, pam-pam-pam, mantap. Nur Cahaya juga baru hadir. Kita ada Bunga Larangan, baru bangun tidur. Oh, mesti mimpi, mimpi ngeri kan. Mesti mimpi ngeri. Eh, hari ini mimpi ngeri lah sebab tak dengarkan, tak dengarkan GBH. Tiba-tiba terjaga. Selamat pagi juga lah untuk anda yang sedang menyiapkan kuih-muih, yang sediapkan jualan awal pagi, macam-macam lah, masak nasi lemak, bungkus nasi lemak, bungkus mi goreng, bungkus mihun goreng, bungkus lontong, macam-macam lagi, nasi belauk dan sebagainya kan. Kalau di sebelah pantai timur terkenal dengan nasi belauk, pagi-pagi dah nasi belauk tau. Juga ada apa lagi, nasi dagang. Okey, ramai yang dah sampai kat warung tu, kejap lagi nak buka warung bang. Okey, apapun, selamat berniaga untuk peniaga-peniaga se-Malaysia ya. Berniagalah dengan jujur, berniaga dengan elok, berniaga dengan harga yang berpatutan, masak dengan sedap. Percayalah, sekarang ni zaman tular tau, zaman viral. Kalau masakan kita tu sedap, kemudian harga berpatutan, walau diceruk mana pun kedai kita, tetap akan ada orang datang, tetap orang akan viralkan. Zaman viral sekarang ni, betul. Sungguh-sungguh. Jadi tak perlu risau lah. Tak perlu risau. Marketing tu tak perlu risau. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung kembali Menangis Tepi Bujur Katil, sambil mata tengok bola, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Waktu begini seperti biasa, saya terbawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayani dengan lagunya Dil Kia Kari. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Bele Pogile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kariernya terus berada pada landasan positif, beliau

exis dengan nota di lautan sepi. Oh, dekat lautan sepi pun boleh sempat hantar nota tu. Betul, 4.29 minit pagi waktu ini. Baik, di zaman sekarang ini, di zaman ekonomi yang tidak menentu, geopolitik yang tidak menentu, kita kena terus berjimat cermat, ya. Berjimat sebab perlu, bukan pilihan. Kita beli apa yang perlu, bukan ikut kehendak. Kalau ikut kehendak, macam-macam kehendak yang kita nak beli. Nah, betul. Kita dah beli kereta Proton X50 lah katanya. Bila dah pakai, kita teringin pula nak pakai kereta lebih mahal, Mercedes. Itu semua kehendak tu. Itu semua kehendak. Dah pakai Mercedes, nak pakai pula Ferrari. Itu semua kehendak. Jadi kita belilah apa yang perlu, ikut keperluan dan juga ikut kemampuan kita. Ukur baju badan sendiri. Jadi berjimat sebab perlu, bukan pilihan. Dan ikuti kupasan ini dalam Alpha 2.0 yang akan membincangkan tips, strategi dan juga realiti pengurusan kewangan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Siarannya pukul berapa? 10.30 minit pagi nanti. Jadi sama-sama kita dengarkan, ya. Bersama dengan Azim Sulaiman, iaitu perunding kewangan Al-Iqyas Group Sdn Bhd. Jadi bagaimana nak ada tips untuk strategi dan juga realiti pengurusan kewangan kita, sama-sama dengarkan nanti, Alpha 2.0 yang akan disiarkan menerusi Nasional Aspirasi pukul 10.30 minit pagi nanti. Minit ke-70, masih lagi 0-0. Apakah perlawanan ini akan menghirit ke masa tambahan dan seterusnya membawa kepada sepakan penalti untuk penentuan? Sama-sama kita saksikan di saluran TV, di saluran sukan TV RTM. Mana kaki-kaki bola tu yang berkesempatan boleh buka saluran sukan TV RTM. Sambil-sambil dengarkan Nasional Game Berhantu. Aini 67 sama pagi ini. Ada Ati 80, Iris Chome, Cik Nana, Butterflies. Kita ada Anne, kita ada An. Ada Is Faiz, Linda Kitchen, Non 68, Munira. Ada Fa, Ibi Hashim, Yana, Mina. Ada Ida, Adnan, Cik Will. Melaporkan diri, mantap semua. Baru bangun ke? Baru bangun. Ini yang baru melaporkan diri, baru bangun, ya. Alhamdulillah, yang mana baru bangun tu ucap syukur Alhamdulillah. Betul, tepuk-tepuk kaki. Terima kasih wahai kaki, membawa saya berjalan sejauh umur saya, sepanjang umur saya. Terima kasih tangan. Terima kasih wahai mata, dapat melihat keindahan alam yang diciptakan oleh Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Terima kasih mulut, dapat bercakap dan mengucapkan perkara-perkara yang baik. Terima kasih telinga, dapat mendengarkan perkara-perkara yang baik. Babuku, dia kata syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah, kena ucapkan selalu Alhamdulillah. Terima kasih kepada anggota tubuh badan kita. Mesti ramai yang tak pernah buat, kan? Mulai hari ini buat. Buat, terima kasih. Tepuk kaki tu, bangun-bangun tepuk kaki tu. Bukan bangun-bangun terus tengok telefon. Ni lah zaman sekarang ni. Bangun-bangun je terus cari handset. Bangun-bangun terus tepuk, tepuk dada kita. Terima kasih wahai jantung, dapat mengepam darah, dapat mengepam jantung dengan sebaik-baiknya. Dapatlah saya hidup, menghirup udara yang segar. Okay, jom terus beribun lagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Menerusi lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ini dia, Wawa Shazwa. Tajuk lagu ini Undur Diri, tau. Tapi saya belum nak undurkan diri saya. Saya masih lagi kekal di sini. Pukul 6 pagi baru saya undurkan diri. Saya mengharapkan anda juga untuk geng-geng berhantu. Terus dengarkan GBH sampai pukul 6 pagi.

0: Mini Piala Dunia.
1: Bole Bokile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada

16 terbaik. 16 terbaik. Menewaskan Kanada menewaskan Afrika Selatan dengan 1-0. Meskipun perlawanan dilihat dikuasai oleh Afrika Selatan, tetapi saya boleh katakan perlawanan ini adalah satu perlawanan yang sengit. Aksi serang menyerang di antara kedua-dua pasukan sangat-sangat terhibur. Dan akhirnya dimenangi oleh Kanada, melayakkan diri ke 16 pasukan terbaik. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Isnin 29 Jun 2026, 13 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.51 pagi, Labuan pula 4.55 pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.23, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.54, Kuala Terengganu 5.43, Kuantan Pahang 5.48, Kota Baru Kelantan 5.46, Johor Bahru Johor 5.48, manakala Bandaraya Melaka 5.53, Seremaling 9, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak dan juga Georgetown Pulau Pinang 5.54 minit pagi, Alustar Kedah 5.53, manakala Kangar Perlis 5.51 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, kita doakan apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, juga kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Fuad Mukhtar dengan tajuknya Usrati Jannati bahagian yang pertama. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah. Mungkin ada yang terlepas nak dengarkan pada 6.30 minit petang semalam. Ini saya bawakan ulangan ya, dengan tajuknya Usrati Jannati bahagian yang pertama ya, 5.15 minit pagi. Baik, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam, lagu ketuhanan, lagu kebaikan, lagu yang mungkin menyedarkan kita, dan lagu itu yang paling penting memberikan kedamaian dalam jiwa kita semua. Ini saya nak mulakan lagu di jam yang terakhir dengan lagu dan lirik ciptaan J.S. Kevin, Ekspedisi, Lagu Dari Aku. Tajuk lagunya Lagu Dari Aku. Sama-sama kita fahamkan erti akan lagu ini. Jadi terus dengarkan Nasrun Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Dan Alif, saya Alif, luncur terus di Nasrun FM, sentiasa di hati.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah salatan wa salaman daimaini ala rasulillahil amin. Segala puji dan syukur kita rafa'kan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. Tidak ada alam yang telah Allah ta'ala wujudkan kecuali para jemaah semuanya adalah merupakan kekuasaan daripada Allah jalla wa ala. Mudah-mudahan Allah ta'ala memberkati kita semua insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Berkenaan tentang perbincangan kita, iaitu keluarga bahagia. Bila kita sebut sebagai keluarga, kita boleh katakan ianya sebagai usrati jannati ataupun keluarga syurga. Bila kita kata keluarga syurga, kita sebut usrati, keluargaku, syurgaku, usrati jannati. Soalannya para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita nak belajar tentang keluarga syurga, maka kita antara kaedah yang paling baik adalah mempelajari berkenaan tentang keluarga yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran. Yang pertama sekali para jemaah, pada surah yang ketiga, iaitu surah Ali Imran. Imran ni para jemaah, saya pernah pergi kepada makam yang disebutkan milik Imran. Imran ni ayuhal mustami'un al-kiram, ada ulama' beza pandangan. Ali Imran tu bermaksud keluarga Imran. Dan Allah Sallallahu Alaihi Muhammad, ketika mana saya sampai di Allah Sallallahu Alaihi Muhammad di Oman, waktu itu saya pergi ziarah kepada kubur Nabi Allah Imran alaihi salatu wasalam. Sampai je saya datang di tempat itu para jemaah sekalian, panjang kubur dia. Dan makam dia di mana ustaz? Makam dia ada di Oman. Walaupun Allah Sallallahu Alaihi Muhammad, tidaklah semua ulama sepakat itu makam dia. Sebab tuan-tuan, kubur yang disepakati oleh ulama tiga sahaja. Yang pertama, kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Yang kedua, kubur Nabi Allah Ibrahim di Palestin para jemaah sekalian. Yang ketiga, kubur Nabi Allah Hud di Hadramaut di Yaman tuan-tuan sekalian. Maka ulama dia akan memilih untuk pergi menziarahi makam Nabi Allah Hud alaihi salatu wasalam. Cuma saya nak cerita kepada para jemaah yang dimulakan oleh Allah, Ali Imran ni daripada kerabat dia turun banyak orang soleh. Di antara kerabat Imran alaihi salatu wasalam, termasuklah dia surah ketiga Ali Imran. Anak dia surah ke-19, namanya adalah Maryam para jemaah sekalian. Maryam adalah anak kepada Imran alaihi salatu wasalam. Maryam pula, ibu ayah sekalian, adalah merupakan ibu kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam, yang telah pun ditangguhkan oleh Allah kematiannya. Nabi Allah Isa sekarang ada kat mana? Berada pada langit yang kedua para jemaah sekalian, berdasarkan kaul Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki. Dan ayuhal mustami'un al-qiram, Masya Allah tabarakallah, sehinggalah sampai suatu saat dan ketiga, ayuhal mustami'un al-qiram, disebutkan dalam kitab Al-Istis'am bahawa dalam syurga Allah nanti akan ada 4 bidadari wanita yang hebat sebagai seorang isteri, sebagai seorang pembantu rumah tangga, sebagai seorang menteri dalam rumah tangga. Siapakah itu 4? Yang pertama para jemaah sekalian adalah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Khadijah meninggal dunia bila? Khadijah meninggal dunia 11 Ramadan tahun ke-10 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 tahun sebelum Nabi mula melakukan hijrah, teman-teman sekalian. Dan dia meninggal macam mana? Ayuhal mustami'un al-kiram, ini ibu dalam keluarga syurga ni, tahu tak dia meninggal macam mana para jemaah? Ketika mana Khadijah sedang berada dalam keadaan sakaratul maut, keluarlah peluh di dahi dia. Keluar peluh ni berdasarkan kitab Al-Imam Al-Qurtubi, dia masukkan suatu hadis, di antara alamat seseorang itu mati dalam keadaan yang mulia. Sebab kata Al-Imam Qurtubi, itu adalah merupakan azab Allah yang terakhir. Dia rasa panah nak meninggal dunia para jemaah sekalian. Setelah itu, dia tidak akan melalui apa-apa azab lagi di kubur nanti. Dia ditangguhkan azab kubur. Dan itu berlaku kepada Sayyidatina Khadijah. Maka Khadijah isteri Nabi, Nabi sebagai ketua keluarga, Khadijah ni sebagai isteri dalam rumah tangga, rasa sedih. Nabi angkat kepala Khadijah, letak atas paha, Nabi lapkan kepala Khadijah. Lepas itu Nabi pergi ke pagar. Nabi pergi ke pagar, Allahumma salli ala Muhammad,
1: Allah telah pun meminta kepada Jibril agar menghantarkan kepada Nabi maklumat wahyu bahawa sesungguhnya Khadijah itu akan mendapat kesejahteraan di hari akhirat. Khadijah akan dilepaskan daripada azab kubur dan akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Tahu tak? Bila Nabi dapat maklumat daripada Jibril, dapat wahyu daripada Jibril, Nabi cepat-cepat masuk bertemu dengan Sayyidatina Khadijah. Dan Nabi katakan kepada Khadijah, Allah telah pun menyampaikan salam kesejahteraan kepada kamu. Sesungguhnya kamu termasuk di antara orang-orang yang akan dimuliakan Allah. Bergegar badan Khadijah, tuan-tuan. Akhir sekali, bila mana bergegar badan Khadijah, Khadijah membacakan, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilayka ya'udus salam, fahayyina ya Rabbana bisalam, wa adkhinnal jannata darus salam, tabarata Rabbana wa ta'alita ya zal jalali wal ikram. Biasa dengar tak doa ni tadi? Kita baca lepas solat. Dan doa yang sama dibacakan oleh Khadijah. Tahu tak maksud dia besar? Allahumma antas salam, wahai Allah, pada engkau lah segala kesejahteraan. Wa minkas salam, dan segala kesejahteraan itu akan berbalik kepada engkau, ya Allah. Wa ilaika ya'udus salam, fahayyina ya Rabbana bisalam, wa adkhinnal jannata darus salam. Ya Allah, engkau kalau hidupkan aku, hidupkan aku dalam keadaan sejahtera. Dan wahai Allah, kalaulah izinkan pula aku mati, wa adkhinnal jannata darus salam, masukkanlah aku ke dalam syurga engkau, ya Allah. Para ulama berpandangan, barang siapa yang istiqomah mengamalkan doa ini, mereka tidak akan meninggal dunia kecuali Allah berikan bushra, berita gembira sebelum mereka dijemput oleh Allah. Apa maksud berita gembira? Seperti mana Khadijah, para jemaah, dia mendapat berita gembira sebelum diangkat oleh Allah dengan khabar dia akan masuk ke syurga Allah. Dan kalaupun kita boleh jadi berita gembira sebelum kematian kita, anak beranak bergaduh, Allah Ta'ala satukan. Ketika mana Allah Ta'ala turunkan penyakit kepada orang kita sayang, kita sembuhkan. Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada rahim Khadijah itu, padanya ada kekuatan yang amat dahsyat. Dan Khadijah yang mana menjadi seorang isteri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah pun menjadi satu pembantu, pendukung kepada Nabi, yang mana daripada rahim Khadijah itu telah datangnya 6 orang anak, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keseluruhannya berada dalam ketaatan kepada Allah Taala. Baik, itu satu Khadijah. Yang kedua, yang disebutkan, siapakah yang disebut penggerak kepada rumah tangga yang akan berada di syurga Allah dalam kitab tersebut? Namanya adalah Sayyidatina Fatimatuz Zahra. Tahu tak Fatimah ni meninggal dunia bila, tuan-tuan? Tadi Khadijah meninggal dunia 11 Ramadan, betul? Sekarang ni para jemaah, Fatimah pula meninggal dunia pada 3 Ramadan. Subhanallah. Fatimah meninggal dunia pada tahun yang sama Nabi meninggal. Dan dalam keadaan Fatimah itu meninggal 6 bulan setelah mana Nabi wafat. 6 bulan lepas Nabi wafat, Fatimah yang merupakan isteri kepada Sayyidina Ali Abu Talib, para jemaah sekalian, telah pun pergi menghadap Allah. Pernah suatu ketika, ayuhal mustami'un al-kiram, ketika mana Sayyidatina Fatimah masuk, dia masuk waktu itu Aisyah ada dengan Nabi. Waktu itu Fatimah nak bercakap dengan Nabi. Dia kata, wahai Aisyah, kalau boleh biarlah aku berbicara dengan ayahku. Jadi Fatimah ni menangis-nangis cerita kat Nabi. Dia tak nak Nabi pergi. Dia sedih kalau bapak dia sakit. Akhirnya para jemaah dimulakan oleh Allah. Tiba-tiba dalam dia menangis, tiba-tiba dia tersenyum. Aisyah pandang lama-lama dia. Aisyah kata kepada Fatimah, wahai Fatimah, tadi aku melihat kau menangis bersembang dengan Nabi, tetapi kenapa di hujungnya itu kau tersenyum? Kata Sayyidatina Fatimah, itu adalah urusan di antara aku dan juga ayahku. Sebab Aisyah ni kan kita kira sebagai ibu tiri kepada Fatimah. Fatimah ni mak dia Khadijah. Dan Aisyah kata, ceritalah. Lepas sekali Fatimah kata, sesungguhnya Nabi telah pun menyatakan aku adalah di antara ahli keluarganya yang paling akan awal mendahuluinya. Para jemaah sekalian, tahu tak bagaimana cara Sayyidatina Fatimah meninggal dunia? Sebelum nak meninggal dunia, dia masih ingat lagi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin. Waktu itu dalam rumah dia ada Asma. Dia kata kepada Asma, wahai Asma, aku akan baca Quran. Di hadapan sana ada Hasan dan Husin. Kalau mereka dah habis main, mereka balik rumah, engkau tolong jaga dia. Kau tolong jaga dia sehinggalah aku habis membaca Quran. Engkau teruslah menjaganya, para jemaah. Asma kata, baiklah Fatimah. Para jemaah sekalian, akhirnya Fatimah tu Zahra, dia ambil wuduk, dia baca Quran. tengah-tengah dia baca Quran, tuan-tuan, Hasan Hussein pun balik. Asma' jaga Hasan Hussein. Tiba-tiba apabila tuan-tuan tengah Asma' jaga Hasan Hussein, dia dengarlah Fatimah tengah baca Quran kan. Tengah-tengah dia dengar Fatimah baca Quran, tiba-tiba hilang suara Fatimah tu Zahra baca Quran. Asma' tengok mungkin berehat. Lama-lama Asma' ketuk pintu, tak buka-buka. Sayyidatina Fatimah meninggal dunia dalam keadaan membaca Quran, dalam keadaan pada bulan Ramadan, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu baru kedua. Macam mana mereka dapat bina keluarga yang hebat sampai ibu tu dapat memberkati kekuatan dalam hal dan keadaan tersebut.
0: Allahumma

Persembahan kumpulan kerabat dengan keinsafan membawa kita ke 5.38 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja tu. Dah bersiap-siap dah. Dah mandi, dah siap, dah wangi dah. Tinggal nak tunggu waktu subuh, lepas tu baru nak ke tempat kerja. Berhati-hati di jalan raya. Ada juga yang telah pun memulakan perjalanan ke tempat kerja. Terus berhati-hati, jangan laju-laju. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut ya. Yang sedang menantikan waktu shiftnya nak habis tengah malam tadi, sampailah ke saat ini kan, mata dah mula mengantuk dah tu. Saya tahu. Sama macam saya juga kan. Kita bertugas di tengah-tengah malam, sampai pagi, sampai 6 pagi, 7 pagi, 8 pagi. Jadi kalau nak pulang ke rumah tu, terus berhati-hati juga. Jangan laju-laju lah. Kalau dah mengantuk sangat tu, tidur dahulu dekat tempat kerja tu. Kalau saya memang akan tidur dulu. Kalau betul mengantuk, saya akan tidur dulu. Dan cukuplah dapat 15 ke 20 minit kan. Bukan nak tidur lama pun. Dapat 20 minit, okey. Mata dah segar, barulah memandu untuk pulang ke rumah. Terima kasih untuk pendengar-pendengar Nasional FM. Terima kasih untuk geng-geng berhantu yang terus kekal setia dari 12 malam sampai ke sana. Ini saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang mengimbau segala memori anda. Mudah-mudahan anda terhibur. Dan ada juga yang resah sepanjang malam. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengurangkan keresahan di hati anda. Pukul 6 pagi seperti biasa, 6 pagi ruang udara Nasional FM akan diambil alih pula ke segmen seterusnya, Nasional Pagi. Nasional Pagi akan bertemankan dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara, akan menemani anda juga pukul 6 pagi seperti biasa juga. Saya kembalikan, saya serahkan frekuensi RTM negeri yang saya pinjam kepada rakan-rakan saya. Dah bersiap sedia semua di konti masing-masing. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada. Anda berada di Pantai Timur, dengarkan je Kelantan FM, Terengganu FM, Pahang FM. Di sebelah utara pun sama, ada Perlis FM, ada Kedah, apa lagi, Mutiara FM kan. Setiap negeri kami ada radionya. Setiap negeri kami ada tempatnya untuk memberikan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Nak bercuti dekat Langkawi, dekat Pulau Langkawi pun ada RTM. Dekat Labuan, Labuan pun ada. Jadi walau di mana juga anda berada, kami akan sentiasa menemani anda menerusi 34 stesen radio. Misi dan visi yang sama, satu suara, satu hati, menyampaikan maklumat sahih, juga memberikan hiburan yang terbaik. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Baik, maksudnya waktu solat fardu subuh 5.54 minit pagi bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi ada juga yang dah masuk waktu subuh di tempatnya kan. Jadi salam subuh untuk anda. Jangan lupa berhibur-berhibur juga. Solat jangan tinggal, kerana solat itu tiang agama. Okey, sebelum kita berpisah lah ya, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, pelihara kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia kena berkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Dan sebelum saya mengundurkan diri, suara ini mengundurkan diri bersama-sama dengan anda, sedikit kata-kata untuk pagi ini, untuk sama-sama kita renungi. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan kita manfaat bersama. Ini mengenai kebersamaan lah. Kita kena hargai kepada mereka yang selalu bersama dengan kita, kerana kebersamaan akan lebih bermakna setelah kita merasakan satu kehilangan. Dan kehilangan akan lebih bermakna ketika kita saling merindukan. Pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Ali, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Piala Dunia.
1: Bele Pogile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarka salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: الحمد لله حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بما يليق بمقامه وعلى صحبه وآله. اللهم ما أصبح بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا الله يا Tuhan kami, apa yang kami dapat dari sebarang nikmat ianya dari Engkau semata-mata. Tiada sekutu bagimu, maka syukur dan puji kepada Engkau. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaumi fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau kebaikan hari ini, segala takdirannya, kemenangannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. يا الله يا Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau ilmu yang berguna, rezeki yang melimpah ruah dan penyembuh dari setiap penyakit. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Walhamdulillahirrabbilalamin.
1: Nida'ul Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Bersama saya Ustazah Nur Laila Aniza binti Zakaria dalam rancangan Nida'ul Islam. Dan hari ini Ustazah bawakan topik bacalah Al-Quran. Sekarang kita dekat-dekat dah nak masuk Ramadan, dan kita memang kena sentiasa lipat gandakan usaha kita untuk mendekatkan diri kepada keredaan Allah. Antaranya adalah membaca Al-Quran. Dan bila kita baca Al-Quran ini, kita akan sentiasa rasa tenang, sentiasa rasa lapang dada, sentiasa rasa bahagia. Itu tanda-tanda satu amal soleh kita diterima oleh Allah. Tuan-tuan nak tahu amal soleh kita tuan-tuan diterima oleh Allah, tuan-tuan rasa lazat waktu beramal soleh itu. Maksudnya waktu solat rasa, ya Allah lazatnya solat ni. Ada siapa rasa macam tu tuan-tuan? Atau rasa bebannya solatnya, beratnya? Itu maksudnya kita masih belum mendapat amal soleh yang berkat. Tapi amal soleh yang berkat ini, hati boleh lunak, rasa nak menangis, rasa rindu kepada Allah, rasa Allah mendengar apa yang kita doakan. Sama juga macam ketika kita membaca Al-Quran, rasa tenangnya, lapangnya dada, rindunya nak baca Quran. Tetapi mana-mana rumah, minta maaf saya cakap, kalau kita rasa jauh daripada Quran, Quran pun berhabuk dah, Quran pun dah lama dah warna kuning dah, maka kita kena baiki diri kita, cari masa doa dengan Allah supaya Allah hidupkan rumah kita itu bukan seperti kuburan. Kuburan ni dia sunyi tuan-tuan puan-puan, tapi kalau rumahnya hidup itu, ahlinya hidup itu, ada bacaan Al-Quran di dalam rumahnya, bukan ada drama-drama TV dalam rumahnya. Kalau rumah kita lebih banyak drama-drama TV berbanding dengan bacaan Al-Quran, kita kena khawatir, kita kena risau, kita kena, ya Allah kenapa rumah aku begini, tidak seperti mana rumah yang Allah desainkan untuk kita. Apa maksud rumah Allah desainkan? Rumah yang sentiasa ingat kepada Allah, hidup zikir, hidup amal soleh. Sebab tu pentingnya untuk kita baca Quran, dan baca Quran itu dengan niat. Ini paling penting. Bila kita baca Quran, bukan sekadar kita buka Quran baca dah tutup Quran, tidak. Baca Quran mulakan dengan adab. Adab dia yang bagaimana? Mula-mula kita berwuduk. Sesat boleh tak baca Quran dengan tidak berwuduk? Boleh, tidak ada masalah. Tetapi secantiknya dalam keadaan berwuduk, dalam keadaan menutup aurat, itu dapat lagi pahala-pahalanya, masya Allah. Kemudian bila kita baca Quran, kita baca Quran dengan tartil yang betul, tajwid yang betul, bacaan yang betul, panjang pendeknya. Ustazah, saya tak pandai. Belajar, berguru, cari online baca Quran, ataupun kalau ada guru boleh bertalaqi, ajar depan. Talaqi ni lutut bertemu lutut, maksudnya kita berdepan dengan guru kita, dia ajar satu persatu, tengok mulut ke mulut. Ustazah, saya tak ada masa. Cari masa tersebut juga. Macam mana kita ada masa makan, masa tidur, masa tengok anak, masa santai-santai pergi berjalan, bercuti, semua masa kita ada. Takkan masa baca Quran, masa belajar Quran, masa nak tuntut ilmu, kita tak ada masa. Jadi kena cari masa untuk belajar, sama ada online ataupun berguru berdepan. Ustazah, saya tak cukup duit. Doa dengan Allah, usaha lagi. Kita ada duit beli macam-macam makanan mahal-mahal, pergi bercuti merata-rata. Tapi takkanlah kita nak bayar duit untuk guru Quran kita, kita tak nak bayar. Dan berkira-kira, Ustazah, takkanlah Quran pun kena bayar? Ya, dibayar sebagai upah, tidak ada masalah. Yang masalahnya kalau kita rasa kedekut untuk membayar hal yang sangat besar, yakni Quran, akan menyelamatkan kita kelak di akhirat nanti. Subhanallah. Jadi kena berbetulkan cara pemikiran kita. Dan orang yang tak suka dan tak mahu membaca Quran atau dia tunda-tunda bacaan Quran dia, Al-Quran akan menjauh dari dia. Dia tak dapat syafaat pada Quran pun nanti, daripada Quran pun nanti. Tak ada pertolongan daripada Al-Quran pun nanti, di dalam kubur nanti. Susah dia, kesepian dia, ketakutan dia, sebab Quran tidak menjadi cahaya untuknya dalam Quran. Jadi Al-Quran akan jauh dari dia. Dia juga tidak akan beramal dengan

0: Al-Quran. Dan inilah orang yang terbaik di sisi Allah. Mudah-mudahan Al-Quran hidup dengan kita sehingga akhir hayat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustazah Nur Laila Aniza Zakaria. #PenyiaranJakim.
2: Nidaul Islam.

0: wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa abang bahas hari ni?
1: Sihat alhamdulillah.
0: Sihat no? Sihat walafiat. Kita hari ni bertemu di 29 Jun 2026 sama dengan 13 Muharram 1448 Hijrah. Hari ni hari Isnin.
1: Ya, bersamaan dengan 29 Jun 2026.
0: Okey, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar tadi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh hari ini. Bagi zon 1 daerah kata start kubang basuh pukul 6 pukul 5.53 minit pagi sebentar tadi. Jadi yang mana telah pun menunaikan solat fardu subuh, alhamdulillah. Yang masih lagi belum, jom kita menunaikan solat fardu subuh hari ini.
1: Ya, selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua pendengar setia Kedah FM. Terus bersama dengan Ibas hingga detikkan 10 pagi nanti.
0: InsyaAllah, jom sama-sama kita berselawat.
1: Jom
0: pagi ini, jom Kedah FM
1: Mesra Harmoni.

0: Ya, selamat pagi untuk anda semua. Terima kasih kerana memilih Kedah FM, juga yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma.
1: Okey, untuk anda, alhamdulillah semalam kita juga ya dengan perlawanan bola sepak. Oi, seronok sungguh. Banyak perlawanan yang dapat kita saksikan. Namun begitu, kepada anda, topik semalam juga yang kita kongsikan bersama dengan anda berkenaan dengan nombor telefon Kak Ibas.
0: Ya, sampai nombor balik, lama cerita sama, nombor sama cerita lama. Macam tu
1: sampai lah, balik pun ada lagi cerita berkenaan kau tu daripada DM kat JE. Kan?
0: Ya, memang bagus lah topik tu kan.
1: Memang topik tu.
0: Kadang-kadang kita apa? Ni Ibas, makna kata bila kita buka topik tu kemarin, ramai yang kira balik tahun bila guna nombor telefon.
1: Betul lah.
0: Sebab tu yang buat 28 tahun lah. Makna kata dia pun teringat balik.
1: Ada juga yang JE sampai di satu kedai tu kan, JE tak perasan dia. JE kan, ni kami ni dudukkan nak cari nombor telefon lama balik. Pasal apa? Pasal kita duduk sembang di konti
0: kemarin tu.
1: Kemarin tu.
0: Sampai terah tu.
1: Sampai terah tu.
0: Makna kata bagi import jugalah kepada mereka yang duduk dengar ni.
1: Yes. Sebab apa dia, nombor telefon ni dia ada cerita. Pakcik tu dia cerita. Dia kata kenangan tau. Sebab nombor telefon ni dia banyak kenangan dalam tu. Ada yang kita, bila kita bercakap, ya, ada cerita sedih dalam tu. Ada cerita mengembirakan kita. Ada cerita juga tau-tau kata orang habang atas main ni, eh apa, main duit senuk. Tak tahu lah, kita banyak cerita-cerita di dalam satu-satu nombor telefon yang kita ada tu, kenangan.
0: Tapi itulah, cerita sedih pun ada juga kan.
1: Melalui
0: panggilan telefon juga kita dapat mengetahui orang yang kita sayang dah pergi, tak ada dan sebagainya kan.
1: Yes.
0: Mana kata pentinglah telefon ni.
1: Banyak kisah. Sebab itulah, walaupun telefon ni macam Mas kata kan, semalam ni bertukar ganti mengikut zaman telefon. Tapi ramai juga yang milih untuk mengekalkan nombor telefon yang sama, macam kita duk guna lah ni lah. Bukan siapa pasal nombor istimewa, tapi pasal cerita yang simpan. Orang kata pada sebalik nombor telefon tersebut, juga kisah dengan kita, ada bersangkutan dengan kita, macam-macam lagi lah. Sebab tu kita kekalkan dia, macam hak duk ada lah ni. Kekalkan lah.
0: Dan juga kalau boleh ingat nombor telefon pasangan masing-masing. Sebab apa, kalau bateri habis ke, berlaku kecemasan ke apa semua kan, nak telefon dah sudah, tak tahu nombor pun dah. Tapi kalau kita hafal tu, pinjam phone hang sat, pinjam telefon kawan kan, telefon tu rosak, telefon habis bateri kan, boleh telefon isteri ataupun suami kita.
1: Yes. Sebab itulah kita kena ingat nombor telefon pasangan masing-masing. Payahlah kalau
0: ingat,
1: kata
0: ingat,
1: tak ingat nombor telefon ni.
0: Ingat nombor telefon maklum.
1: Ingat.
0: Bagus.
1: Mesti kena ingat yang tu, Pak. Tak boleh rumah kata kan.
0: Ya.
1: Okey, untuk anda saat lagi, ada lagi kabaran kita nak kongsikan bersama dengan anda. Terus melekat bersama dengan kami di
0: Aktif 610
1: #rancakberbisa.

0: memperkayakan minda, membina jati diri. Perkongsian ilmu yang padat, tepat dan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Pokok Ilmu di Kedai FM setiap hari Jumaat pukul 6.15 petang.
1: Ya, selamat pagi untuk anda yang terus melekat bersama dengan siapa lagi? Ahad Isnin Khamis. Ibas.
2: Okey, anda selesai dah menunaikan solat fardu subuh. Alhamdulillah, yang masih lagi belum gitu.
1: Tekiak-kiak lagi.
2: Awak cerita buat lagu tu.
1: Aduh, sedia duk mamun pagi-pagi jenuh lah. Agak subuh 6.45, sedia-sedia apa haru macam tu.
2: Okey, baik, semalam kita tengok episod-episod yang duka, gembira buat kita semua. Kita tengok 12 pasukan semalam berentak ya. Untuk layak ke peringkat yang seterusnya, pusingan yang ke-32. Mana kata semalam selesailah sudah Jordan bertemu dengan Argentina dan juga Algeria bertemu dengan Austria kemarin ini, pukul 10 pagi kemarin ini selesailah, dan juga membawakan kepada keputusan hari ini juga ke pusingan yang ke-32 untuk sukan kita ni, Piala Dunia 2026.
1: Okey. Ni bas nak beralih sikit lah nah. Daripada bola, makan bola, tinok bola, peniaga bola, mandi bola,
2: semua bola.
1: Semua bola kan. Okay, Jemaah Menteri bersetuju hari bekerja hybrid ataupun HBH dilaksanakan sebagai norma baharu dalam perkhidmatan awam berkuat kuasa mulai 1 Ogos depan. Apa dia pula ada baru-baru ni bekerja dari rumah kan, BDR. Yeah. Ni kata apa, HBH pula ada hari bekerja hybrid.
2: Hari bekerja hybrid.
1: Dan juga menurut Jabatan Perkhidmatan Awam JPA ni, dalam satu kenyataan katanya pelaksanaan HBH bakal membolehkan penyewa awam bekerja 2 hari di rumah atau lokasi alternatif yang diluluskan oleh ketua jabatan, dan 3 hari di pejabat dengan tertakluk kepada keperluan perkhidmatan, kesesuaian fungsi serta syarat yang ditetapkan. Dan juga pelaksanaan itu akan menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR konflik Asia Barat yang sedang berkuat kuasa. Maknanya kata kena tunggulah kata daripada jabatan masing-masing kan, tertakluk kepada keperluan perkhidmatan, kesesuaian fungsi serta syarat yang ditetapkan.
2: Okey, sama-sama kita tunggulah. Kalau yang ada 8 km dekat dengan jauh tu, yang tu
1: kita akan tunggu. Kita tunggulah macam mana, tapi dilaksanakan 1 Ogos depan.
2: 1 Ogos depan.
1: Maknanya kata tak ada dah kot, sebab menggantikan bekerja dari rumah tu.
2: Yang BDR yang lama tu.
1: Maknanya kata lah ni, siapa 8 km ke, lebih ke, kurang ke. Maknanya kata 3 hari kerja di pejabat, 2 hari di rumah.
2: Okey, nanti kita sama-sama tunggu berkenaan dengan apa cerita ataupun SOP berkenaan dengan kau tersebut, okey?
1: Ya.
2: Okey, saya kita sambung balik untuk anda. Terus bersama kami di Aktif 610.
1: Hashtag Rancak Berbisa.

0: Aktif 610 Hashtag Rancak Berbisa.
1: Nak pergi mana tu?
2: Pejabat DUN. Nak pergi pohon program Permata Ku Sejahtera.
1: Apa dia tu?
2: Program Permata Ku Sejahtera merupakan program insentif untuk anak kelahiran negeri Kedah. Kerajaan negeri Kedah akan bagi sumbangan RM200 untuk buka tabung pendidikan melalui akaun simpanan SSPM Prime kepada bayi yang lahir di negeri Kedah bermula 1 Mac 2024.
1: Wow, menarik ni.
2: Info lanjut hubungi pejabat PTPTN negeri Kedah atau pejabat DUN di seluruh negeri Kedah.
0: Tertakluk terma dan syarat.
2: Kedai Famous Harmoni. Okey, baik untuk anda di jam ini ataupun di waktu ini, jam yang pertama kami bertugas menyediakan lagi suasana pagi anda. Jadi kita nak tengok juga apa yang terkandung di Dada-Dada Akhbar. Bas, apa cerita lagi?
1: Ya, banyak sebenarnya yang terkandung di Dada-Dada Akhbar. Anda boleh ke portal Berita RTM untuk mengetahui dengan lebih lanjut. Tapi kita nak kongsi dengan anda semua sepintas selalu lah mengenai dengan Opsteris 40.0. KPDN Perak rampas petrol diesel bersubsidi berjumlah hampir RM1 juta. Dan juga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Perak merekodkan 25 kes penyelewengan petrol dan juga diesel bersubsidi dengan nilai rampasan keseluruhan berjumlah RM956,046 setakat ini sejak Opsteris 40.0 bersepadu pada 16 Mac lepas. Dan juga pengarahnya Dato' Kamaluddin Ismail berkata serbuan di Teluk Intan pada 4 Jun lepas menjadi antara rampasan terbesar yang berjaya direkodkan. Pihaknya membabitkan 21,840 liter diesel bernilai hampir RM1 juta.
2: Ada lagi yang macam tu kan. Zaman pula sekarang ni alhamdulillah lah dengan Budi Madani ni untuk diesel pula yang telah boleh lancarkan. Namun kita tengoklah setengah-setengah stesen minyak yang orang kata apa boleh digunakan, ada juga masih lagi yang belum boleh digunakan lah. Sama-sama kita tunggu apa yang berlaku pada Julai nanti. Okey, baik, tadi berkenaan dengan minyak bahan, bahan bakar, bahan api
1: sangat-sangat penting.
2: Memang kena. Bas nak main kerja dia kata tengok yang tu dulu. Jarum letang mana ataupun nombor berapa ataupun berapa bar yang tinggal kan.
1: Satu lagi bas tengoklah ni berapa balance liter tinggal.
2: Yang tu lah. Lagi you know.
1: Penting tu.
2: Okey, baik untuk anda. Tak apa, kita tinggalkan bab minyak seketika sebab kita dah settle dah bab minyak. Alhamdulillah, terima kasih. Berkenaan dengan minyak juga selesai, jadi boleh sampai ke tempat kerja destinasi kita untuk waktu ni. Okey, jom kita nak berhibur bersama dengan sebuah lagu ni. Lama kita tak dengar lagu ni.
1: Lagu apa?
2: Mungkin zaman-zamannya terangkat dengan lagu ni. Lagu ni berbunyi Kasih Berbunga Lalang.
1: Aduh. Oh, Kasih Berbunga Lalang. Bos pernah dengar lah lagu ni. Bas tak ingat siapa dia nyanyi.
2: Rima Rashidi.
1: Tapi Kasih Bunga Lalang tu memang ada dipertandingkan juga dalam bintang kecil tahun 2024-2025.
2: Sebenarnya aku suka pasal Kasih Berbunga Lalang ni Bas, kan cinta atau kasih sayang yang tidak kekal. Ibarat bunga lalang lah,
1: lalang terbang
2: tidak itu, mendalam dan mudah pudar ataupun orang kata apa, berubah penderian sebab angin mai.
1: Lepas tu dia ikut angin.
2: Kalau lalang ikut angin, bunga dia terbang pi.
1: Sebab anda jangan macam tu tau. Jangan jadi cinta macam bunga lalang.
2: Sebab itulah bunga lalang. Dia bersifat ringan dan mudah ditiup angin.

0: Jadi ianya dijadikan kiasan lah kepada hati yang tidak teguh dan juga cinta yang mudah goyah.
1: Itu yang masalah tu, tu kan. Okay, jom lah kita tengok.
0: Jom.
1: Jom kita tengok. Kita dengar dulu.
0: Semuanya untuk anda di
1: Aktif 6 10
0: #rancak berbisa.

0: saja dikaulah penghias taman syurga. Noda-noda yang diamankan dengan cinta, kerana yang abadi hanya cintanya dari Ilahi. Ilahi!
1: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan doa anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan doa setiap hari 7.45 pagi di Kedah FM.
2: Okey, baik, aktif 6.10 hashtag rancak berbisa. Kalau tadi pasal kongsi berkenaan dengan agak minyak mana?
3: Tadi kongsi dengan anda semua, pendengar-pendengar yang disayangi, mengenai dengan harga minyak.
2: Kali ini apa pula, Ibas?
3: Kali ini Ibas dah pula kongsi.
2: Okey, kalau ikut kita nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan jadual perlawanan. Kalau semalam kita bersama dalam kopi bola, kita bersama dengan kita punya komentator di yang tersohor, ya, iaitu Firuz Sanjay Hussein. Dan cerita sikit sebanyaklah berkenaan dengan perjalanan ke round ataupun pusingan ke 32, kalah tersingkir ni. Kalau kita sebut pasal kita kalah mati, ya kan, orang dulu-dulu pun kalah mati, kita tak sebut
3: kalah ni, kalah tersingkir.
2: Ini kita mudah cakap bahasa kita di radio, kalah tersingkir.
3: Mati, tersingkir. Dia kalau macam dengan Portugal menentang apa semalam, Colombia kan, kan kosong-kosong.
2: Itu peringkat kumpulan dia.
3: Maknanya kata dia, oh bukan kalah mati lah kan, maknanya siapa yang layak P32?
2: Okey, itu dia tengok dalam dia punya board dia lah, jadual dia lah. Kalau dia berada di tangga yang terselamat, terselamat lah. Kalau dia mata tinggi, dia boleh lah. Ataupun mata tengok antara 4 pasukan tu, siapa yang mata tertinggi, mata keluar tempat ketiga, macam Sanjay kata tadi, antara 8 pasukan di tempat ketiga yang terpilih, ikut mata lah, melayak ke peringkat ke 32. Kalau sebelum ni kan 32 pasukan, ini dah tambah lagi jadi 48 pasukan. Okey, sebelum ke 16 pusingan yang seterusnya pula. Okey, kalau tengok keputusan, ya, kita tengok keputusan, ada juga yang orang kata, "Hey, JM, ni macam mana ni, Brazil dengan Jepun, dengar cerita kata Brazil tewas ni." Itu kita tengok di dalam TikTok. Kalau sebut tengok dalam TikTok ni, memanglah 20-0 pun ada, 15-0 pun ada. Itu macam-macam lah cerita yang tak sahihnya. Jadi yang sahihnya hanya di RTM. Dan tuan-tuan boleh sama-sama kita tunggu ceritanya episod malam ini, okay? Pukul 1 pagi. Hari ini, 29 kan? Esok 30, okay? Malam pukul 1 pagi, insyaAllah
3: Brazil Brazil bertemu Jepun.
2: Brazil akan bertemu dengan Jepun. Dan keputusan untuk pertemuan tadi di peringkat pusingan 32 ni, iaitu kalah mati ni ataupun kalah tersingkir, yang kita tengok, iaitu pasukan
3: South Africa,
2: South Africa dengan
3: Canada.
2: Siapa yang menang, Mas?
3: Canada 1-0.
2: Kita tengok itulah macam ramalan dari Sanjay. Dia kata kemungkinan besar tuan rumah yang akan menjadi ada kemenangan lah, ada jaringan lah untuk tuan rumah ni. Sebab so, kita tengok ikut kehadiran penonton pun, penyokong juga, penyokong ataupun pemain ke-12 ni mampu untuk menggalas tugasan membawa kepada kemenangan kepada Kanada. Jadi untuk malam nanti ataupun untuk awal pagi nanti, Brazil bertemu dengan Jepun, sama-sama kita tunggu dan kita nantikan untuk anda.
3: Okey, semuanya untuk anda di mana? Di RTM lah, ya. Satu InsyaAllah. Jiwa sejuta sorakan.
2: Okey, Ibas, malam saya sempat juga jumpa dengan peminat setia Ibas ni.
3: Dekat mana?
2: Dekat salah sebuah restoran di Alostar ni. Kali jumpa dia, jumpa sekali di waktu makan tengah hari dekat RTM. Lepas tu dekat yang keduanya salah sebuah restoran di Alostar. Dia kata, "Loh, jumpa lagi, ya." Cik Fuad, dia kata, "Sering kali dengan kita, sering kali."
3: Terima kasih Cik Fuad. Mak nak kata cita rasa anda berdua ni sama.
2: Sama-sama.
3: Sebab suka berjumpa di kedai yang sama.
2: Mudah, kan? Dia kata, Cik Fuad kata, dia sering kali kalau kata dalam perjalanan nak hantar anak sekolah, cucu pergi sekolah, dia kata mesti dengar kedai.
3: Mesti dengar kedai FM lah.
2: Ibah lah pilihan. Dan juga Sumi.
3: Ya, terima kasih banyak Cik Fuad. Semoga selamat dalam perjalanan.
2: Yes, jom kita nak ke mana?
3: Kita nak ke mana lagi? Ke Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Sebenarnya untuk anda terus melekat bersama kami di kedai FM.
3: Hashtag rancak berbisa.
2: Dan sebelum itu juga rakan berikan siaran yang terbaik bersama dengan Syarifah Neti
3: dan juga Encik Suhaimi
2: Arum Syurgawi Yabang untuk anda.
3: Good FM.
2: Selamat morning.

0: 40,000 pembelian diesel bersubsidi direkod, terima lebih 18,000 permohonan baharu. LRT 3 tambang percuma selama sebulan mulai hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 7 pagi. Sebanyak 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkodkan sejak akses awal budi diesel bermula. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, 18,000 permohonan baharu turut diterima. Ia bagi tambahan kuota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak.
1: Saya rasa sampai 30 bulan Jun ni, fokus kita adalah kat sini, memastikan dia jalan lancar, dan kerana dah berjalan beberapa hari, kita tahu yang sistem tu berjalan dengan lancar. Tak ada technical issue dengan ni semua, tak ada loading issue yang kita risaukan. Jadi kerjasama kita dengan kerajaan negeri juga adalah satu benda yang penting.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program Budi Diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
2: Setakat sekarang ni budi diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON 95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pam.
3: Ya, mudah lah masalah ni. Pasal bawa diesel pun bagi IC saja. Ya, RM2.10.
0: Dalam perkembangan berkaitan, harga petrol dan diesel yang lebih rendah dijangka memberi kelegaan kepada rakyat serta mengurangkan kos operasi perniagaan, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada penggunaan kenderaan setiap hari. Pandangan tersebut dinyatakan pengarah program MBA Putra Business School PBS Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
4: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bermula hari ini hingga 31 Julai, orang ramai menikmati tambang percuma selama sebulan bagi transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan itu. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inisiatif itu bertujuan menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan.
5: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Pengumuman tersebut disambut baik pengguna, khususnya pelajar. Pelajar Ijazah Sarjana Muda Kewartawanan UiTM, Arisa Ahmad Khairul, 22 tahun berkata, pemberian tambang percuma itu amat membantu pelajar yang sebelum ini bergantung kepada perkhidmatan e-hailing atau bantuan ibu bapa untuk berulang alik. Yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM se-Malaysia, Muhammad Adib Hazim Muhammad Razali pula berkata, pembukaan itu memberi manfaat besar kepada penuntut, khususnya mereka yang tinggal di luar kampus. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menggesa kerjasama semua pihak agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad Prasarana berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan.
5: Jadi walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga Prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar Sudami dan Balik Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Susulan perkara tersebut, beberapa kawasan tanah lapang di sekitar stesen berkenaan dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Andalas Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
6: Jadi kalau kita build park and ride saja, tanah itu tak dioptimumkan. Dia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petak, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Anthony Look. Bagi memperkukuh penggunaan produk tempatan, juga merancakkan pertumbuhan ekonomi domestik dan meningkatkan daya saing usahawan tempatan, kempen Jom Beli Produk Malaysia, Jom Malaysia dilancarkan. Demikian menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali.
7: Program Jom Malaysia, Jom Beli Produk Malaysia ini merupakan satu gerakan nasional, gerakan massa yang melibatkan bukan hanya kerajaan tetapi juga industri dan rakyat secara keseluruhannya. Dan akhirnya matlamatnya juga akan kembali kepada rakyat, kerana program ataupun gerakan Somfarm ini akan membantu kepada pertumbuhan ekonomi negara yang akhirnya akan dapat dirasai oleh rakyat, dan pada masa yang sama adalah pendaya kepada para peniaga kita. Sebab kita tahu pendekatan kita dalam kerajaan bila melihat kepada isu kos sara hidup.
0: Jelas Dato' Armizan, inisiatif itu dilaksanakan ketika nilai jualan sektor perdagangan borong dan runcit negara mencecah 1.87 trilion ringgit, sekaligus mencerminkan prestasi ekonomi domestik terus kukuh. Empat negara, Turki dan Korea Selatan selain dua lagi di Eropah, dikenal pasti berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal bagi projek kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, proses pemilihan itu tidak hanya tertumpu kepada spesifikasi asas, sebaliknya mengambil kira kriteria utama bagi memastikan sistem yang dipilih benar-benar memenuhi

0: RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya dengan menyaksikan tuan rumah bersama Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan. Namun, rembatan kencang Stephen Osakio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal depan Belanda atau Maghribi Ahad ini. Ketua Jurulatih Jepun, Hajime Moriyasa, yakin semangat berpasukan mampu membantu skuadnya mencipta kejutan apabila menentang Brazil dalam pusingan 32 terbaik awal pagi esok. Jelasnya, kesemua pemain bersedia memberikan komitmen penuh demi pasukan meskipun bakal berdepan cabaran getir menentang juara dunia 5 kali itu. Samurai Biru pernah menewaskan skuad Samba 3-2 dalam aksi persahabatan tahun lalu. Jangka tampil lebih bermotivasi untuk membalas kekalahan tersebut. Sementara itu, Sweden berdepan tugas getir apabila bakal menentang Perancis dalam pusingan 32. Penyerangnya Victor Gyökeres menegaskan mereka perlu mempamerkan aksi sempurna di benteng pertahanan jika ingin mengejutkan juara dua kali itu Rabu ini. Penyerang Arsenal itu juga turut mengakui bahawa Sweden bukanlah pasukan pilihan namun tetap yakin mampu mencipta kejutan jika memanfaatkan setiap peluang yang diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 40,000 pembelian diesel bersubsidi direkod terima lebih 18,000 permohonan baharu. LRT3 tambang percuma selama sebulan mulai hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Kedah FM. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih kerana memilih Kedah FM dan juga memilih Ibas sebagai peneman pagi anda. Dan juga nak pesan ni kan.
1: Nak pesan apa tu?
0: Nak pesan supaya berhati-hati di jalan raya sebabnya hujan ataupun ribut petir semalam kan berlaku. Itu mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia lah. Mengeluarkan amaran ribut petir sampai pukul 3 pagi tadi.
1: Ya.
0: Sebab itulah jalan kalau kita tengok ayak bertakung dan sebagainya, kena hati-hati kan. Sebabnya kalau kita belah ayak, lepak ayak tu, dia boleh, orang kata apa ni, tayar kita akan jadi melelong kereta kita tu. Sebab itulah kena hati-hati selalu. Sebab apa, malam tadi negeri-negeri yang terbabit adalah seluruh negeri Perlis, Kedah, membabitkan Langkawi, Kubang Pasu, ada juga di negeri Perak, Kelantan. Itulah antara negeri-negeri Terengganu sikit yang Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir dan juga hujan lebat, angin kencang. Hati-hati ya.
1: Sengah-sengah tempat memang macam tu. Tapi itulah, untuk kita semua perlulah kita pandu dengan berhemah ya, utamakan keselamatan. Kami ini bukanlah orang kata kami ini seringkali pilah. Sebab kita ni memang macam tu kan. Bila kita memandu, kadang kita tak pegang kita punya steering lagi, itu tak apa. Kita tak pegang steering tu, hamula lah dia jadi. Tak
0: apa, ada share.
1: Orang yang main tepi pula buat-buat ni. Sebab itulah kita kena bawa kereta ni, ibarat kata kita solat juga, sabar.
0: Betul. Buat pilih orang nak main cucuk apa semua pun,
1: sabar.
0: Kalau nak cucuk, nak cucuk belakang tu, hampirlah depan, hampir potong senang.
1: Itulah orang kata, kalau kata kita buat apa pun nak dapat pahala, dia jadi macam satu ibadah juga. Macam itulah pemanduan kita juga kan. Kalau kata kita nak pahala tu, kita buat bagi sempurna ni dok. Duk kian nak tek. Tengok kau ni pusing sikit, tak ada nak bagi syarat lagi, dia terus masuk dok. Bunyi langsung dalam kereta ni.
0: Tu satu iba. Satu lagi. Ni dah kita potong-potong kan. Kita tengok pula kat cermin tu. Kita tengok macam hang masalah hang.
1: Sebab dia ingat tinted dia tu dah kelam lagi kan. Tinted dia tu dah memang dah nampak dah.
0: Boy,
1: dia
0: tengok, kan?
1: Dia berhenti kereta sekejap lagi, haru kita. Janganlah, jangan buat macam tu kan.
0: Kita kena berhemah betul lah macam DJE kata tu. Kena berhemah, memandu dengan berhemah, okay?
1: Ya, lagi satu kan. Kita ni mungkin juga ada hari ni, kita jangan abaikanlah temu janji kita dengan doktor.
0: Ya, penting.
1: Juga pemeriksaan berkala. Itu memang penting sekali lah untuk pastikan tahap kesihatan kita sentiasa terpelihara. Kita ikut, kita pi itu ikut waktu, walaupun kita tengok kesakan yang berlaku kan di hospital-hospital tempat kita temu janji, di klinik kan, memang ramai sangat bas. Kalau dulu orang pi dengan motor, dengan bas. Lah ni orang pi bawa kereta sendiri. Bayangkan ada berapa ramai pesakit kan yang kita ni pi ambil tak lah cek. Kita hak manis-manis, cek hak tinggi-tinggi, cek hak benda hak yang sama besar dengan
0: berat-berat
1: ni, sama besar dengan penumbuk kita kan. Cerita itu.
0: Ya, jantung kita tu macam besar penumbuk kita noh. Ilmu baru kat kita dapat tu.
1: Itulah, tengok penumbuk kita, cuba tengok dalam kereta duduk-duduk lah ni. Cekak tengok penumbuk tu besar mana. Satulah jantung anda.
0: Itulah. Okey, dan satu lagi, jangan duk skip ubat. Makanlah ubat tu ikut peraturan.
1: Eh, jangan.
0: Kan, bahaya walaupun rasa macam dah sihat dah. Tak payahlah makan ubat ni kan.
1: Tak
0: boleh lah.
1: Okay? Ubat tak boleh skip.
0: Bila doktor kata, okey puan ataupun encik, tak payah makan ubat. Baru kita tak payah makan lah. Selagi suruh makan, makan. Okay
1: lah ya. Yes. Itulah satu lagi kata-kata juga pesanan daripada kami di Kedah FM untuk anda semua. Jika anda mempunyai temu janji dengan doktor, pastikan anda hadir mengikut masa yang ditetapkan. Pemeriksaan awal membantu mengesan masalah kesihatan lebih awal dan juga meningkatkan peluang rawatan yang berkesan. Kesihatan anda adalah tanggungjawab
0: anda.
1: Anda
0: lah.
1: Yes.
0: Kami tak jawab, kami peringat kat anda.
1: Sama-sama macam tu lah, okay? Ingatlah pesanan daripada kami semua. Okay, 7:30 minit pagi bah.
0: Kita nak ke utama pula dah. Kita nak ke Met Malaysia negeri Kedah untuk mengetahui keadaan cuaca hari ni. Macam mana? Okay? Boleh cara tu?
1: Jom bersama dengan kami di Aktif 610.
0: #rancakberbisa.

0: Tinjauan Cuaca di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Okey, Kedah FM Mesra Harmoni. Baik, untuk waktu ini kita nak terus ke Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia pagi ini, insyaAllah.
2: Met Malaysia pagi ni. Okey. Ha, tu dia bomai saat ni. Pergi ke mana dah kan?
3: Macam dengan cuaca jugalah kan. Ha, kadang-kadang hujan, kadang-kadang angin kencang. Ha, macam itulah kita nak tahu
2: laut
3: juga.
2: Laut bergelora.
3: Sebab tu kita nak tanya Puan Suraya ni pada Met Malaysia ni dah. Keadaan cuaca hari ni macam mana? Adakah cuaca ni akan berlanjutan sehingga ke petang?
2: Ya.
3: Ha, silakan Puan Suraya. Silakan, Puan.
4: Okey, terima kasih DJ E dan juga DJ Bas. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Kedah. Berikut disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 12 jam bermula dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam untuk hari ini 29 Jun. Bagi seluruh negeri Kedah, Met Malaysia menjangkakan pada sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman, senja hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Suhu minimum untuk hari ini 27 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 30 darjah Celsius. Keadaan angin pula bertiup dari barat laut selaju 30 hingga 40 km sejam dan keadaan laut berombak sederhana setinggi 1.5 hingga 2.5 meter. Untuk pertanyaan berkaitan cuaca, anda boleh menghubungi talian 1300 221638, dan untuk maklumat yang terkini layari www.met.gov.my atau dapatkan juga di aplikasi Mercuaca Darakan Met. Sekian sahaja laporan cuaca dari Pejabat Meteorologi Kedah dan kembali semula kepada DJ E dan juga DJ Bas. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Puan Suraya.
4: Sama-sama.
2: Okey. Yeah.
3: Dan juga untuk anda semua, lagu dah naik dah.
2: Yes.
3: Saat ini kita bercakap eh.
2: Kita nak teruskan juga saat lagi pukul 7.45 pagi.
3: Kita akan ikuti sentuhan duha terbitan Nazri Mak Nasir. Tajuk pun hari ini,
2: InsyaAllah tajuk hari ini sama-sama kita tunggulah hebat. Keseimbangan hidup.
3: Lepas tu berita tempatan Kedah FM yang disunting oleh Nur Hidayah Anwar
2: dan juga disampaikan oleh Basirah Baharum.
3: Ya, semuanya pukul 8 pagi nanti, okay?
2: InsyaAllah. Okay, sentuhan duha sama-sama dengan yang bahagia, Tuan Syekh Ikmal Hafif Haji Azmi, pegawai agama daerah Yan ataupun Kadian, lembayung tari dan juga merayu angan untuk anda. Kedah FM
3: Mesra Harmoni.

Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bersama pakar-pakar agama terkemuka, ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Liga.

0: Sentuhan Duha di Kedah FM. Kita bersama-sama Tuan Syekh Iqbal Hafiz Haji Azmi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Macam mana pagi ini? Alhamdulillah semua ceria-ceria belaka, betul tak? Tuan-tuan, teruskan berkerjaya, teruskan berusaha. Cuma saya nak peringatlah diri saya dengan tuan-tuan sekalian, dalam kita nak kejar kejayaan apa pun yang kita buat, janganlah sampai kita kehilangan perkara-perkara yang lebih berharga. Ada orang sibuk mencari rezeki sehingga tak ada masa untuk keluarga. Ada pula yang selalu mengajar dunia sehingga dia mengabaikan kesihatan dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat tuan-tuan, kerja di dunia ni takkan pernah habis. Cuba pitanya orang-orang yang dah bersara. Hari akhir depa ketip kad punch card tu, kerja habis tak? Tak habis. Mai orang baru akan sambung kerja tu. Begitu itulah tuan-tuan. Jadi Islam ajar kita keseimbangan. Sama ada keseimbangan dalam hidup ataupun keseimbangan dalam satu-satu perkara. Maka kerja itu memanglah ibadah. Tetapi hidup bukan hanya tentang kerja tuan-tuan. Anak-anak kita di rumah memerlukan perhatian kita. Pasangan kita mengharapkan kasih sayang kita. Depa pun nak orang sambut mesti juga, ingatan-ingatan hari-hari penting, keluar makan bersama, tubuh badan kita pun perlukan rehat. Islam pun suruh kita jaga hak kesihatan ni. Hati kita juga jangan lupa,

0: perlukan hubungan yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kalut-kalut macam mana pun, luangkanlah masa untuk solat berjemaah. Ni kan dah tahun baru hijrah kan tuan-tuan? Marilah kita baca Quran, kita hijrah. Dan marilah kita wujudkan makan bersama keluarga. Tuan-tuan, wujudkan keadaan masa tanpa gadget di rumah. Contohnya masa makan dan masa pi berjalan. Masa ni gadget semua orang tutup supaya ada keseimbangan dalam kita hidup dan juga kerja. Bersenam dengan cukup. Jadi orang yang jaga keseimbangan hidup ini selalunya dia lebih produktif. Sebab minda dia lebih tenang dan tubuh dia lebih cergas. Ingatlah tuan-tuan dan perempuan sekalian, kejayaan ni sebenarnya bukan hanya apabila kita naik pangkat ataupun kita tambah pendapatan gaji besar. Tapi sebenarnya kejayaan itu apabila kerjaya kita cemerlang, keluarga kita bahagia, kesihatan terpelihara dan yang paling penting, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu semakin dekat. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, mari kita imbangkan antara kerja, hidup dan ibadah. Dan kerana ini adalah suatu tuntutan agama yang telah ditentukan oleh Allah sebagaimana firman Allah, wabtaghi fima ataakallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, dan carilah dengan apa yang Allah kurniakan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah engkau melupakan bahagianmu di dunia. Beroleh sesuatu tuan-tuan? Alhamdulillah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM

0: Kedah FM. Ya, tak mau yang lain dah.
1: Mau
0: kedai FM saja, tak mau dah yang lain.
1: Okey, untuk anda selesai sebentar tadi kita bersama dengan rancangan Sentuhan Duha, bersama-sama dengan yang bahagia Tuan Syekh Iqmal Hafif Haji Azmi.
0: Satu yang Bas dapat tangkap lah apa tangkap yang diperkatakan oleh Tuan Syekh kan.
1: Okay.
0: Dia kata macam mana pun, sibuk tuan mana pun, kita luangkanlah masa makan bersama keluarga.
1: Aduh, you know. Ha. Masa makan bersama dengan keluarga.
0: Nah, yang tu kan selain solat berjemaah tu tak apalah kan. Yeah, Maknanya makan bersama keluarga ni tak semua orang dapat benda tu, Bas.
1: Sungguh no.
0: Ha, kadang-kadang seorang balik lambat, kadang-kadang seorang dia makan awal. Yang nak berkumpul sama-sama tu tak ada.
1: Sebab tu lah, kalau dulu ni tak kata lah orang lama-lama dulu kan. Lepas tu ni kita, tok kita dulu dia pun kerja kampung. Jadi waktu dan juga masa tu semua pakat kena ada di kampung. Kita ni tak sempat. Macam kita kerja yang jauh-jauh nak balik, tak sama waktu. Jadi sebelah malam nak makan tu, dan sebelum nak balik kerja makan dulu. Jadi macam tu juga.
0: Tapi kalau tak boleh macam tu hari kerja, buatlah hari yang cuti.
1: Yes.
0: Takkanlah kerja sampai tak ada cuti langsung.
1: Betul.
0: Ambil dalam seminggu tu, tujuh hari, sehari itu makanlah bersama keluarga. Cuba, kan. Tak kira lah tengah hari ke, makan malam ke, minum petang ke kan. Kalau boleh praktikal, bukan nak kata ke orang hadap bercakap ni pun sama jugalah.
1: Dia macam tu lah. Kalau boleh minggu ni kita bagi Cik Xiaomi buat dulu. Yang kerja tak apa, abang buat minggu ni. Abang masak lah, apa pun Cik Xiaomi pun masak lah kan.
0: Tapi tak reti masak macam mana.
1: Dah belajar-belajar lah semua. Orang
0: nak belajar.
1: Takkan yang tu pun tak reti.
0: Tidak pun. Beli.
1: Beli.
0: Janji makan bersama.
1: Lepas tu minggu sekali lagi pula, cik isteri pula buatlah masakan apa kegemaran kan. Macam tu.
0: Okeylah, untuk anda semua apa yang Ibas beritahu ni, kita sama-sama lah praktikkan.
1: InsyaAllah sama-sama kita boleh buat macam tu. Tapi apapun, terima kasih untuk anda. Jom kita ke berita tempatan Kedai FM 8 pagi nanti.
0: Ya, dan juga topik kita hari ni, Ibas, berkaitan dengan apa?
1: Infak.
0: Tu pun sama juga, infak. Infak kepada keluarga.
1: Sedekah.
0: Kan, sedekah yang paling baik sedekah kepada orang yang terdekat dengan kita kan.
1: Ya, semestinya lah.
0: Topik kita hari ni, infak online.
1: Okey. Boleh ada sempat nak komen.
0: Saat lagi 8.15 minit pagi nanti.
1: Ya,
0: untuk anda
1: tempat,
0: semua. Kan?
1: Untuk anda semua.
0: Ya.
1: Apa dia?
0: Lagu apa ni?
1: Okey, jom kita dengarkan daripada Kazah.
0: Ha-ah.
1: Kerana urusan.
0: Untuk anda semua. Kedai FM.

0: tepat 8 pagi. Berita Kedah FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Basira Bahrum, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Kemalangan membabitkan 3 kenderaan di kilometer 94 Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan semalam berlaku apabila sebuah kereta yang terlibat berhenti di lorong kecemasan kerana mengalami kerosakan. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Hanyan Ramlan berkata, mangsa seorang wanita yang memandu sebuah kereta jenis Produa MyV parah setelah tersepit. Katanya dalam kenyataan, sebuah kenderaan pelbagai guna MPV kemudian tiba di lokasi kejadian dan memberhentikan kenderaan di hadapan Prodo MyV tersebut. Sejurus kemudian katanya sebuah lori yang datang dari arah belakang telah melanggar kedua-dua kenderaan di hadapan. Menurut SCP Hanyan, akibat pelanggaran itu, ketiga-tiga kenderaan terbabas ke bahu jalan. Pemandu Prodo MyV berusia 56 tahun kini menerima rawatan di Zon Merah Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani. SCP Hanyan berkata, manakala pemandu dua kenderaan lain serta lima lagi mangsa mengalami kecederaan ringan dan menerima rawatan di Zon Hijau Hospital sama. Kes disiasat di bawah Seksyen 43 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Pelaksanaan akses awal budi madani diesel budi diesel bagi pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak di Semenanjung Malaysia berjalan lancar pada hari pertama tanpa sebarang aduan atau masalah serius dilaporkan. Kementerian Keuangan MOF memaklumkan sistem pengesahan MyCard di stesen minyak beroperasi dengan baik sekaligus memastikan proses pembelian diesel bersubsidi berjalan teratur. Sepanjang hari pertama pelaksanaan pada Sabtu, hampir 24,000 transaksi direkodkan membabit pembelian hampir 1 juta liter diesel bersubsidi bernilai 2.1 juta ringgit pada harga RM2.15 sen seliter. Sementara itu, pelaksanaan awal akses budi diesel disambut baik oleh pengguna diesel serta pemilik stesen minyak. Mekanisme yang digunakan sama seperti pengguna budi madani RON 95 Budi 95 memudahkan pengguna dengan hanya menggunakan kad pengenalan. Tinjauan RTM di beberapa stesen minyak di sekitar Kuala Kedah mendapati proses tersebut berjalan lancar walaupun pengguna diesel persendirian tidak ramai. Seorang juruwang di stesen minyak Jalan Kuala Kedah, Nur Yasmin Ismail berkata, sejak semalam lebih kurang 5 hingga 10 pengguna diesel kenderaan persendirian dapat mengakses sistem pembelian dengan lancar. Bagi pemilik kenderaan pacuan 4 roda, Rosli Abdullah, penggunaan MyCard untuk mendapatkan diesel pada harga subsidi amat memudahkan pengguna. Harga petrol dan diesel yang lebih rendah dijangka memberi kelegaan kepada rakyat serta mengurangkan kos operasi perniagaan khususnya bagi mereka yang bergantung kepada penggunaan kenderaan setiap hari. Pengarah program MBA Putra Business School PBS, Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmed Razman